0: untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan wisatawan di destinasi. Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Irwan Fitriadi menjelaskan pelatihan diberikan kepada tenaga kerja pariwisata dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut didukung Kementerian Pariwisata melalui mekanisme tugas pembantuan dengan materi yang diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi resiko keselamatan dan kondisi darurat di destinasi wisata. Pelatihan dinilai penting karena setiap destinasi memiliki karakteristik dan resiko berbeda, mulai dari kawasan pesisir dan perairan hingga wilayah pegunungan. Dispar Kalsel juga mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor agar pengelola destinasi dan pelaku pariwisata mampu menerapkan standar keselamatan serta merespons kondisi darurat dengan cepat. Langkah ini diharapkan mendukung perwujudan, maksud kami, terwujudnya destinasi wisata yang aman, tangguh, berkelanjutan, dan memiliki daya saing. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
2: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
3: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
2: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
3: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
2: Iya juga sih.
3: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

amal nih Ron. Digigit yang kita nyamuk aku nih Ron.

Ya, Corona dan Sanang masih on dalam galanya. Dan kita nikmati dua lagu pop dari Nusantara. Dan seperti biasa, halo Bunda Etam, kali ini kita bekesahan Mbok Putri ngawani kita ya, yang gak pertama lewat telepon silahkan Bu Sombo, yang mau bekesan lewat WhatsApp juga boleh ya. Jadi tema kita hari ini Bu Sombo diusah berat-berat ya, kita bekesahan pendamping makan aja Bu Sombo ya. Biasanya amun kita makan soto ya, ada tim yang harus pakai kecap, ada yang tim yang harus pakai apa, jeruk nipis ya, di mau mun di ada jeruk nipisnya. Nah mun etam nih, pendamping makanan yang harus ada apa Bu Sombo? Amun kebanyakan orang Indonesia nih lebih pada sambal, amun di sambal tuh Bu Sombo biasanya keropok. Nah amun kita nih apa nih pendamping makan yang wajib ada biar makin selera makannya Bu Sombo ya, karena banyak pilihan nih makanan di Indonesia.

0: Nih yo, apa aja ada Bu Sombo ya? Apa aja coba kita pikir-pikir ya, yang manis pendampingnya pun ada ya. Biasanya di bisa makanan manis di ada santannya Mbak Putri. Bah, iya Pang memang nyaman Pang memang Bu Sombo, tapi nyaman juga tuh di tangan sama di batis. Kita nyapa dulu nih, ada siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya.
1: Budaya kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Iya, waalaikumsalam Mbak Reni. Sehat kah kita, Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak Reni, kita berkesahan pendamping makanan yang harus ada nih di menu hari-harinya Mbak Reni. Jadi apa nih Mbak? Menunya lagi makan soto kah harus ada ini? Atau makanan lain harus ada kerupuknya?
1: Makan soto atau makan bakso atau makan yang berkuah-kuah itu kalau tidak ada limau kurang seru.
0: Gitu ya. Jadi sukanya asem-asem ya, Mbok?
1: Iya.
0: Kecut-kecut
1: itu
0: gitu.
1: Kalau lagi ini lagi habis sakit ya, Mbok ya. Nah, cari yang biasanya kan habis sakit tuh cari yang asem-asem. Iya, semangat untuk makan.
0: Oh, gitu.
1: Nah, itu stepnya ya. Kalau minumnya air hangat itu biasanya kalau kesembuhan badan. Nah kalau badannya fit itu baru ini sering mengkonsumsi air jeruk. Nah tapi kalau minum air jeruk kita tidak pakai limau.
0: Oh iya, karena sudah masam gitu Mbak ya.
1: Karena kita kalau pakai jeruk dicampur di baksonya limau nanti beradu.
0: Oh, beradu diparut lah.
1: Bukan itu juga rasanya enggak enak.
0: Oh, gitu.
1: Jadi, kalau kita minumnya air jeruk, jeruknya itu, kalau yang suka jeruk sih, kasih sedikit apa-apa. Tapi baru ini kan, mengimbangin, kalau airnya di warung ya, kalau di rumah Mbak Reni sering pakai air putih aja, nah terus pakai limau, tipis. Terus, kalau badannya fit itu limonnya 2 biji. Airnya air hangat.
0: Air hangat.
1: Itu kalau di rumah. Kalau yang di warung sama aja, Mbok.
0: Sama aja.
1: Teh hangat ya. Teh hangat limonnya 1 biji.
0: Oh iya.
1: Itu kalau makan yang kuah-kuah. Kalau yang macam
0: kalau nasi biasa.
1: Kalau nasi? Kalau nasi itu enaknya itu pakai iwak aja sih.
0: Pakai
1: Ambon. Nah, kalau limau enggak pakai kalau yang kering ya.
0: Iya, yang kering.
1: Itu paling kalau yang suka macam ikan bakar, nah itu ada limaunya, Mbok. Tapi mau ini semenjak ada ini radang, jadi kalau pingin aja, ambil sedikit,
0: sedikit aja,
1: menjaga supaya tidak kambuh. Itulah Mbak Putri supaya simpo dari Mbak ini. Kalau ada Bu Mamat yang nambahin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak aku yang grecek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni yang grecek jualeh. Jadi si Dani amunnya yang berkuah-kuah pakainya limau ya. Memang limau ini mantap Pang Bu Sombo, tapi ya itu jangan tapi banyak ya, dia asam lambung kita. Apalagi mun limau ketemu yang pedas tuh memang nyaman Bu Sombo ya, nyaman benar itu segar tega itu ya. Tapi ya itu munnya kebanyakan dia sakit kan dia lambungnya ya. Jadi utamakan tetap kesehatan ya, walaupun memang rasanya itu nyaman Bu Sombo ya. Kita menyapa lagi nih, ada siapa di mana? Halo, selamat hambat, salam budaya.
2: Selamat hambat, salam budaya, udah kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam Busu. Jadi, tega apa kisah kita nih Busu?
2: Amun soto, wai. Nah, yang di bisa saya makan kecap manis dengan soto itu dah, Bu.
0: Oh, iya kah?
2: Iya.
0: Jadi?
2: Di bisa.
0: Jadi kita pakai apa?
2: Kecap asin, Bu.
0: Oh, kecap asin.
2: Cuman saya, mun pamannya ya, makan soto, pamannya di kawan kah atau di rumah makan tuh ya. Saya rasa luahnya, oh ini kurang anunya, kurang kecap pokoknya. Jadi Mbak, saya tuh senang pakai jeruk itu Mbak. Jeruk, jadi agak asamnya. Ditahan kita mau makan, ampun saya tuh Mbak. Masih anu masam. Mbak. Jadi Mbak, saya tuh bila berjalan tuh pasti ada bawang putih di kentong tuh, Bu.
0: Kenapa pulang?
2: Saya makan bawang mentah biasanya. Makan makan sotonya tuh pasti dengan bawang mentah tuh, Bu. Bawang putih. Itu udah kebiasaannya tuh dari dulu tuh, Bu.
0: Iya, Kak.
2: Ya, untungnya di emah nih tahan aja nya.
0: Tapi amun dimakan yang kering pang busu kan itu kan berkuah tuh. Amun yang kering,
2: Nah, mun kering tuh, Mbak, aneh kan saya tuh, Mbak. Umpamanya saya makan sigu dadar tuh, Mbak, yo.
0: Nah, iya.
2: Nah, itu saya pakai kecap manis. Nah, itu, Mbak. Tapi kalau sigu, tiga-tiguan ini kan, bebek itu kan dua. Itunya di, pokoknya bagus lah, saya merebus itu kan 10 menit aja, Mbak.
0: Iya.
2: Itu pakai kecap, bisa sebut mereknya, Mbak. Ada kecapnya tuh, Bu, agak mahal bang itu. Ada dua macam kecapnya tuh, Bu. Nah, itu jadi mau makan soto namanya kan itu kecapnya juga. Atau saya molah ini nah. Molah apa namanya itu ya? Jukut ini nah. Apa namanya itu ruan. Nah, itu masak apa kecap tuh, Bu, ya? Orang kan pakai kecap manis kan, kalau saya ini kecap asin memang ruan tuh nyaman tuh, Bu. Nah, jadi itulah mbak makanan situ, Mbak. Tapi saya itu makan hanya satu kali sehari. Siangnya makan nasi, Mbak. Kalau hambat ini buah dengan telur, Mbak. Dia merian buah lagi gitu aja, Mbak.
0: Iya, ini papa.
2: Tahan aja sih tuh, nih papa. Jadi Mbak kemarin itu diangkat masalah santan. Nah, mun santan itu Mbak saya paling senang dah, Mbak. Tegak makan yang bersantan, tegak ke tempat kandangan ke atau kari semua yo.
0: Iya.
2: Senang coba, jangan labu yang
0: labu santan.
2: Labu santan tuh, Mbok. Yang pakai rebung tuh, Mbok.
0: Iya.
2: Pakai labu kan, pakai ini cucu labunya juga, Mbok. Eh, nyaman bener itu.
0: Nyaman memang tuh busuk.
2: Nah, iya, jadi namun saya molah itu yo. Saya yang sekarang cak molah, Mbok. Almarhum mama itu kan mamatnya suruh molah punya. Jangan anu patau, patau tuh bahasa Kutai ini santan, Mbok. Jangan bepatau punya tuh, Mbok. Nah, itu, Mbok. Jadi amun soto tuh pang nyaman, pang di pernah kenyang, Mbok.
0: Kenapa? Soto itu.
2: Ya kan ini kan ketupat, Mbok. Beli pakai nasi. Nah, itu lagi mun saya makan soto, saya pakai ketupat, Mbok. Di mau pakai nasi. Jadi ada, Mbok. Waktu itu kan di ada kawan meninggal kan orang Tionghoa, Mbok, baru-baru nih, Mbok. Jadi ke yayasan tidak nih, woy, gawal ngacari saya. Karena orang-orang Tionghoa ini kalau nya meninggal saya pasti datang tuh. Asal kawan saya, Mbok. Dipotonya buayano soto, wah bisa nyaman nih. Pergi aja, Mbok, tapi memang gak pergi, memang datang, Mbok. Diberi nih soto nih, masing-masing kan orang datang tuh. Mungkin ada 1000 kali, karena orang top kan yang meninggalkan, Mbok, ya. Kali mau ya soto, Mbok. Makan, eh. Tapi sotonya tuh separo, Mbok.
0: Kenapa separo?
2: Ya itu. Karena kan manusianya banyak, kan?
0: Oh.
2: Kalinya, Mbok, kurang lebih sejam tuh. Keluarga ini kan, kami berapat kesahan, Mbok. Kawal akrab, kan? Kayaknya datang lagi soto, Mbok. Soto lagi. Soto kan punya? Misalnya, Pak, ini tadi tuh dikenyang, kan? Mau makan lagi, Mbok. Jadi mangkoknya tuh dipenuh separuh aja.
0: Iya.
2: Jadi dah dua nih apa dah. Akhirnya mulai kenyang juga akhirnya. Nah, mun soto tuh dipernah bosan orang, Mbok. Karena soto tuh pasti sudah lebaran kah? Acara apa aja pasti ada soto tuh, Mbok.
0: Iya,
2: Tapi mulai saya tuh mun kalau bisa soto tuh, Mbok, yo. Jangan digu yang digu ras tuh, Bang. Di gua no, Mbok, ayam kampung biasa kan. Kalau mau tuh bebek pang nyaman, Mbok.
0: Iya, apalagi memang nyaman itu. Juga pitisnya tuh busu. Ya, amun makan mahal, seorang aja nih papa.
2: Mbok Putri, coba sekali-sekali nih kita ya, mohon waktunya ada, hambat 4 hari kan, 4 hari Jumat ya. Nah, atau Sabtu, Mbok, kita libur. Telepon aja sama Mbok, saya pas di warung soto tuh, Mbok. Karena saya, tapi mahal memang 35. 35 ribu nih papa. Namun gesta tuh ya senang makan itu. Bila-bila, Mbok, ini apa? Mbok Iyanu kah? Mbok Mia kah? Ini apa? Asal kita anu janji tam. Jadi mulai mun saya tuh bah mundah soto tuh ya minta aninya, lehernya mbok.
0: Iya, kak makan leher kak. Ih, saya ndik leh ya Allah.
2: Kenapa mbok? Kenapa ndik mau?
0: Ndik terbayang makan leher.
2: Oh, nyaman woi.
0: Ndik leh saya leh.
2: Kampung mbok.
0: Ndik juga saya mau yang kampung, mau yang internasional kak.
2: Oh, ndik saya leh. Kawan saya mbok. Saya.
0: Ada.
2: Saya
0: Ndik tapi jua saya nih, aduh hai jua. Aduh hai geli saya membayangkan musuh.
2: Macam-macam pemain orang.
0: Allah Akbar hai jua.
2: Saya mau ada soto tuh kepala cil.
0: Ya Allah ya Allah.
2: Amannya tuh. Iya dah mbok ya kan segalanya mbok soto tuh. Apa amun satu lagi sering mbok soto Makassar mbok. Nah terus yang bisa makan itu mbok.
0: Kenapa?
2: Karena di jeroan.
0: Oh, ada jeroannya. Nah, dia usah diambil jeroannya, Buso. Kuahnya.
2: Iya, iya, Pak. Kalau makan soto, Mbak, ya, soto Makassar itu, saya ngalah dagingnya dengan lidah.
0: Oh, iya. Request lidah aja, daging. Kan bisa. Kalau.
2: Iya, kalau yang jeroan yang usus-usus, wah, ini mau susu, Mbak.
0: Iya, nggak usah. Iya, kasihkan nano aja, Buso, gesta aja, tuh. Ada.
2: Nah, ini, Mbak, ya. Hari Sabtu mbak ya, di telepon nih, dibawai makan mbak. Jadi bisa kan, aku yang bayar.
0: Nah.
2: Ngantok musuh, yang ngantok.
0: Nah.
2: Itu enggak, Sabtu Minggu saya telepon tuh mbak. Nah saya mantap tangan. Di mau mbak. Di nyawa dah bayar.
0: Iya.
2: Ya, ulang tahun. Di mau.
0: Alah, kisah aja ulang tahun dan di ada dah.
2: Iya mbak, di Facebooknya ini ulang tahun. Jadi mbak kita padahi. Musuh mama tuh nambahin makanan, kenapa nih mau tuh?
0: Tuh.
2: Iya dah mbok ya.
0: Iya.
2: Baiknya sama makanan ini memang seru bang.
0: Iya itu sudah.
2: Terima kasih mbok Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ada tama ya dari WhatsApp dari Mek Dava. Assalamualaikum, salam budaya budayakan salam. Bunyi sida mun saya seorang mbok ya. Bila saya nih makan soto kasop gala bakso di pernah cari pendamping gak saus kecap ngan limau. Yang penting ada cabe. Oh tim ini nih pedas ya pokoknya. Saya nih jarang bila makan bercari dari pendamping yang lain. Seandainya gin makan nasi ngan sayur berebusan ndik pernah jua saya becari jukut bunyi sida mun makan banyak pendamping kemak saya ndik ndak menikmati makanan tumbo. Oh tiga itu mantap ya mbok, ini lebih pada menikmati secara natural. Wih, jadi amunnya soto nih kan ya sudah kaldunya aja, tiga itu ditambah segala kecap, ditambah segala saus juga mun dimakan bakso ya, tiga itu ya, jadi natural hanya kuahnya dengan isi-isiannya ya, mun ada ketupat, tiga itu baru tambahkan cabe. Tiga itu ya, amun Mbak Putri sih masih tim pakai kecap ya Bu Sumbo, rasanya itu tiga apa gitu, kurang tegaknya itu. Yo kita lagi nyapa nih dari telepon WhatsApp, ada lagi yo. Selamat tamat, salam budaya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Mau siapa nih?
0: Sama Mbak Putri.
3: Hei, baru bangun nah, kesiangan.
0: Oh ini kesiangan bujur nih.
3: Bojo-bojor kesiangan nih.
0: Lana terlambat
3: apa
0: kereta.
3: Apa ada batuk, pilek, macam-macam.
0: Terlambat
3: napas kereta. Napas beres.
0: Aduh, hai kacau.
3: Apa kabar nih?
0: Aduh, kayak ini hai, kabarnya Najulak.
3: Di apa nih? Apa judulnya nih?
0: Apa judulnya nih? Kita di Halo Beno Etam. Nah, kita bekesahan makanan pendamping. Amun pian makan soto.
3: Makan pendamping ada kuat lagi sudah.
0: Oh my.
3: Umur udah 60.
0: Oh my. Amun makan soto bekecap lo, bekecap
3: lah. Kada kawal lagi makan soto ini dah.
0: Oh, mau-mauan.
3: Mau nandak makanan aja, mie kuah.
0: Hai.
3: Ketupat kendangan.
0: Bah, itu nyaman benar.
3: Lontong sayur.
0: Lontong sayur nyaman juga.
3: Bang, makan yang kadang-kadang tahan lagi dah gigi ya. Hilangan dah. Gigi
0: hilangan, paculan.
3: Hilang. Ya umanya hilang, ya bapaknya hilang.
0: Allah Akbar, kada kau mah igut.
3: Kada kau mah igut lagi. Biasa bari manisan sabatang habis digut.
0: Tebugin diigot lah, julak lah.
3: Tebu bari diigot. Apa
0: lah. Weh, ini kada kawal lagi dah, ilap-ilap lagi dah.
3: Manggil diigot.
0: Ya Allah.
3: Demi ini umur udah 60. Apa lah tinggal nunggu waktu mahal gitu lah.
0: Waktu makan siang kalau tapi.
3: Oh, ikut ke mama tuh nah, tahun baru kita ngumpul kita di mana?
0: Di mana rumah Pian?
3: Nah, kita ngumpul di mana? Di rumah Hamdan ke rumah siapa kak?
0: Nah, tuh.
3: Ayo kita makan apa anda kita?
0: Anu aja gin, makan jagung
3: kalau. Kan rame-rame masak di rumahku, ada apa?
0: Makan jagung kada kawa diigut ke lajula, ilap-ilap wara.
3: Jangan makan jagung, gumbili bejarang aja, patah ada biji dah gede.
0: Aduh hai, krek bunyi.
3: Ada itu jaman lah.
0: Iya jelak.
3: Aduh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umah, jelak nih juga. Senang loh Mbak Putri ini, amun bubuhnya bersemangat ya itu ya. Walaupun dia ada walaupun dia ada giginya ya, tapi tetap kita makan Bu Sombo ya. Aduh hai bunyi si Dani, padahal gumbil ini anu lah, apa? Lembut juga itu, tapi nih kawa jadi ikut sian nyeleh, nih papan dia kita tumbuh aja ya. Ya sudah, nanti Mbak Putri terima kasih gabungannya lagi deh Bu Sombo ya. Ketemu sama lagu selanjutnya dari Jakarta nih, ada Lenggak.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Ya, Pro 4 RRI Samarinda Busombo sampai di sini Mbak Putri kawan Etam jalannya. Ya, terima kasih. Ini yang udah bertama jadi halo Bunda Etam. Setelah ini kita akan bersama-sama mengikuti Dokter Etam ya, Busombo. Satu jam terakhir di Samarinda Hambat kali ini dengan Mbak Putri, Busombo. Kembali kita nikmati ya lagu Batak ada si Gulempong.

0: Umumnya orang yang sudah meninggal akan dimakamkan dalam posisi tertidur. Namun berbeda dengan tradisi pemakaman suku Minahasa. Suku Minahasa memiliki ritual yang unik dibandingkan tradisi lainnya dalam hal pemakaman. Mereka akan memposisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya dan bukan dalam posisi tertidur. Menurut kepercayaan suku Minahasa, tradisi ini melambangkan keadaan suci dan dapat membawa kebaikan. Selain posisi duduk, arah posisi mayat diharuskan menghadap ke utara. Hal ini merupakan cerita turun-temurun dari nenek moyang asal Minahasa.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Keronden sanak wisata bahari Pulau Miang Kutai Timur terus dikembangkan. Dinas Pariwisata Kalimantan Timur terus menggenjot pengembangan wisata bahari Pulau Miang di Kecamatan Sangkulirang Kutai Timur. Pulau Miang memiliki panorama laut eksotis dan keindahan bawah laut termasuk potensi wisata alam yang dinilai sangat menjanjikan. Daya tarik lainnya adalah keberadaan hiu tutul. Hasil survei di Dispar Kaltim menemukan sekitar 6 hingga 7 ekor di sejumlah titik perairan. Namun kemunculan hiu tutul sangat dipengaruhi oleh kondisi perairan dan ketersediaan makanan sehingga tidak bisa dipastikan setiap saat. Selain Pulau Miang, Dispar Kaltim juga mengembangkan potensi wisata bahari di Berau seperti Pulau Kaniungan, Teluk Sulaiman, dan Teluk Sumbang. Pengembangan destinasi dikawal dengan konsep wisata berbasis pengalaman agar perjalanan jauh dan tantangan akses terbayar dengan pengalaman wisata yang berkesan. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
2: Hormat guru. Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
3: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan, huah, dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
3: Apa itu, guru?
2: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
3: Wah, sesuatu itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
2: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
3: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
2: Rasakan jurusku ini.
3: Ampun guru.
0: Pro 4 RRI.

0: Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Kalimantan Timur yang sudah bisa pemirsa juga lihat lewat YouTube kami di RRI Samarinda. Kita sapa dulu, selamat pagi, assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam Mbak, selamat pagi dan salam sehat jiwa dan raga.
0: Iya, sehat jiwa dan raga. Oh iya, dengan tema kita relate nih. Dokter, bagaimana perjalanan ke sini, aman lancar dokter?
1: Alhamdulillah lancar aja Mbak.
0: Alhamdulillah, ya. Iya dokter. Insya Allah pagi ini kita akan bahas tema kita seputar sehat jiwa, sehat raga, kunci hidup bahagia. Bagaimanakah kunci kehidupan yang bahagia ini? Apakah boleh salah satunya aja yang sehat ataukah dua-duanya? Nanti kita akan berbicara lebih lanjut. Nah sebenarnya nih dokter, tentang tema kita sehat jiwa dengan sehat raga ini, apakah ada nih hubungan antara kesehatan mental sama kesehatan fisik kita dok?
1: Untuk kesehatan mental dan kesehatan fisik ini selalu berhubungan ini Mbak, karena dari tubuh manusia ini terdiri dari badan, tubuh, body, terus kemudian ada pikiran, mind, dan jiwa. Jadi ketiga bagian ini tidak beroperasi secara terpisah, melainkan saling mempengaruhi secara terus-menerus dalam sebuah sistem kehidupan kita nih Mbak. Jadi elemen pembentuk kesatuan ini, tubuh kan sebagai wadah biologis yang merespon secara langsung kondisi mental dan emosional. Kemudian dari pikiran, kognitif dan emosional ini merupakan pusat pemrosesan persepsi, logika, keyakinan dan emosi yang mengarahkan reaksi kimia dalam tubuh. Dan sedangkan yang ketiga ini jiwa atau esensial atau kesadaran, ini adalah inti dari nilai tujuan hidup, rasa terhubung dengan sekitar, serta kedamaian batin yang memberi arah pada pikiran dan tubuh Mbak. Jadi secara 80% dampak tubuh dan pikiran ini bisa mengalami gejala psikosomatis itu Mbak, karena disebabkan masalah psikis, sehingga akan menimbulkan keluhan fisik seperti sakit kepala, asam lambung, atau tegang. Ini yang bisa berasal dari stres dan emosi yang terus terabaikan gitu.
0: Oh begitu, dokter. Kan di dalam materi ini ada saya baca-baca juga nih, disebutkan kalau badan kita atau tubuh, terus juga pikiran, jiwa kita nih kan dalam satu kesatuan ya dokter ya.
1: Iya,
0: nah bisa dijelaskan tidak nih secara sederhana nih biar pendengar kita juga mengerti dokter, sesuai dengan bahasa Samarinda punya. Dalam kehidupan sehari-hari ini maksudnya dari badan, tubuh kita, pikiran sama jiwa ini jadi satu kesatuan itu seperti apa dok? Misalnya bagaimana? Contoh sederhananya.
1: Contoh sederhananya, kalau seumpama dari pikiran ke tubuh gitu Mbak ya.
0: Iya, iya.
1: Jika pikiran kita tenang, maka akan menurunkan hormon stres gitu Mbak, atau hormon kortisol. Untuk dampak negatifnya, stres kronis ini bisa memicu ketegangan otot, gejala penyakit psikosomatis dan gangguan imun. Kalau dari tubuh ke pikiran, dampak positifnya olahraga ini melepaskan hormon endorfin yang menjernihkan pikiran. Jadi kita merasa senang, bahagia, bersemangat lagi menjalani hidup. Tapi kalau kelelahan fisik dari tubuh ini secara kronis bisa memicu depresi, kecemasan, seperti kerja yang lembur, stres dari pekerjaan, beban.
0: Nah,
1: dari jiwa ke pikiran Mbak, ini kalau dampak positifnya bisa memiliki tujuan hidup Mbak, meningkatkan resiliensi mental, tuh ketahanan mental dan vitalitas fisik. Jadi kalau seumpama namanya hidup ini kita kan selalu berputar gitu Mbak. Kalau kita punya ketahanan mental, jadi efek lentingnya untuk kembali bangkit tuh bisa cepat gitu.
0: Jadi bahasakanlah tahan banting gitu dokter ya.
1: Kalau sehat jiwanya.
0: Sehat jiwanya ya diimbangi juga dengan fisiknya ya dokter ya. Dokter, kan kalau misalnya nih kita banyak kegiatan, stres, kadang sakit kepala, banyak kegiatan, gak mood makan, mahnya jadi kambuh gitu ya dok ya. Jadi sakit kepala, mah kambuh, badan kadang kan ikut tegang ya dokter ya, karena capek mikirkan segala apapun lah itu yang sebenarnya tidak harus dipikirkan ya dokter ya. Nah, apakah kondisi ini juga berkaitan sama stres dokter? Ataukah tiba-tiba mahnya kambuh aja gitu?
1: Ya, kalau stres itu otomatis meningkatkan asam lambung gitu Mbak.
0: Kenapa bisa begitu dok?
1: Karena kan memicu dari hormon

0: stres kortisol gitu. Jadi asam lambung meningkat, apalagi biasanya makan juga tidak teratur, nah, akhirnya bikin nyeri di ulu hatinya gitu, Mbak. Jadi pemicu asam lambung salah satunya bisa dari stres. Jadi kalau semua kita sudah stres, ya bagusnya kita berhenti sejenak, jeda sejenak gitu, Mbak. Untuk meluangkan diri, biar untuk mengatur semangat dan motivasi lagi gitu, Mbak.
1: Oh gitu.
0: Biar refreshing gitu.
1: Oh, biar refreshing. Oke, okay, dokter. Ini kan sama-sama sakit nih ya, Dok ya. Katakanlah sakitnya itu mah gitu kan. Kadang ada yang sakit lambungnya mahnya itu karena telat makan. Tapi ada yang seperti dokter jelaskan tadi karena akibat stres. Bagaimana kita yang awam ini membedakannya, dokter? Antara itu yang mah atau yang stres akibat si lambungnya sakit itu, Dok?
0: Kalau mahnya penyebabnya stres, walaupun sudah makan teratur, biasanya masih sering kumat juga sih, Mbak. Karena dari jiwanya ini belum kita tanganin. Jadi kalau bisa ya butuh relaksasi, hiburan gitu, Mbak. Kalau mah yang asli, yang dari fisik, biasanya kalau kita beri obat mah seperti Promah, Antasida, Ranitidin, terus sudah makan, sudah teratur, biasanya sudah membaik sendiri. Jadi kalau dari stres itu biasanya menimbulkan kecemasan, biasa bisa gangguan tidur gitu, Mbak. Terus bisa menurunkan semangat hidup gitu, dan gangguan kecemasan lainnya, bisa depresi juga biasanya, Mbak.
1: Depresi, tapi kalaupun ke depresi itu tingkatan yang lebih ini ya, Dok, tinggi gitu ya. Karena kan mungkin kalau nya sekarang sulit untuk dibedakan itu mahnya gitu. Ini antara mahnya telat kah atau memang ada hal yang dipikirkan akhirnya menimbulkan mah tadi itu, Dok. Berarti kalau misalkan sudah ada tanda-tanda seperti itu, ada baiknya memang kita harus konsultasikan gitu, dokter, ya. Biar tahu gitu ya lebih lanjutnya seperti apa, daripada makannya banyak-banyak, sudah kebanyakan makan ternyata enggak sembuh-sembuh gitu, Dok, ya. Oke, dokter. Kalau misalkan kita lihat juga nih, banyak mungkin pandangan masyarakat di luaran sana kalau menganggap kesehatan itu, kita jaga kesehatan cuman cukup di soal jaga pola makan, makan 3 kali sehari, yang penting ada seratnya, proteinnya, sama olahraganya cukup. Nah, kalau kenapa kesehatan jiwa ini juga menjadi perhatian yang sama, dokter?
0: Karena sekarang untuk kesehatan jiwa ini masalah mental, 75% mengalami stres kronis di wilayah perkotaan gitu, Mbak. Karena kebisingan mental, terus karena kekhawatiran masa depan, kecemasan tentang sesuatu, terutama tentang ekonomi gitu ya, Mbak, ya.
1: Itu masuk ke dalam kategori stres kronis itu, dokter?
0: Bisa.
1: Oh, bisa ya. Oke, jadi ekonomi itu yang seperti apa sih, Dok? Kalau misalkan banyak pasien dokter Alfi sendiri yang datang ke IGD gitu, apakah kasusnya banyak tentang ekonomi atau seperti apa, dokter?
0: Kalau sampai yang kasus depresi berat tuh biasanya karena masalah pinjol, judol itu, Mbak.
1: Oh gitu.
0: Iya, kalau di rumah sakit jiwa gitu.
1: Jadi seperti apa itu, dokter? Apakah mereka diantar sama keluarga kah? Atau tiba-tiba sadar aja gitu kalau, wah ini saya sudah parah nih, harus berobat? Atau seperti apa, dokter?
0: Ada yang datang diantar keluarga, kadang-kadang saking stresnya sampai mengancam bawa saja minta uang untuk dipinjemin.
1: Oke. Okay.
0: Rata-rata kalau yang masalah pinjol-jujol itu diantar dia, Mbak.
1: Diantar ya? Iya. Tapi dari pasiennya sendiri apakah menolak atau seperti apa, dokter, di lapangannya? Penasaran nih saya.
0: Ada pasien yang menerima, Mbak. Dia pengen direhab untuk rehabilitasi biar gak kecanduan judol sama pinjol. Jadi selama perawatan itu HP disita itu, Mbak. Kalau enggak nanti main terus ya,
1: kan imajinasinya itu main ke situ terus ya, dokter, ya berarti gitu. Ya itu berapa lama itu, dokter, rawatnya? Apakah boleh rawat jalan kah?
0: Kalau masih ringan bisa rawat jalan, tapi kalau sudah sedang berat ya rawat inap, bisa didampingin keluarga. Tapi kalau agitasinya tinggi ya di ruang intensif sendiri gitu.
1: Nah, itu dia. Jadi kalau memang sudah parah banget gitu dokter ya, memang harus ada ruangan khususnya. Nah, saya penasaran nih dokter, apa tanda-tanda atau ciri-ciri khususnya pasien ini sudah harus dirawat intensif di dalam rumah sakit dengan pengawasan apa namanya dokter dengan perawat, ataukah masih boleh dirawat sama keluarga di rumah? Ciri-cirinya yang bagaimana itu dokter?
0: Kalau masih ringan bisa diarahkan, bisa berobat jalan. Asal di rumah patuh dia mbak, tidak main HP atau mengulangin lagi pinjol judulnya. Tapi kalau dari keluarga merasa kewalahan, bisa dirawat di rumah sakit sambil didampingin keluarga mbak. Tapi kalau sampai perilaku kekerasan, melukai orang, melukai diri sendiri, nah itu yang di perawatan intensif sendiri itu mbak.
1: Tapi dari pasiennya dokter Alfi sendiri, apakah ada yang sampai menyakiti diri sendiri hanya karena si pinjol judol tadi tuh dok?
0: Kalau sudah sampai kebingungan bayar utang sana sini, ada yang mau mencoba bunuh diri ada, gitu. Tapi gagal karena mereka juga mikir juga kan, takut sakit juga kan kalau bunuh diri.
1: Dan kebanyakan pasiennya itu sudah berkeluarga kah atau masih remaja? Maksudnya masih single kah gitu dok?
0: Ada yang masih single, yang masih keluarga ada juga mbak. Dari semua kalangan mbak.
1: Dari semua kalangan ya Tuhan. Jadi itu ya dokter ya, makanya memang kuncinya ya sehat jiwa, sehat raga itu memang kunci hidup kita nih bahagia ya dokter.
0: Mungkin
1: ya.
0: Mungkin karena efek zaman sih mbak. Mungkin.
1: Kenapa tuh?
0: Dari orang yang kecanduan pinjol judol mungkin mau ambil jalan pintas gitu mbak. Kan biar terlihat wah gitu kan,
1: berada gitu ya.
0: Salah. Okay. Jadi sebenarnya kan kita jangan mengikuti standar orang lain, kita harus sadar dengan standar kita sendiri.
1: Nah gitu. Itu dia, berarti banyak tekanan sosialnya ya dokter ya. Pengaruh akhirnya sosial. Membuat ya udah berani gitu, nekat gitu ya dok ya, untuk ngambil pinjaman. Padahal itu juga bukan cara yang betul ya, malah bikin stres ya dok ya.
0: Kalau itu bagusnya jangan besar pasak daripada tiang gitu.
1: Nah,
0: kan.
1: Nah itu dia.
0: Harus sesuai kemampuan masing-masing.
1: Iya,
0: jangan
1: betul.
0: Terlalu sering melihat ke atas, tapi seringlah melihat ke bawah dan mensyukurin hal-hal kecil yang ada pada diri kita gitu.
1: Iya baik, benar. Kalau peregangan aja juga lihatnya kan ke atas sama ke bawah ya dok ya. Kalau ke atas aja kan nanti sakit gitu ya. Oke dokter, ini menarik nih dengan tema kita sehat jiwa, sehat raga jadi kunci hidup bahagia. Ada mungkin salah satu tantangan yang banyak dialami sama teman-teman di luar sana ya pendengar yang mungkin sekarang lagi banyak beban hidupnya nih dokter, stres gitu. Sebenarnya kapan sih stres itu bisa dikatakan sudah mulai mengganggu kehidupan kita? Stres yang seperti apa dokter? Kan kalau misalkan kerja, stres karena kerjaan banyak gitu ya, belum ini selesai dapat lagi, ini lagi, ini lagi, itu lagi. Nah stres di sini kategorinya seperti apa dok?
0: Stres yang mengganggu ke kehidupan itu yang mulai menurunkan semangat hidup, mulai menurunkan semangat bekerja, kadang sampai mau makan aja males, mengurus diri kurang gitu mbak, dan tidur sudah terganggu gitu mbak.
1: Di tahap sih, kalau di tahap ke situ, kalau pemikiran saya ya itu kayak perempuan yang nggak mood gitu ya dokter ya. Kayak apa ya, perempuan yang mood swing mau kena ke masa haidnya gitu dok, apakah sama? Apakah beda nih dokter?
0: Kalau mood swing wanita yang lagi haid kan cuma perubahan hormonal sekejap aja itu mbak. Biasanya emosinya meledak sebentar, nggak terus menerus gitu mbak ya.
1: Di sini dalam kategori stresnya berarti ketika nggak mood makannya secara terus menerus gitu dokter?
0: Bisa sampai menurun berhari-hari gitu mbak.
1: Oh gitu. Bahkan yang ekstrim bisa turun berat badan juga ya dok ya?
0: Bisa
1: kan. Itu dia ya, jadi stres bisa dikategorikan ya seperti itu ya dok. Kalau misalkan di dalam materi di sini kan saya ada baca-baca juga nih, penerimaan diri, istilah penerimaan diri ini bagaimana sih dokter? Apakah menerima diri sendiri kah? Atau bagaimana dokter?
0: Maksudnya penerimaan diri, ini kan kita kan sebagai manusia dilahirkan dari lingkungan yang berbeda-beda kan mbak. Kita gak bisa milih dilahirkan dari orang tua siapa gitu. Pasti kan sudah takdir dari yang di atas kan mbak, yang sudah menentukan. Nah Jadi ya kita menerima, kita dilahirkan dari keluarga apa, kita keterbatasan diri apa gitu, kita kekurangan apa, dan mesti kita juga ada kelebihan. Kan kalau Tuhan menciptakan mesti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi jangan selalu dibandingkan dengan orang lain gitu, Mbak. Belum tentu orang lain kelihatan bahagia, tapi di dalamnya mereka juga ada masalah lain yang tidak kita ketahuin gitu. Jadi setiap manusia kan punya masalah masing-masing kan gitu, Mbak.
1: Iya, ada porsi masalahnya masing-masing ya, dokter ya. Iya, jadi tidak apa ya, tidak usah banyak melihat kebahagiaan orang ya. Belum tentu lah ya mereka bahagia terus, pasti ada sedihnya yang tidak dilihatkan gitu, dokter ya. Yang
0: penting kita tetap melakukan aktivitas di kehidupan ini sesuai norma-norma, baik norma agama, norma hukum, norma adat, norma sosial gitu, Mbak. Kalau kita menyimpang ya otomatis akan tidak terjadi keseimbangan di jiwa dan raga kita.
1: Iya, gitu, Mbak. betul. Ya itulah dia, berarti banyak-banyak berkawan juga ya, dokter ya. Kalau misalkan udah stres ya udah ajak teman-teman makan gitu ya, jalan-jalan, healing-healing katanya dokter Alfi. Dokter, kalau misalkan lagi stres kan bawaan ini kayak sensi gitu ya, dok ya. Apa-apa pengen marah, apa-apa pengen kesel aja gitu, dok. Padahal orangnya yang baru datang ini pengen niat baiknya membantu gitu, mau mendengarkan cerita, tapi namanya kita stres ya full gitu, otaknya langsung sensi aja gitu, pengen kesel aja bawaannya. Nah, kalau keselnya itu berlebihan, bagaimana kita ini yang merasa full banget stresnya ini, dokter, untuk mengendalikan rasa emosi biar orang yang niatnya ini membantu jadi tidak tersinggung gitu, dok?
0: Kalau lagi sedang stres-stresnya ya lebih baik kayak menarik diri atau mengasingkan diri, Mbak.
1: Okay.
0: Biar bisa kita relaksasi dengan mengambil metode tarik nafas gitu kan, Mbak. Jangan kita menarik nafas terus menahan, melepas gitu kan, nanti akan rileks kita otaknya dan hati kita gitu, Mbak.
1: Nah, dari situ berarti kan ada caranya ya, dokter, ya, untuk meredakan penanganan untuk diri sendiri, bagaimana caranya mengatasi kekesalan sesaat tadi itu, dokter. Nah, tapi sebaiknya kekesalan itu atau emosi di dalam diri itu baiknya kita luapkan atau kita pendam sih, dokter? Karena kan kebanyakan di luar sana ya, apa-apa dipendam sendiri gitu, dokter. Tapi dalam kacamata medis itu baiknya dipendamkah ataukah tidak? Karena kan kalau dipendam hasilnya ya sudah gitu ya, dokter ya, tidak ada tuh masalah yang berkepanjangan akhirnya gitu ya.
0: Kalau dipendam tuh malah bahaya, Mbak. Karena makin lama makin menumpuk, tiba-tiba meledak gitu, yang bahaya. Ya bagusnya kita salurkan. Bisa disalurkan ke olahraga, atau disalurkan ibaratnya kita curhat ke teman yang bisa dipercaya, atau kita bisa membuat diare, menulis keluh kesah kita,
1: curhat di buku gitu ya, dokter ya.
0: Atau bisa lewat ibadah ke masing-masing agama kepercayaan masing-masing kan, curhat ke Tuhan bisa juga, Mbak. Yang penting jangan disalurkan yang negatif sampai memukul gitu, merusak gitu, jangan. Tapi kalau memang kita lagi down-downnya, kalau mau nangis ya nangis saja gak apa-apa gitu kan, biar lega kan. Kalau cewek biasanya kalau sudah nangis lega gitu kan.
1: Iya, nangisnya nangis Bombay lagi ya, dokter ya.
0: Tapi kan habis itu kan kita harus punya daya lenting untuk bangkit lagi gitu, Mbak.
1: Baik. Jadi memang ada baiknya harus diluapkan ya, dokter ya. Jangan ditahan. Jadi kalau memang ada hal-hal yang tidak tidak enak gitu ya, dalam hati, ada baiknya cari teman curhat. Atau boleh nggak sih, dokter, cari makanan yang enak aja gitu buat diri sendiri?
0: Bisa juga, Mbak.
1: Bisa ya.
0: Atau jalan-jalan healing gitu juga bisa.
1: Oh gitu, boleh tuh. Jadi banyak caranya, dok ya.
0: Main game atau nonton film.
1: Kalau kalau main game, gamenya terus keterusan gimana, dokter? Kecanduan jadinya. Itu salah juga nggak ya, dok?
0: Ya harus tahu batasan waktunya juga kan, yang
1: Jadi ada batasan waktunya tadi. Ini seru nih, batasan ini nih seperti apa nih, berarti bahasanya apa nih, batasan diri, boundaries ya, itu seperti apa itu, dok? Maksudnya membatasi dirinya nih sebatas apa gitu, di dalam kacamata medis nih batasannya tuh sebatas apa, dok?
0: Jika kita semua ada sesuatu hal yang menguras mental kita secara berlebihan, ya lebih baik kita membatasi diri, Mbak. Jadi untuk menjaga kedamaian diri, kesehatan jiwa. Maksudnya jangan bergabung nongkrong ke lingkungan yang tidak bagus gitu Mbak, kayak teman-teman pergaulan yang tidak bagus, terus kadang bisa kalau ada grup WA yang toksik bisa kita keluar, lock out bisa juga biar tenang hati jiwa kita.
1: Nah ini kan cara diri kita memilih ya dokter ya, bagaimana kita mencari circle yang habitnya sehat gitu ya, sehat. Nah tapi kan kebanyakan juga orang di Indonesia nih, karena kan kita tinggal di Indonesia, orangnya banyak kan gak enakan nih dokter. Gimana caranya nih dok, biar kita nih menolak secara halus untuk menjaga batasan diri kita ke circle teman-teman itu. Ibaratkan nih teman sudah lama, tapi ya namanya teman lama gitu ya, kita gak enak nih. Padahal kita sadar nih dok, oh, ini kurang sehat nih pertemanan. Kita sadar betul, tapi rasa gak enak karena udah lama temenan, pengen tetap menjalani silaturahmi tapi dibatasi. Gimana caranya nih dok biar sama-sama enak aja lah gitu.
0: Kalau ada teman yang toksik gitu ya, kita juga harus siap mental dulu sebelumnya Mbak. Kalau sama kita ada diomongin apa, dicandain yang kurang enak di hati atau diomong dari belakang, kita juga harus siap, karena namanya manusia tuh ada yang bagus, ada yang sering kasih yang pengaruh toksik. Jadi kalau mama dapat sosial temanan yang seperti itu ya, kita kalau tipsnya ya masuk telinga kanan keluar telinga kanan, jadi gak sempat masuk keluar telinga kiri gitu Mbak. Jadi
1: mentul ya,
0: jangan dengerin omongan orang gitu, yang tahu kan diri kita sama Tuhan yang di atas kan Mbak ya. Kadang orang kan jelekan kita kan karena gak tahu atau karena iri kan, wallahualam gitu Mbak.
1: Jadi kita ya udah gitu ya, pada diri sendiri aja balik akhirnya ujung-ujungnya ya udah kita percaya sama diri sendiri ya untuk menjalani ya. Atau kalau memang sudah tidak sehat pertemanannya ya sudah gitu ya dokter,
0: kita hindarin. Ibaratnya kayak nabi aja yang suci aja dijelek-jelekin, apalagi kita yang di bawahnya nabi yang banyak dosa ya dijelek-jelekin, ya wajar aja kan sebenarnya. Semua manusia kan punya kekurangan masing-masing, tinggal kita siap menerima atau menanganinya, jadi jangan dimasukkan di dalam hati gitu.
1: Iya betul, apalagi kalau memang ada teman-temannya satu circle yang baperan ya dokter ya, itu sulit ya dokter ya. Lebih baik memang kita harus membatasi diri. Setuju nih saya dengan dokter Alfi ya. Dokter, kalau tentang permasalahan ini kan masuknya ke sosial ya, ke lingkungan, ke circle, kapan seseorang ini juga sebaiknya tidak lagi mencoba untuk mengatasi masalahnya sendiri? Lagi-lagi orang Indonesia ini kebanyakan independen. Apa-apa dihadapi aja sendiri, masalah sudah dia yang nanggung ya, harus tanggung jawab sendiri ya. Kadang-kadang sih mikirnya gini, ya udah deh gak apa-apa, yang penting aku selesaikan dulu dah permasalahannya ini, yang lain terima beresnya aja. Beres nih, tapi kan lama-kelamaan juga capek nih dok ya, harus mengatasi semuanya sendiri. Apalagi misalnya nih di dalam lingkungan keluarga, rumah tangga, si ibunya aja gitu yang harus mengatasi sendiri, kan capek juga ya dokter ya. Sudah penuh pikiran, masalah si ibu aja gitu yang menyelesaikan, atau si bapak aja yang menyelesaikan gitu kan, kan capek lama-lama. Nah di momen apa, di waktu seperti apa, atau di perasaan seperti apa seseorang yang mengalami hal itu harus mencari teman untuk bercerita? Di titik seperti apa? Karena kan sudah kebiasaan nih dok, apa-apa sendiri gitu, menyelesaikan sendiri gitu.
0: Kalau seumpama sudah mencapai titik benar-benar jenuh, pengen meledak gitu loh Mbak, dan sudah gak ada keinginan atau harapan semangat hidup, nah kita bagusnya kalau terdekat ya cari teman, sahabat yang bisa dipercaya untuk saling sharing curhat. Kalau semama gak ada teman ya bisa kita kontrol ke psikolog gitu atau ke psikiater yang terdekat gitu Mbak, biar unek-unek beban dan emosi yang ada di hati, pikiran bisa disalurkan gitu Mbak. Kalau kita pendem sendiri ya sebagai manusia ya gak bisa sih Mbak, karena manusia kan memang sifatnya makhluk sosial, jadi harus saling berinteraksi dan saling membutuhkan gitu.
1: Nah kalau kasusnya itu adalah sama pasangan sendiri bagaimana dokter, yang sudah tinggal bertahun-tahun lama gitu dalam satu rumah, itu bagaimana dok? Kan itu lebih apa ya, lebih mantep gitu ya permasalahannya dok ya. Apakah itu harus sama-sama berdua ke psikolog kah? Atau bagaimana? Ya, intinya, ataukah harus sendiri-sendiri ya, kah?
0: Intinya dari masalahnya itu seperti apa sih, Pak?
1: Okay, okay.
0: Intinya kita komunikasi antar dua orang, dua insan ini harus terjalin dengan baik. Nggak boleh saling ditutupin, terbuka. Ternyata kalau nggak bisa diselesaikan berdua, bisa ada pihak ketiga, mungkin penengah atau dari keluarga. Kalau masih belum bisa lagi ya ke psikolog, psikiater juga bisa, Mbak.
1: Juga bisa, gitu ya. Jadi memang ada banyak cara ya untuk menyelesaikan semua permasalahan. Nah, apalagi kalau mau membangun kebiasaan hidup yang bahagia ya, hidup yang sehat, jiwa yang sehat, pokoknya raganya juga sehat gitu. Menarik nih dokter, juga ada tentang konsep hidup bahagia. Hidup bahagia mah semua orang pengen ya dokter ya. Bahagia kebanyakan juga kita kategorikannya adalah bahagia punya banyak cuan gitu dok ya. Bahagia sehat fisiknya, sehat mentalnya tuh nomor sekian deh kayaknya kalau di Indonesia. Apa di satu dunia deh ya. Pokoknya banyak cuan sehat gitu. Kadang pendengar juga ada yang bilang gini, Mbak Putri kalau misalkan duitnya banyak apa aja lancar, semuanya sehat pokoknya. Walaupun lagi pincang juga tetap sehat karena ada duitnya gitu ya dokter ya. Nah, sebenarnya sehat jiwa raga itu sepenting apa nih dokter daripada sehat finansial ya?
0: Kalau sehat jiwa raga sebenarnya itu yang pertama, Mbak. Kalau sehat finansial nanti mengikuti.
1: Okay.
0: Contohnya kayak artis-artis kayak di luar negeri sudah tenar, punya banyak uang, harta. Tapi kalau jiwa mentalnya nggak sehat kan banyak yang berakhir bunuh diri gitu kan, Mbak. Terus bisa terjerumus pergaulan seperti di diskotik, narkoba, alkohol. Akhirnya kan merusak diri sendiri juga kan, Mbak. Intinya gitu. Karena kalau sehat jiwa dan raga itu kan sebagai modal utama, walaupun kita berawal dari ekonomi nol atau minus, insya Allah kan ada jalan gitu, Mbak. Selama jiwa dan raganya sehat kan nanti kita bisa sekolah, kuliah dengan baik, terus ngambil kursus, terus circle pertemanan yang bagus, akhirnya kan akan membuka jalan rezekinya sendiri juga gitu.
1: Nah, iya betul. Jadi percaya ya, akan ada titik bahagia kita masing-masing ya dokter ya. Dokter, kan banyak tadi nih sebelumnya kita juga pelajari bersama bagaimana mengelola pemikiran kita biar tetap positif, emosi kita juga biar tetap stabil ya walaupun lagi kesal. Gimana caranya supaya kita ini tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga kita biar tetap seimbang, Dokter Alfi, dalam kehidupan kita sehari-hari sama tetangga gitu ya. Kadang tetangga juga kita mah nggak tahu ya masalahnya macam-macam juga tuh dokter. Nah jadi gimana caranya nih dok biar kita seimbang aja lah hidupnya gitu.
0: Kalau untuk rutinitas hidup bahagia sehari-hari yang pertama itu sebenarnya syukur sih, Mbak.
1: Bersyukur. Ya.
0: Sesuai dari surat Al-Fatihah kan setelah bismillah kan alhamdulillah.
1: Iya.
0: Dengan kita belajar bersyukur, jadi kita tuh menerima, menghargai dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua karunia ya sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Jadi dengan bersyukur kita akan bahagia, Mbak. Jadi bukan bahagia dulu baru bersyukur.
1: Nah, oke. Okay. Gitu. Konsepnya adalah bersyukur dulu.
0: Kemudian untuk aktivitas untuk fisik, gerak harian bisa meluangkan waktu 30 menit seperti berjalan kaki, jogging, pemanasan, regangkan otot atau olahraga ringan. Kemudian pembatasan screen time, jadi mengurangi paparan gawe atau TV ketika tidur malam sehingga kualitas tidur kita akan bagus dan terjaga. Kemudian yang tiga, punya waktu bebas atau me time gitu, Mbak, bisa menikmati hobi, hobi sepak bola atau membaca atau hobi yang lainnya gitu bersama keluarga atau teman dekat, Mbak.
1: Jadi memang banyak cara ya, lakukanlah hobi-hobi itu tadi ya dokter ya. Walaupun hobinya mahal ya, olahraga padel. Karena sekarang lagi booming ya dokter ya. Pokoknya apapun itu yang bikin happy ya udah dikerjakan aja gitu ya.
0: Tapi hobinya sesuai dengan kemampuan masing-masing, jangan dipaksakan.
1: Oh nanti gitu ya. Oh iya, siapa tahu ya dok. Itu kan juga jadi masalah baru ya jadinya dok ya.
0: Jadi jangan mikirkan gengsi dulu.
1: Oke, baik. Jadi hal-hal sederhana tadi itu yang bisa dilakukan ya. Olahraga olahraga banyak kok pilihannya ya, yang bisa keluar keringat juga banyak kok, yang gratis ada jogging gitu ya dokter ya, sama-sama juga mengeluarkan energi-energi negatif ya dokter Alvia. Nih kita coba balik lagi nih dengan materi kita tadi kan banyak juga nih dibahas tentang pentingnya tidur yang cukup ya dokter. Kalau stres kan biasanya banyak pikiran nih, aduh kacau jadinya nih Mbak Putri gitu ya dokter Alvi, gak bisa tidur saya. Pokoknya nggak tahu gitu, pengen tidur sudah merem, nggak bisa tidur, akhirnya tembus subuh gitu ya, akhirnya aktivitas fisiknya melemah, sehari-harinya berkurang ya, akhirnya tidak minum gitu ya, dehidrasi apa sebagaimanalah adanya gitu. Dari itu semua nih dokter, mana yang biasanya paling sering diabaikan oleh pasiennya dokter?
0: Kalau pasien-pasien rata-rata lebih banyak ke gangguan tidur gitu Mbak.
1: Gangguan tidur.
0: Karena sekarang musimnya internet kemana-mana, gawe, sosmed. Jadi mereka kadang lupa waktu.
1: Oh asik scroll gitu ya.
0: Gitu. Atau nonton film atau main game.
1: Oh film-film yang durasi pendek itu dokter ya. Candu ya itu dok ya.
0: Karena kalau kurang tidurnya kurang dari 8 jam atau sering begadang kan mempengaruhi kondisi tubuh juga sama organ-organ tubuh. Jadi kalau kita tidurnya cukup sekitar 8 jam kan tubuh akan bisa memproduksi hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Jadi bisa rileks, terus peremajaan sel-sel juga Mbak. Kalau sering begadang ya peremajaan sel-sel di tubuh itu juga berkurang gitu jadinya.
1: Begitu. Kadang nih dokter, pemilihannya nih, pemikirannya diganti gini dok. Saya begadang gitu kan. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nanti tidurnya siang tapi 8 jam durasinya, yang penting sehari itu 8 jam. Itu gimana dok? Apakah betulkah ataukah salah? Kayak yang penting kan durasi 8 jam nih. Misal dia begadang nih dok, malam dia aktif gitu. Tapi paginya atau dari siang ke sorenya tidur aja, pokoknya 8 jam tidur. Itu baiknya bagaimana sih dokter, yang benernya 8 jam, konsep 8 jam nih bagaimana dok?
0: Bagusnya kalau 8 jamnya tidur malam itu Mbak, di bawah jam 11 itu. Tapi kalau semama ada tugas dinas kan ada kerja dinas malam gitu. Itu kayak kerja di perusahaan sis malam ya dibales gitu nggak apa-apa. Tapi kalau keseringan begadang kan juga tidak bagus juga Mbak, karena kan jam-jamnya organ-organ di tubuh, sel-sel di tubuh itu kan regenerasinya malam itu Mbak.
1: Memang jam malam gitu ya, tidak ada regenerasi di jam aktif
0: karena,
1: siang.
0: Karena sudah jam ibaratnya sirkadian dari organ tubuh itu biasanya dari malam itu Mbak, jam istirahat gitu.
1: Oh seperti itu.
0: Tapi kalau kasus-kasus orang yang sering begadang kayak sering ke dunia malam atau apa, biasanya kan sudah jadi rutinitas gitu, kebiasaan. Kalau nggak diubah habitnya, lama-lama kan organ di tubuh juga akan menjadi rusak gitu Mbak.
1: Oh begitu, ujungnya malah menjadi rusak ya dokter ya. Bukan malah, saya pikir nih kalau memang udah terbiasa nih hidup, misal dia aktifnya kerjanya banyak kerja malam gitu ya, ataukah bahasakanlah shift malam gitu dokter ya, baru nanti dari siang ke sorenya tidur ya, terbalik dunianya gitu dok. Nanti badannya menyesuaikan, ternyata malah dampaknya jadi rusak ya dokter ya.
0: Iya kalau keterusan keseringan sebulan segitu terus kan tidak bagus. Tapi kalau orang kerja kan dibuat shift malam kan enggak terus-terusan selama sebulan segitu kan. Karena kan biasanya kalau kerja malam kan begadang kan, ada yang ngopi, ngerokok, terus makan makanan
1: gorengan apa gitu.
0: Sehingga proses tubuh untuk istirahat organ itu kan jadi kurang maksimal kan Mbak gitu.
1: Itu ternyata ya dokter ya yang menyebabkan. Mungkin juga bisakah dibarengi dengan olahraga dokter? Kalau ibaratnya nih 1 bulan 30 hari 5 setengah hari 15 hari 15 harinya gitu dokter.
0: Biasanya kalau di perusahaan tuh 7 hari itu Mbak, atau 6-5 hari dia sudah ganti shift Mbak. Kalau di rumah sakit atau tim keamanan paling 2 atau 3 hari sekali sudah ganti
1: shift putar gitu ya.
0: Karena kalau lebih 7 hari malam terus kurang bagus juga tuh Mbak. Untuk produktivitas kerja sama kesehatan tubuh juga Mbak.
1: Nah ada ini gak dokter, rekomendasi buat teman-teman yang mungkin kebanyakan juga shift malamnya nih dokter, untuk olahraga ringan kayak jalan kaki atau peregangan biasa itu udah cukup kah dokter untuk kondisi mental yang lebih banyak shift malam?
0: Kalau sip malam bisa diiringin dengan banyak minum air putih, okay, olahraga ringan seperti jogging, lari, terus seperti ibaratnya kalau sudah cukup tidurnya ya bangun, jangan sampai orang ada orang puasa tidur dari habis sahur sampai buka itu juga nggak bagus juga tuh mbak, karena kebanyakan
1: gitu ya, dokter,
0: kebanyakan
1: ya.
0: Tidur juga nggak bagus juga, jadi lemes, kurang gairah gitu.
1: Iya dokter, kan itu jadi alasannya, aduh lagi puasa nih, lemes nggak bisa kegiatan gitu, padahal juga kalau puasa ya udah tetap berkegiatan aja kayak biasa gitu dokter, harusnya gitu. Banyaknya ya alhamdulillah gitu deh ya Samarinda, semoga gitu. Dokter, gimana nih antara hubungan kurang tidur sama kondisi emosi sama pikiran orang-orang yang lagi full banget dokter? Contohnya gini, lagi banyak tugas di kantor gitu ya, atau di perusahaan banyak deadline-nya,
0: skripsi gitu.
1: Iya, atau skripsi gitu ya. Kan itu tekanan diri sendiri ya dokter ya. Kadang seseorang juga punya targetnya masing-masing gitu ya, menargetkan gitu ya. Itu kan pikirannya jadi penuh. Terus tidur pasti tidak full gitu 8 jam sehari. Kondisi emosi akhirnya jadi labil gitu dokter. Itu kenapa jadi ada hubungannya dok? Ketiga ya, itu kenapa jadi ada hubungannya?
0: Sebenarnya gitu, kalau gak cukup tidur 8 jam 6 jam juga bisa mbak sebenarnya, atau bisa juga disempatkan tidur siang juga sih sebenarnya mbak, minimal 1 jam atau setengah jam. Kalau sudah ibaratnya target-targetnya tugasnya sudah selesai ya, kembali dinormalkan lagi. Gak mungkin kan kalau ngejar deadline setiap bulan gitu terus kan, gak ada kan, ada masanya naik turun gitu mbak.
1: Iya betul.
0: Jadi ya kalau memang kurang tidur malam bisa disempatkan juga tidur siang gitu, sambil dijaga makan yang bergizi, minum air putih, olahraga yang teratur walaupun ringan, dan tetap jaga ibadah juga sih mbak, biar konektivitas kita ke yang kuasa juga tetap bagus juga. Karena kalau hubungan vertikal horizontal bagus, akhirnya kan kehidupan kita berjalan dengan lancar dan bahagia gitu. Jadi jangan ngejar dunia aja, kan ada akhirat juga gitu.
1: Nah itu dia, jangan dunianya aja kata dokter Alfi nih, keren dan senang. Jadi kalau mau cari apa rezeki ya udah boleh-boleh aja gitu ya sesama.
0: Karena rezeki kan nggak akan tertukar, dan rezeki itu juga bukan hanya sebatas materi uang aja.
1: Iya gitu, betul, cukup sinetron anak yang tertukar aja dokter. Kalau rezeki tidak ada yang tertukar. Betul, iya. Jadi kalau misalkan kita lagi banyak pikiran, ya udah disingkirkan aja dulu tuh pikirannya, ibadahnya mungkin kurang gitu dokter. Oh iya, mungkin kelewat nih, nggak on time gitu ya, entar-entar dulu, SK-nya mepet mau asar.
0: Makanya kan ada sholat 5 waktu biar kita ada jeda gitu mbak.
1: Nah itu, berarti diprioritaskan ya dok ya.
0: Ya nggak fokus ke dunia aja kan, jadi kita ada jeda untuk fokus di akhirat, sama untuk relaksasi tubuh, badan, jiwa, pikiran kita juga kan mbak, kalau kita menghadap sang pencipta itu kan.
1: Iya betul, masya Allah sekali dokter Alfi ya. Jadi kalau kita lagi pusing-pusingnya, udah kita istirahatnya di situ ya dok ya, istirahatin hati gitu dok.
0: Ibaratnya kalau ada masalah yang besar, kalau kita mentok, ya harus kita sadar diri mbak. Ibarat kan kita manusia kan hamba, ada Tuhan kan.
1: Nah, iya.
0: Kalau kita masih merasa hebat, terus ada Tuhan 1:1 kan hasilnya 1 kan mbak.
1: Iya betul.
0: Terus kalau kita terlalu sibuk dunia, terus kita merasa hebat, nggak mengakui keberadaan Tuhan, 0:1, 0 kan.
1: 0.
0: Tapi kalau kita sudah pasrah, ikhtiar maksimal, tawakal, jadi 1:0 kan kekuatannya tak terhingga mbak.
1: Iya betul.
0: Nah itu konsep matematika itu sebenarnya ada hubungan juga di kehidupan itu mbak.
1: Jadi yang katanya matematika sampai lulus SMA aja enggak ya. Karena kehidupan kita penuh dengan hitung-hitungan gitu. Dokter, di sini saya ada baca-baca juga nih, ada bahasakan tentang apa nih, pernapasan sadar ya dokter. Itu bagaimana sih dokter, latihan pernapasan kah biar tenang atau seperti apa dokter?
0: Pernafasan sadar itu bisa
1: mindful apa nih, breathing.
0: Yeah. Bisa kita kayak relaksasi yoga gitu mbak, atau meditasi selama 3 menit. Jadi kita ulang, bisa tarik nafas selama hitungan 4 detik, ditahan 4 detik, kemudian dihembuskan 4 detik, tahan dulu di perut 4 detik, baru hirup lagi. Itu akan terjadi sirkulasi oksigen yang lancar di otak, jadi otak bisa fresh lagi gitu Mbak. Sama meningkatkan saraf parasimpatik, jadi organ-organ juga bisa relax juga.
1: Seperti itu.
0: Meditasi.
1: Meditasi, yoga.
0: Kalau iya. Orang Islam bisa di sepertiga malam terakhir tahajud sambil
1: muhasabah diri.
0: Iya, bisa juga itu.
1: Iya, jadi banyak cara ya untuk dilakukan biar jiwanya tenang ya dokter ya. Yang pasti jangan sampai ditinggalkan yang namanya ibadahnya juga ya, olahraganya juga. Kadang sudah kecapean dokter kerja gitu ya, tidurnya juga udah kurang, olahraganya di skip dok.
0: Ibadahnya skip juga.
1: Iya.
0: Makin kalau kacau itu.
1: Kacau balau itu kata dokter Alfima. Dokter, kalau kerjaan kita lebih sering kepada apa sosial media, gimana cara mendetoks digital dokter? Kan kita kerja nih, kayak saya nih, kerjanya kan media semuanya nih isinya ya, pasti ngelihatnya nih radiasi-radiasi gitu dokter. Gimana caranya melakukan detoks digital dokter?
0: Kalau semua di depan layar sudah 2 jam minimal, kita selama 3 menit dialihkan pandangan mata kita keluar untuk istirahat. Jadi biar nggak jenuh, apalagi nanti lama-lama bisa minus juga matanya kalau di depan layar terus kan.
1: Iya. Kadang berakhir gitu dokter ya.
0: Setiap 2 jam diselangkan 3 menit untuk dialihkan pandangan kita dari layar gitu.
1: Gitu. Jadi setiap 2 jam 3 menit gitu dokter
0: bisa.
1: Ya.
0: Atau mau setiap 1 jam 3 menit juga lebih bagus juga.
1: Oh gitu, tapi baiknya bagaimana dokter? 1 jam.
0: Tergantung tiap individu Mbak.
1: Oh gitu.
0: Sudah penat lelahnya kan dari individu beda-beda.
1: Gitu. Kalau saya sih pengennya langsung berubah ya dok. Kalau kayak gini langsung pengen berubah gitu dokter ya. Aduh. Jadi dari materi awal kita, dari bagaimana sehat jiwa sehat raga, jadi kunci bahagia itu kita harus bersyukur dulu dokter ya. Terus ibadahnya juga jangan dilewatkan ya. Harus juga tetap bersosialisasi ya, harus bisa kontrol diri gitu ya dokter ya. Nah, apa pesan buat pendengar juga nih dokter ya? Ternyata waktu kita yang menipis nih dokter, tersisa 6 menit lagi ya, kurang lebih lah ini ya. Satu ini aja deh dokter sebagai closing statement kita ya di obrolan pagi ini ya. Ada langkah kecil tidak nih dokter yang bisa dilakukan oleh pendengar ya, yang lagi menyaksikan lewat YouTube juga atau mendengarkan lewat terestrial, supaya mulai hari ini bisa punya hidup yang lebih sehat, lebih tenang dan bahagia, tanpa harus memikirkan bahagia itu hanya soal cuan dokter.
0: Ya, intinya utamanya dengan bersyukur itu Mbak, karena dengan bersyukur maka kita akan bahagia. Dengan bersyukur untuk mensyukurin badan kita fisik, maka kita akan menjaga badan kita dengan baik, seperti berolahraga, makan makanan yang bergizi, terus menghindarin zat-zat yang terlarang. Terus dengan bersyukur juga kita kan juga akan menjaga jiwa mental kita, bisa dengan belajar ilmu agama, beribadah, dan tidak terpengaruh sama kebudayaan-budayaan yang dari luar yang merusak gitu kan Mbak. Dengan menjaga, membatasi informasi baik digital atau cetak yang akan mengganggu jiwa dan raga kita. Jadi ketenangan sejati ini bukan berarti berada di tempat tanpa kebisingan, melainkan berada di tengah riuh dunia namun tetap damai di dalam hati Mbak. Karena tubuh yang sehat adalah rumah bagi jiwa yang tenang, dan batin yang damai adalah kunci kebahagiaan abadi. Begitu Mbak.
1: Oke baik, terima kasih banyak dokter Alfi.
0: Iya,
1: sudah bercerita, berbagi ilmu pagi ini. Iya, jadi tubuh yang sehat itu adalah rumah bagi jiwa yang tenang. Ini mendalam sekali ya. Jadi buat pendengar siapapun di sana yang lagi berjuang ya untuk ketenangan jiwanya masing-masing, semoga berhasil yang mencapai kebahagiaannya dengan jalur yang lebih positif lagi ya. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Alfi atas obrolannya pagi ini, dan sampai di sini juga saya menemani Etam segalanya, Kerohan dan Sana, karena setelah ini Etam akan dikawani bersama bersama dengan Bu Ira dalam rangkaian Samarinda siang nanti. Kalau begitu Bu Putri pamit undur diri dan kita ketemu besok lagi. See you, bye bye.
2: Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Keronden Sana Perempat RRI Samarinda. Lampung Tapis Karnaval meriahkan Festival Krakatau 2026. Lampung Tapis Karnaval menjadi salah satu rangkaian utama Festival Krakatau tahun 2026 yang digelar di Kota Bandar Lampung. Karnaval menampilkan beragam busana, seni, tradisi, dan karakter khas dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang pelestarian budaya, tapi juga sarana mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif kepada masyarakat serta wisatawan. Kontingen Kabupaten Lampung Barat mengangkat identitas budaya dan sejarah bumi skala Bekak. Konsep ini membawa kontingen ini meraih predikat kabupaten terkreatif. Melalui Lampung Tapis Karnaval, pemerintah Provinsi Lampung telah terus mendorong event berbasis budaya dan kreativitas sebagai bagian dari penguatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

0: Beragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Widih, ada yang diet nih, minum sehat terus.
2: Iya dong, biar sehat tuh minum jus, kayak jus tomat nih. Seger kalau sayur di jus gini mah.
1: Eh, salah kamu. Tomat itu kan maksudnya buah.
2: Hah? Buah? Masa sih orang tadi aku beli di pasar dijejer barengan sayur kok? Ini tuh sayur.
1: Ih, bentuk kayak gitu tuh buah lah.
2: Sayur.
1: Buah.
2: Sayur.
1: Buah.
3: Siapa yang masih bingung bedain tomat itu buah atau sayur? Secara ilmu pengetahuan atau botani, tomat adalah buah. Karena tomat memiliki biji dan tumbuh dari bunga tanaman. Hal ini merupakan ciri-ciri buah, bukan sayuran. Kalau secara kuliner, tomat adalah sayuran. Karena dalam dunia memasak atau kuliner, tomat biasanya digunakan atau dipasangkan dengan sayuran lain untuk menghasilkan suatu hidangan. Jadi, tomat itu buah atau sayur? Jawabannya, tomat adalah keduanya. Tergantung dari sudut pandang mana kamu melihatnya.
4: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
5: Iya.
4: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
4: Inner beauty.
6: Itu sih kecantikan dari dalam.
4: Cakra.
7: Tenaga dalam.
4: Kalau nepotisme.
8: Kekuatan orang dalam.
9: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana perompa RRI Samarinda, suara budaya benua etam. Selamat hambat menjelang siang ya Ronden sana. Semoga etam galanya besehatan haja dan Mbak Ira hadir untuk ngemani Ronden sana sampai dia merapat di jam 14 waktu Indonesia Tengah ya. Di hari ini Ronden sana di M Yamin terpantau cukup lancar lalu lintas. Ini cuacanya kayaknya agak-agak berasap gitu kali ya, ada asap-asapnya gitu. Yang pastinya Ronden sana jaga kesehatan paling utama dengan kondisi cuaca yang seperti ini, kesehatan ya paling utama. Jadi untuk Ronden sana jaga kesehatan dengan makan-makannya bergizi, istirahat yang cukup, kemudian juga olahraga. Selain itu juga kalau tidak terlalu penting ya Ronden sana, lebih baik di rumah aja untuk mengurangi polusi juga nih ya yang kita hirup gitu. Ini lagi udaranya lagi tidak baik-baik juga nih. Jadi hari ini Ronden sana tanggal 3 September 2026

Jadi setiap tanggal 3 September itu diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Dan kebetulan juga hari ini Kron Densana RRI Samarinda lagi mengadakan donor darah juga. Yang mau Kron Densana untuk ikut donor darah bisa langsung aja ya mendonorkan darahnya ke RRI. Dan untuk Kron Densana PMI, Palang Merah Indonesia ini adalah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Dan memang sebagai bagian juga dari penyelenggara kepalangmerahan dan juga perhimpunan nasional kepalangmerahan di Indonesia, PMI salah sebuting anggota tulak komponen gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. PMI bekerja atas asas perkemanusiaan dan atas dasar sukarela dengan tidak membeda-bedakan bangsa, golongan, dan juga paham politik, serta menjunjung 7 prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit, yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Baiklah, Kron Densana, untuk informasi lengkapnya dia dihadirkan tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Restompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
2: Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
3: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
4: Kamu udah aku maafin.
3: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
4: Karena kamu kasih aku tisu.
3: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
3: Ya udah beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
4: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tau.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Kronden sana perempat RRI Samarinda, Mbak Ira masih hadir nemani etam galanya ya. Jadi kronden sana. Palmerah dan Bulan Sabit Internasional lahir pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia Utara. Dan waktu itu pasukan Prancis dan Italia sedang bertempur melawan pasukan Austria dalam suatu peperangan. Pada hari yang sama, seorang pemuda warga negara Swiss, Henry Dunant, itu ada di sana dalam rangka perjalanan untuk menjumpai Kaisar Prancis Napoleon III. Puluhan ribu tentara terluka, sementara bantuan medis militer tidak cukup untuk merawat 40 ribu orang yang jadi korban pertempuran tersebut. Nah, melihat kondisi ini, Kronden sana, Henry pun bekerja sama dengan penduduk setempat segera bertindak mengerahkan bantuan untuk menolong mereka. Dan beberapa waktu kemudian, setelah kembali ke Swiss, dia menuangkan kesan dan pengalaman tersebut ke dalam sebuah buku berjudul Kenangan dari Solferino yang menggemparkan seluruh Eropa. Jadi dalam bukunya waktu itu, ia mengajukan dua gagasan. Pertama yaitu membentuk organisasi kemanusiaan internasional yang dapat dipersiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang. Kemudian yang kedua, mengadakan perjanjian internasional untuk melindungi prajurit yang cedera di medan perang serta perlindungan sukarelawan dan organisasi tersebut pada waktu memberikan pertolongan pada saat perang. Jadi pada tahun 1863, empat orang warga kota Jenewa bergabung dengan Henry untuk mengembangkan gagasan pertama tersebut. Mereka bersama-sama membentuk komite internasional untuk bantuan para tentara yang cedera, yang sekarang disebut Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross. Nah, berdasarkan gagasan kedua, pada tahun 1864 atas prakarsa pemerintah federal Swiss diadakan konferensi internasional yang dihadiri beberapa negara untuk menyetujui adanya konvensi perbaikan kondisi prajurit yang cedera di medan perang. Nah, konvensi ini pun kronden sana disempurnakan dan dikembangkan menjadi konvensi Jenewa 1, 2, 3, dan 4 tahun 1949 atau yang dikenal sebagai konvensi Palang Merah. Dan ini adalah salah satu komponen dari hukum prikemanusiaan internasional HPI, suatu ketentuan internasional yang mengatur perlindungan dan bantuan korban perang. Nah, di Indonesia gagasan mengenai Palang Merah itu sudah dimulai sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Akan tetapi pada waktu itu nama Palang Merah itu dicetuskan oleh pemerintah kolonial Belanda yang disebut dulu itu namanya Nerkai ya. Sayangnya organisasi ini tuh berjalan lawas pada saat masa pendudukan Jepang. Organisasi Nerkai kemudian dibubarkan. Ya, masih ada informasi lengkapnya yo, tetap di Propat RRI Samarinda.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali, biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Pro 4 RRI
4: Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda di terasa yo hampir merapat di jam 11 waktu Indonesia Tengah. Dan Kronden Sana sedikit informasi ya untuk etam galanya, dan Kronden Sana setelah Nerkai dibubarkan, perjuangan pendahulu kita untuk mendirikan Palang Merah Indonesia tidak berhenti sampai di situ. 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1 membentuk panitia 5 yang terdiri dari Mohtar, ada Bahdel Johan, ada Juhana Marzuki, dan Sita Nala. Akhirnya perhimpunan Palang Merah Indonesia ini berhasil dibentuk pada 17 September 1945 dan merintis kegiatan melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia dan juga pengembalian tawanan perang Sekutu maupun Jepang. Hingga saat ini Kronden Sana, jaringan kerja PMI terhitung telah tersebar di 30 daerah provinsi dan 323 cabang di daerah ya, serta dukungan operasional juga di 165 unit transfusi darah di seluruh Indonesia. Untuk informasi lainnya Kronden Sana, karena kinerja yang dilakukan waktu itu dalam pembentukan PMI, PMI mendapat pengakuan secara internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan juga disahkan keberadaannya secara nasional melalui Kepres nomor 25 tahun 1959, kemudian diperkuat dengan Kepres nomor 246 tahun 1963. Oleh karena itu, pada bulan September ini Kronden Sana eta merayakan dua hari peringatan bersejarah Palang Merah, yakni Hari Palang Merah Indonesia yang jatuh pada 3 September 2020, yang jatuh pada hari ini ya Kronden Sana, di 3 September 2026, tepatnya hari Kamis, dan juga Kendia di 17 September 2026, itu Kronden Sana diperingati sebagai Hari Palang Merah Nasional. Dan Kronden Sana terus dikasih informasi yang dikutip tulah lab Kesmas baturaja.go.id terkait Hari Palang Merah Indonesia. Setelah ini Bu Era masih terus ngawani etam galanya, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kronden sana Pro 4 RRI Samarinda. RRI Samarinda menggelar kegiatan donor darah di Studio Sikarut Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda hari ini. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 yang mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Donor darah juga digelar dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Ketua Tim LPU RRI Samarinda Aina Wardah mengajak masyarakat Samarinda untuk segera mendaftarkan diri dan berpartisipasi dalam kegiatan donor darah ini. Ia mengatakan kegiatan terbuka bagi masyarakat umum, karyawan RRI Samarinda, forum pendengar, serta anggota TNI dan Polri. Pelaksanaan donor darah mendapat dukungan dari PMI Kalimantan Timur dan Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Kepala RRI Samarinda Siti Sarasulan turut mengawal pelaksanaan kegiatan ini sebagai bentuk komitmen RRI sebagai radio publik. Menurutnya, RRI tidak hanya berperan dalam dunia penyiaran, tapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Timur. Melalui RRI Fest 2026, semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri diwujudkan melalui kegiatan sosial yang melibatkan RRI, pendengar, masyarakat, dan sejumlah unsur lainnya. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Apaan sih nih orang?
2: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
1: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
2: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
3: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana masih di Perempat RRI Samarinda. Ya, dan Kronden sana kali ini di teras UMKM Boera punya informasi ya untuk Etam Galanya, beberapa rekomendasi yang bisa Etam jalankan ketika ingin memiliki usaha yang bisa dibilang menjanjikan ya Kronden sana. Nah, jadi Kronden sana usahanya apa aja, nanti deh Boera hadirkan informasi selengkapnya ya.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Ini anak memang sudah mau, lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
5: Jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Kroanden sana masih di Perempat RRI Samarinda ya, dan Kroanden sana. Jadi ada beberapa usaha yang bisa menjanjikan, apalagi di wayah ini Kroanden sana. Yang pertama yaitu bisnis makanan dan minuman sehat ya. Jadi Kroanden sana sekarang tuh banyak juga orang yang udah mulai sadar ya dengan kesehatannya, memilih makanan dan juga minuman yang harus dikonsumsi gitu. Dan ini juga bisa menjadi salah satu usaha yang menjanjikan juga, apalagi dalam jangka yang panjang ya. Kemudian jasa digital marketing, di saat ini Kroanden sana hampir semua bisnis butuh tampil di internet ya, mulai dari UMKM sampai brand lokal. Semua itu berlomba-lomba ya mencari exposure online agar tetap relevan dan juga dikenal pasar. Kemudian usaha laundry kiloan. Nah, laundry kiloan ini Kroanden sana ya mungkin dianggap bisnis biasa aja, padahal Kroanden sana bisnis ini tuh termasuk usaha yang jarang tapi dibutuhkan. Apalagi wayah ini ya Kroanden sana banyak juga aktivitas-aktivitas yang istilahnya tuh di luar daripada pekerjaan rumah yang sudah membuat lelah ya, sampai di rumah melihat lagi dengan tumpukan cucian. Nah, simpelnya bisa diantar ke laundry asalkan ada pitisnya yo. Ya, kemudian banyak juga ya, apalagi kalau misalkan di kota-kota besar ya, untuk menghemat waktu ya. Nah, mungkin dengan cara memakai jasa laundry kiloan ya untuk mencuci pakaian. Masih ada informasi lainnya, tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: bangka yang berarti celupan benang pada proses awal. Karya budaya yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2015 ini merupakan ketukan para perempuan yang bangsawan Muntok keturunan Encik Wan Abdul Hayat yang berasal dari Kerajaan Siantan Johor. Warna dan corak cual tidak hanya berlandaskan faktor keindahan saja, namun mengemban nilai-nilai filosofi yang mengandung ajaran moral orang Melayu Bangka Belitung dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kain cual pada awalnya dikenal dengan nama Limar Muntok dan hanya dikenakan di kalangan kaum bangsawan Muntok. Dan juga pada hari-hari besar Islam, upacara adat, juga untuk pakaian pengantin, hingga sebagai mahar yang menentukan status sosial, pangkat, dan kedudukan seseorang.
1: Aku nggak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah. Dia juga salah kok.
2: Loh, kenapa gitu?
1: Pokoknya aku nggak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
2: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
1: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
2: Minta maaf, tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf, bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

Krondensana sana Perompah RRI Samarinda. Dan tidak terasa ya Krondensana hampir berapa di jam 12. Nah, usaha yang bisa dijalani ya Krondensana sana untuk jangka panjang mungkin bisa juga menjadi reseller produk kebutuhan rumah tangga, kemudian usaha kuliner tradisional ataupun kekinian. Nah, kemudian juga jasa kursus online, pet shop ya Krondensana sana, dan juga membuka jasa desain interior virtual ya. Nah, informasi ini dikutip atulalionparcel.com ya, dan ini bisa menjadi usaha jangka panjang yang bisa Eta melakukan. Setelah ini ada musik informasi, tetap di Perompat RRI Samarinda.

0: Gong Luang. Musik gamelan Gong Luang merupakan musik yang berasal dari daerah Bali. Instrumen utamanya adalah seperangkat gamelan. Gong Luang terdiri dari dua buah kata, yaitu gong dan luang. Kata gong mengacu pada nama alat musik itu sendiri, yaitu gong. Kata luang berarti ruang atau bidang untuk menyebutkan nama bidang atau motif ruang kosong yang akan diberi motif-motif ukuran dekorasi. Namun, pengertian gong luang yang dimaksud dalam deskripsi ini tidaklah dalam artinya yang simpang siur itu, bahwa yang dimaksud dengan gong luang secara umum adalah barungan gamelan yang terdiri dari 7 nada. Musik ini pada umumnya digunakan untuk mengiringi upacara kematian atau ngaben masyarakat Hindu di Bali.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Prompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dimulainya tahun ajaran baru menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan inflasi Kota Samarinda pada Agustus 2026. Penyesuaian tarif SPP dan uang pangkal di sejumlah sekolah swasta turut meningkatkan pengeluaran rumah tangga. Kepala BPS Kota Samarinda Supriyanto menjelaskan kenaikan biaya pendidikan terjadi bersama dengan periode pembayaran SPP dan biaya masuk sekolah. Dan kondisi ini membuat pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pendidikan meningkat pada awal tahun ajaran. Menurutnya, biaya pendidikan tidak hanya berdampak terhadap pengeluaran untuk sekolah, tapi juga dapat mempengaruhi alokasi belanja rumah tangga untuk kebutuhan lainnya. Selain pendidikan, perkembangan harga emas juga menjadi salah satu catatan penting dalam pergerakan ekonomi masyarakat Samarinda. BPS mencatat harga emas pada Agustus ada di kisaran 2,6 juta hingga 2,7 juta rupiah per gramnya. Kondisi ini menunjukkan emas masih menjadi salah satu pilihan masyarakat sebagai aset investasi di tengah dinamika dan ketidakpastian ekonomi global. Demikian Kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyajikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne. Re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
3: Ah, kena lampu merah lagi.
4: Maju terus aja biar cepat.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
4: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
3: Kasihan di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
4: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
4: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda, kronden sana di tengah hari ini, Boy Ram masih hadir ngawani etam galanya ya. Jadi kronden sana di MI Amin ini terpantau cukup lancar lalu lintas ya, dan udaranya juga nih ya kayaknya tidak baik-baik aja udaranya ya kronden sana. Itulah berapa hari memang sih kronden sana yang udaranya itu tegaknya polusi gitu ya, ada asap-asapnya gitu. Karena bingung antara mendung atau kabut atau apa gitu ya. Ya pastinya ketika keluar rumah kronden sana jangan lupa untuk menggunakan masker dan kurangi aktivitas di luar rumah. Untuk informasi lainnya dia dihadirkan untuk menemani etam galanya, jadi tetap di Perempat RRI Samarinda.

0: qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: RRI Digital bukan cuman sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.
3: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
4: Esteler, esteler, estelernya Mas, Mbak.
5: Mas, esteler.
4: Oh iya, Mbak.
5: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
4: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
5: Kok nggak bisa?
4: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
5: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
4: Kenapa gitu, Mbak?
5: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya. 4RRI
6: Suara Budaya Kalimantan Timur.
7: Hey! Hey! Halah, gak usah sempel gitu, hey! Bekam!

Kronden Sana Perempat RRI Samarinda. Mbak Ira ngawani Kronden Sana ya di musik dan informasi. Jadi Kronden Sana di suasana siang hari ini, Mbak Ira punya informasi nih untuk etam galanya ya. Informasi dikutip tulaerri.co.id. Jadi Kronden Sana, BMKG mencatat gempa bumi susulan di NTT terus bertambah setelah gempa utama magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Dan hingga hari ini, Kamis 3 September 2026, pukul 5 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 11.630 gempa susulan mengguncang wilayah NTT. BMKG mengatakan rentetan guncangan diperkirakan akan terus menyeluruh secara bertahap hingga sekitar 4 pekan setelah gempa utama. Dan ribuan gempa susulan yang tercatat, BMKG mendata kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Dan BMKG memastikan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas gempa di wilayah NTT dan memperbarui data berdasarkan hasil pencatatan terbaru. Demikian ya Kronden Sana informasinya, dan tetap di Perempat ya, karena Mbak Ira masih terus akan hadir ngawani Kronden Sana dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 4 RRI.
3: Suara Budaya Nusantara.

Persegi panjang adalah bentuk umum bendera dari semua negara di seluruh penjuru dunia. Namun, ada satu bendera yang memiliki bentuk berbeda dari negara lainnya. Bukan persegi panjang, bendera negara Nepal berbentuk tumpukan dari dua segitiga. Graham Barham, seorang ahli fasilologi, ilmu yang mempelajari bendera mengatakan bahwa segitiga memang bentuk asli negara-negara Asia Selatan. Namun, Nepal menjadi satu-satunya negara yang memakai bentuk ini karena negara yang lain telah menyesuaikan dengan standar Eropa dan seluruh dunia. Bendera Nepal sebagai sebuah simbol juga memiliki arti khusus. Warna merah melambangkan kemenangan dan keberanian yang diadopsi dari warna bunga nasional Nepal, rhododendron, sedangkan warna biru melambangkan kedamaian. Dua buah segitiga pada bendera negara Nepal memiliki banyak teori. Ada yang mengatakan sebagai lambang pegunungan Himalaya, namun ada juga yang mengatakan sebagai lambang dua agama resmi yaitu Buddha dan Hindu.

akan jika mereka hilang dari permukaan bumi. Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan putus. Kelestarian alam tak akan terurus. Hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka.

Tari Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditujukan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun sirih, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau adat Jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Kepulan asap atau nyala api di tengah lahan kering mungkin terlihat kecil dari kejauhan, tetapi dalam hitungan waktu dapat berkembang menjadi kebakaran yang sulit dikendalikan. Karena itu Polresta Kawasan Ibu Kota Nusantara IKN meminta masyarakat segera melaporkan setiap temuan karhutla agar petugas dapat bergerak sedini mungkin. Hal ini pun disampaikan oleh Kapolresta Kawasan IKN Kombes Pol Suprianto yang menyebut masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada posko yang disiapkan Polresta Kawasan IKN. Posko tersebut menjadi bagian dari koordinasi bersama yang melibatkan unsur pemerintah, TNI Polri, masyarakat, dan perusahaan di sekitar kawasan. Keberadaan posko tersebut menjadi penting karena penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan laporan dari patroli, informasi langsung dari masyarakat di sekitar lokasi dapat menjadi sumber peringatan awal ketika api mulai terlihat. Ia mengatakan petugas juga melakukan patroli dan pemantauan berdasarkan informasi titik panas atau hotspot. Kesiapsiagaan ini dilakukan ketika ancaman karhutla masih nyata di wilayah sekitar IKN. Ia juga mengatakan ia memastikan potensi kebakaran masih mungkin terjadi ketika kondisi cuaca panas dan kering. Karena itu langkah pencegahan dilakukan melalui pendekatan preventif, preemptif, dan juga edukatif kepada masyarakat. Ia pun berpesan ke depan jika masyarakat bersama pemerintah itu bersatu, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu. Jogging juga?
0: Iya. Kamu sendiri ya?
1: Sama mama. Tuh, di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompat RRI Samarinda, Kronden Sana di Mitos Fakta ini tadi udah dibuka ya dengan lagu Sunda dari Silvi Rizviani, judulnya Sagembleng Nanyah ya Kronden Sana. Dan informasi lainnya di MIAMI juga terpantau cukup lancar saja ya lalu lintasnya. Kali ini Kronden Sana ada informasi mitos fakta seputar donor darah. Karena hari ini diperingati sebagai Hari Palang Merah Indonesia, ya Kronden Sana pasti ada hubungannya dengan donor darah ya. Jadi ada beberapa mitos yang beredar seputar donor darah. Yang pertama Kronden Sana yang paling sering kita dengar, jangan donor darah, nanti darahnya habis gitu ya. Nah jadi memang beberapa orang itu percaya kalau misalkan donor darah itu bisa membuat tubuh kehabisan darah sehingga menyebabkan yang namanya anemia. Benarkah Kronden Sana seperti itu? Ternyata rata-rata orang dewasa itu punya 5-6 liter darah. Nah setiap melakukan donor darah, darah kita tuh hanya diala sebanyak 350 ml aja. Yo, jadi jangan takut ya kehabisan darah. Kemudian katanya kalau donor darah itu gampang tertular penyakit. Nah ini perlu khawatir mengenai kebersihan alat yang akan digunakan ya untuk melakukan donor darah. Semua jarum yang dipakai itu bersih, steril dan hanya satu kali dipakai. Dengan begitu resiko tertular penyakit pun akan sangat minim Kronden Sana ya. Jadi jangan takut ya untuk mendonorkan darah. Nah terus mitos yang beredar apalagi sih, nanti deh dihadirkan ya. Kita ketemu dulu sama Lindang Norida, Joget Tenggarong.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Krondens sana masih ditemani Mbak Ira ya, dan Krondens sana masih seputar mitos yang beredar seputar donor darah. Katanya donor darah tuh sakit sekali ya. Nah, jadi mitos mengenai hal ini juga sering dikait-kaitkan ya Krondens sana, dan juga timbul. Katanya donor darah tuh pasti sakit ya, padahal rasa sakitnya hanya dirasakan saat jarum dimasukkan ke dalam tubuh. Itu pun hanya tegak digigit semut maha. Kemudian keronden sana kurang sehat untuk menjadi donor darah ya. Jadi petugas kesehatan juga akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan transfusi darah. Bila dianggap kurang sehat, proses pendonoran darah juga tidak akan dilakukan. Jadi ada juga yang beranggapan kalau udah pernah ya udah nggak usah lagi, kan sudah cukup gitu ya. Nah, padahal keronden sana setiap harinya sekitar 75-80 unit darah ditransfusikan ke pasien, sedangkan seorang donor hanya dapat mendonorkan darah setiap 3 bulan. Oleh karena itu, diperlukan juga sebanyak mungkin orang yang mendonorkan darah secara teratur. Kemudian masih ada lagi informasinya ya, nanti Mbak Ira hadirkan, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Pohon beringin sering dianggap angker karena bentuknya yang besar dengan akar menggantung yang memberi kesan misterius. Dalam banyak kepercayaan, pohon ini dipercaya sebagai tempat tinggal roh penjaga atau nenek moyang. Dan ada mitos yang menyebutkan bahwa menebangnya bisa membawa kesialan. Namun, selain kesan seram, pohon beringin juga melambangkan perlindungan dan keabadian. Sebagai pohon yang besar dan kokoh, ia dianggap pelindung bagi kehidupan di sekitarnya. Di kalangan suku Dayak, pohon ini bahkan dipercaya sebagai jembatan penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Mitos ini tidak hanya berakar pada cerita spiritual, tetapi juga pada kearifan lokal untuk melestarikan pohon beringin sebagai bagian dari ekosistem. Akar-akarnya yang menggantung berfungsi untuk menyerap air dan menjaga keseimbangan alam. Dengan segala cerita dan mitos yang mengitarinya, pohon beringin mengajarkan kita pentingnya menjaga alam, keseimbangan, dan kepercayaan terhadap kekuatan alam yang abadi.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu yang apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
4: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perempat RRI Samarinda. Mbak Ira masih kawan etam galen di mitos fakta ya. Jadi kronden sana yang berikutnya seputar donor darah, yaitu perlu diet khusus katanya ya. Jadi kronden sana perlu melakukan diet khusus sebelum melakukan donor darah. Faktanya etam perlu menerapkan pola makan bergizi seimbang setiap harinya, bukan diet ya tertentu atau mungkin diet khusus tertentu ya untuk mendapatkan untuk mendonorkan darah. Meski demikian akan membantu jika makanan yang etam makan tuh mengandung kaya zat besi. Terakhir, hanya boleh setahun sekali. Jadi darah dalam tubuh itu akan mengisi kembali dengan sendirinya, tetapi tidak sekaligus. Tubuh akan mengganti plasma yang hilang dalam waktu 24 jam yo. Dan sel darah merah membutuhkan waktu sekitar 90 hari untuk diisi kembali sepenuhnya. Nah, informasi ini dikutip tulahhalodoc.com ya. Semoga bisa menambah informasi kita juga seputar mitos-mitos tadi ya yang beredar seputar donor darah. Baiklah Kronden sana, setelah ini nanti akan ada siaran berjaringan di jam 14 ya. Kronden sana kita akan ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Relay Pro 4 RRI Jakarta. Kalau gitu masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara, nanti juga akan ada Mbok Nita di Dendang Nusantara, di Dendang Merian yo. Baiklah Kronden sana, Mbok Ira cukupkan sampai di sini, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteller.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Duh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

tamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Dari tadi di depan komputer terus. Istirahat dulu, Gi. Makan sana.
1: Iya, bentar lagi selesai, Bu.
2: A few moments later.
0: Belum selesai juga.
1: Iya, Bu. Dikit lagi nih, nanggung.
2: One eternity later.
1: Akhirnya selesai juga, Bu. Aduh, mata aku perih banget. Capek lagi, Bu.
0: Ya iyalah perih. Tuh lihat matamu, sampai merah gitu. Dari tadi, mandangin layar komputer mulu.
1: Ya gimana, Bu? Orang namanya tugasku belum selesai.
0: Nih ya, kalau kerja di depan komputer itu minimal 30 menit sekali, mata harus diistirahatin. Jangan fokus ke layar komputer terus. Cahaya layarnya juga tuh diperhatiin. Jangan terlalu terang, biar mata juga gak cepet capek.
1: Iya, Bu. Yaudah, kalau gitu nanti aku istirahatin matanya sambil liatin cowok-cowok ganteng deh. Biar makin semangat.

Abang Po, pembangunan jembatan penyeberangan orang Pejaten, Jakarta Selatan terus berproses untuk menghadirkan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam menerapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Salah satu tahapan penting yakni pemasangan atau erection girder telah dilaksanakan dengan lancar dan aman. Setelah pembangunan rampung, JPO Pejaten diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyeberang serta mendukung mobilitas pengguna jalan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pakar Mikroplastik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Sinta Werori Langi mengingatkan sekitar 90% sampah dari aktivitas daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Ia juga menjelaskan pergerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juditya di siang hari ini ya. Di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayo ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia kayak lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayak juga sama kayak persiapan ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Pro 4 Kendari nih, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya?
2: Selamat siang Kak. Iya, Jo. Baik kabarnya Kararas. Tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Ya ini double ya ini.
2: Iya. Double ya ini. Coba nanti kita sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini alhamdulillah mendung
2: sendiri hari ini.
3: Kalau di mendung ini setelah beberapa hari ini setelah beberapa sangat panas ya.
2: Oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kararas nih masih mantul-mantul ya.
4: Suaranya Kararas.
2: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Pro 4 Kendari ya. Kararas ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman
3: iya,
2: nih.
3: Iya betul.
2: masih mantul juga betul. Ya udah dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Masih ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas di sana persiapan buat tanggal 11 September apa ada apa aja nih? Iya, Kararas.
3: Hari radio pastinya. Hari radio pastinya. Hari radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest. Minggu ketiga kita ada RRI Fest.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Pro 4 di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Pro 4 nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI nanti kita akan kembali lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Nusantara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: suka sekali jazz lah.
1: Semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
4: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
4: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
7: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya, punten ya. Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter, dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: Yo, di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, SOS MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah
0: Iya.
1: sehat selalu,
0: Nah,
1: insya
0: ini
1: Allah.
0: siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar,
0: Nah,
1: sesuai topik ya yang ada
0: iya, yang sudah
1: diberikan ya.
0: disampaikan juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona. Sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona karya apa? Dalam bahasa Indonesia karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke,
1: jadi
0: ramai.
1: kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai untuk bersama-sama
0: Oh, untuk
1: ya
0: bersama-sama.
1: gitu.
0: Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga
1: Ya.
0: secara tradisinya ya, Bapak
1: Ya.
0: ya. Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Muna sana?
1: Ya. Oh, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Oke.
1: Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak apa remaja ke dewasa. Dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan, ya
0: Oh.
1: itu sebenarnya yang maksud tujuan

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang aliwahana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa aliwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan. Okay. Atau buat konten gitu, yeah, kan, sehingga menjadi viral. Kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap bisa beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini
2: gitu. Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya Bapak. Maksudnya jadi dibawa ke media sosial, ya, disampaikan secara lebih luas, bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya Bapak.
1: Betul.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya Bapak. Iya. Ya. Nah, ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya mungkin gitu ya Mbak Daras ya. Kalau kita berbicara hari ini kan ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajeng kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
2: Iya.
1: Ya, gitu. Jadi tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan. Itu sudah pasti karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah, sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan Muna bukan lagi tidak berinteraksi tapi dengan media sosialnya mungkin dia otak-atik HP-nya ya. Jadi tetap aja berinteraksi itu telah tantangan juga.
2: Ya,
1: tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang kan mengukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah, sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu tantangan. Nah, tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan gitu. Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengkebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
2: Iya.
1: Oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
2: Iya, betul.
1: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi
2: membuat
1: buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantauan misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya, kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
2: Iya begitu ya. Nah ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
3: Halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Selamat siang
3: Kakak dengan Rara.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Cik Guria lah di Jakarta.
2: Cik Guria, apa kabarnya
3: Cik Guria? Iya, halo Bang Jojo di sana, Prumpet Jakarta.
4: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
3: Ada Kakak Rara. Iya. Iyalah, ambil Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
2: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
1: Rahmat.
3: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
2: Bukan, Bapak Rahmat Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
3: Oh, Bapak Rahmat itu salah iya. Ininya ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
1: Ya, salam kenal kembali.
3: Ya, Pak, ya.
1: Ya, semangat.
3: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
1: Amin, amin.
3: Ini karya, kira Ria nama aku ya Ria. Ini karya. Karena Cikgu kan kalau guru dipanggilnya Cikgu gitu.
4: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat Cikgu.
3: Jadi karya ini dipasukkan dari tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan kesariannya ya.
2: Nih, iya betul.
3: Benar ya Bapak Rahmat ya?
1: Iya benar.
3: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Yang benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat ya. Suku Muna tadi ya. Sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar seremonial ya. Atau pesta.
4: Cikgu Punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
3: Institusi pendidikan informal ya, ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini, masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
1: Iya.
3: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah dipaparin tadi harmoni kosmos dan agama.
2: Iya, iya betul.
3: Terus ada inter apa namanya? Internalisasi pendidikan karakter
1: ya.
3: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh, ya kan? Ya, ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
2: Iya, betul.
3: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda. Seperti apa itu, Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan.
2: Okay.
3: Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana. Kakak Raras juga ya.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih, Cik Guria.
3: Ada Bapak Jo. Dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu selamat bertugas. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cik Guria ya, dari Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
1: Iya.
2: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
1: Iya, benar. Salam kenal balik sama Cik Guria ya, mirip-mirip iya. Karya. Saya panggil aja karya nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
2: Iya, jadi karya juga.
1: Iya. Makasih atas pertanyaannya Cik Guria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan misalnya harus apa desakralisasi seperti yang saya katakan yeah. Tadi harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Cik Guria tadi berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah tapi secara konseptual Saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada kementerian kebudayaan kan?
2: Iya, betul.
1: Ditambah lagi dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor satu. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cik Uria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita,
2: yeah.
1: Nah, khususnya di SD, SMP, maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
2: yeah.
1: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
2: yeah.
1: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, yeah. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya, oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam, mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita pada waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu, ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
2: Nah, okay.
1: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan, ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu, diberikan kepada
2: betul.
1: Masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah, ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah, salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
2: Iya.
1: Ya, sehingga mungkin ada digitalisasi karya, pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelaksanaan karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian
2: karya
1: budaya
2: ini,
1: karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Cik Uria ya.
2: Iya. Begitu Cik Uria, penjelasannya panjang ya. Nah, ini nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segi manapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
1: Benar.
2: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
1: Ya.
2: Nah, itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah, untuk Bangunan Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Bangunan berada, bisa kembali bergabung, masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005, karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak.
1: Ya.
2: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya, itu yang jadi pesan, karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya. Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampaikan di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai, harus banyak orang. Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukurkan kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
2: Oke, jadi begitu ya Bang Ramudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga, ayo kita melek tradisi ya, Bapak Is, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak, tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini, kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi, bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
1: Berumah tangga intinya.
2: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya, filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Jangan
1: tetap
2: sampai
1: hidup, tetap hidup di masyarakatnya.
2: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro4 RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
1: Siap.
2: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini.
1: Umumnya.
2: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
4: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya, pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jadi itu pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abangbo Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi bakat pelajar yang ditampilkan dalam lomba literasi Hanjaba dan lomba menulis tingkat provinsi 2026 di Balai Kota DKI Jakarta hari ini. Ajang yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta tersebut diikuti 1.640 peserta dari jenjang SMP, dari SD, SMP dan SMA. Gubernur Pramono Anung mengatakan kompetisi penting untuk mendorong anak-anak berani tampil di depan publik sekaligus mengembangkan potensi anak-anak. Ia juga mengatakan Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan melalui ruang belajar dan bantuan seperti KJP, KJMU, pemutihan ijazah, serta beasiswa LPDP. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menggelar tradisi nyemulak sebagai tanda dimulainya pembangunan kembali Rumah Adat Sasak dan Masjid Sade hari ini. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan nyemulak menjadi langkah awal rekonstruksi yang harus tetap mempertahankan nilai, filosofi, dan budaya masyarakat Sasak. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
2: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
3: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu, akhirnya aku temukan.
2: Pecahan beling, buat apa, Mat?
3: Ya buat disingkirkan lah, biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
4: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
3: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
2: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sana, selamat Merian. Jumpa dengan Mbak Nita dan merekan sama Rionda Merian edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Setelah malam tadi jumpa Mbak Nita, Merian hari ini jumpa dengan Mbak Nita. Empai jumpa dengan Mbak Nita. Iya, pokoknya jangan bosan-bosan nelinga suara kami ya. Tentunya Mbak Nita ngajak kita segalanya tadi dibuka dengan lagu dari Nabila Gomez dengan Garam Rasanya Gula. Masih kita tunggu tentunya bus Mbak Galanya Tama di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Gawat juga Tama melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Lagu itu masih banyak ya, Etam langsung aja sapa penelpon pertama. Halo, Dendang Merian.
1: Dendang Merian.
0: Pokoknya.
1: Dendang Nusa.
0: Apa kabar Bu Sekutai?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik, sehat walafiat, mantap jiwa ya. Nih hari ini nih cuaca langat, nggak berikas lagu apa?
1: Langat,
0: Nih kita bacakan dulu ya. Oke, yang pertama ada Jangan Buang Waktuku, Kucinta Kau dan Dia, Takdir, Emas Hantaran, Goyah, Tilasan, Cinta Tak Bertuan, Air Mata, Siapa, Nyut-nyutan, Dipikir-pikir, Kekasihku Yang Baik, Cikini Gondang Dia, Salmiati, Sayang Selalu Sampai Akhir Nanti, Takdir Asmara, Wajar, sama Rindu.

0: Mudah. Wow. Ya. Eh, siapa Pak Nita ni?
1: Pak Nita.
0: Saya. Ya, terima kasih Pak Nita.
1: Iya, makasih jua, busu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu sekutai penelpon pertama, yuk ditunggu bu sama gelanya tamaan lagi. Halo Dendang Marian.
2: Waktunya Tam dan Dandutan.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, cuaca aman, di aman ya.
2: Cuaca aman, tapi sudah ada mulai mendung di sini.
1: Mendung,
2: hebat juga.
1: Sudah ada hujan belum?
2: Tapi belum ada. Dua bulan lebih sudah.
1: Baru hujan. Mendungnya aja ya.
2: Iya, tapi sudah mulai hari ini mendung.
1: Mudah-mudahan ada titik terang ya. Iya. Busu mau request lagu apa, Busu Abdurrahim?
2: Apa yang ada lagunya?
1: Yang ada Jangan Buang Waktuku, Ku Cinta Kau dan Dia, Takdir Emas Hantaran, Goyah Tilasan Air Mata, Siapa Nyut-nyutan Dipikir-pikir, Kekasihku Yang Baik, Cikini Gondang Dia, Salmiati Sayang Selalu Sampai Akhir Nanti, Takdir Asmara, terus ada juga Wajar, sama yang terakhir ada Rindu Berat.
2: Rindu Berat.
1: Rindu Berat dari Trio Macan. Oke, sapanya ada Busu Abdurrahim.
2: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Antara lain ya, ada Busu Lago, Busu Rinjani, Busu Abdul Syukur, Busu Kutai. Kemudian Mbaknya Mbak Reni, Mbak Yuli, Mbak Sanawia, Mbak Mudrika, Mbak Eka, Neila, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Nita.
1: Makasih juga Bu.
2: Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Abdurrahim. Baru dua, masih Nita tunggu tentunya gabungan di telepon, di WhatsApp, di Facebook, di live chat, dan juga di mana? Oh, sudah di situ aja ya. Di mana? Ndak beri padahi ya. Etam sapa penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, selamat sore. Waktunya Etam Dandutan.
1: Iya, Busu Tajudin apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, semangat nih meskipun masih panas, Bonita.
1: Belum ada hujan juga ya?
3: Belum nih, 60 hari.
1: Mantap. Ih, itu pokoknya ya. Hitungan kita sama aja tuh paling 60 hari. Luar biasa ya, ternyata hampir 100 hari.
3: Iya, El Nino apa? El Nino super.
1: El Nino. Kan? Iya, betul. Mudahanlah.
3: Super kuat tuh kan, ya lagi super kuat tuh. Bonita, jadi ya begitulah.
1: Ya semoga lah. Semoga pokoknya semoga.
3: Cepat berlalu ya.
1: Amin. Ya. Dan juga semoga kita kuat ya, Busu ya.
3: Iya, amin.
1: Tapi di sana aman aja, air dan lain-lainnya aman ya?
3: Aman air, meskipun udah mulai kering sih.
1: Oh, mudahan nggak sampai kering ya, Busu ya. Di Samarinda juga nih, udah mulai was-was ini.
3: Iya. Tetap juga kesehatan, banyak minum air.
1: Betul, banyak minum air.
3: Minum air, rajin mandi begitu ya.
1: Jam 12 siang mandi, saking kepanasan ya.
3: Benar.
1: Betul. Iya, Busu Tajudin mau request lagu?
3: Dipilihin aja sama
1: Nita ya. Dipilihin aja. Oke, siap.
3: Salamnya buat semuanya aja, Di. Ya,
1: siap.
3: Buat Nita. Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah ini.
3: Oh iya, itu aja. Jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Makasih,
1: Nita. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Nah, keranding sana nih juga Nita nih ya, memberikan sekilas info nih anak-anak mahasiswa dari UNMUL ya, Universitas Mula Warman. Ini baru bergerak kayaknya ke kantor gubernur ya, karena memang dari tadi malam kayaknya ya Nita bacakan berita bahwa memang ada unjuk rasa di depan kantor gubernur. Jadi kalau misalnya lewat daerah Gajah Mada sana ya diputar aja arahnya gitu ya, jangan sampai lewat sana karena memang pasti ditutup jalannya ya. Nah itu sekilas infonya. Masih Nita tunggu juga ya. Baru ada 3 penelpon dengan 2 lagu yang dah diputar, dah siap diputarkan maksud Mbak Nita ya. Masih panjang jauh waktu Etam tentunya Bu Sembok. Masih ke Otama, Etam siapa lagi? Nih, halo.
4: Halo,

0: Hai, selamat sore, Pro 4, Samarinda.
1: Siapa di mana nih?
0: Oh, dengan pendatang baru, dengan Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara.
1: Busu Cliff, sudah pernah kita ketemu Busu.
0: Oh, betul, betul, betul.
1: Siapa emang
0: apa
1: saya?
0: Apa kabar, Nita?
1: Oh ya, ingat, alhamdulillah, ingat.
0: Ingat aku, ingat kamu, ingat kita.
1: Nah, terputus. Baru opening Busu Cliff, ya Allah, belum lagi nyari kas lagunya. Heeh, terputus jaringan biasalah ya. Halo.
0: Kok putus tadi?
1: Ini jaringan kayaknya Busu.
0: Apa kabar, Ki? Apa kabar, Nita?
1: Baik, alhamdulillah. Busu juga apa kabar?
0: Oh, baik, sehat luar biasa walaupun belum pernah turun hujan. Walaupun panas tapi hati tetap adem,
1: adem
0: gitu loh.
1: Mantap. Itu sudah yang harus ya, tetap positif kita ya, Busu ya.
0: Sama sama Nanda di sana gimana? Sama Rinda, sama
1: panas.
0: Nanda.
1: Sama Nanda.
0: Panas kan?
1: Iya, panas juga. Sama aja kita ini.
0: Sama Rinda panas, sama kamu juga, sama dia. Anda,
1: iya.
0: Sama-sama kita tetap panas gitu.
1: Tapi
0: gimana? Hutan-hutan di sana gimana? Karena di media manapun itu kan, itu di Kalimantan kan.
1: Memang usah ada beberapa karhutla ini di beberapa
0: barat,
1: titik.
0: Kalimantan apa itu? Kalimantan Tengah ya kan. Tapi betul. Di Kaltim gimana? Aman kan?
1: Iya aman, alhamdulillah. Mulai nih ada kabut. Doakan aja mudah-mudahan enggak sampai.
0: Takutnya hutan itu dekat IKN, takutnya itu kan jangan.
1: Iya.
0: Dijaga itu loh. Sudah. Harus itu kita sudah. Harus jaga. Nita juga harus sama-sama jaga IKN soalnya kan ibu kota baru kan,
1: betul.
0: Ibu kota negara baru.
1: Betul. Oke, Busu.
0: Oke.
1: Ada request lagunya?
0: Lagu di list aja sih, boleh?
1: Ada Jangan Buang Waktuku, Ku Cinta Kau Dia, Takdir, Emas Hantaran, Goyah, Tilasan, Air Mata.
0: Oh itu yang kedua aja, yang kedua itu.
1: Tilasan atau Air Mata?
0: Yang pertama itu apa?
1: Oh yang kedua aku cinta, yang pertama Jangan Buang Waktuku.
0: Aku cinta.
1: Ku cinta kau dan dia.
0: Oke. Itu aja ya.
1: Oke, siapanya?
0: Oke, tentu salam pertama buat Nita yang lagi tugas. Salam sehat, sukses, terus diberkati tentunya.
1: Amin.
0: Bersama keluarga.
1: Amin.
0: Oh, yang sudah gabung-gabung tadi ya, salam kompak, salam ya dengan Kak Cliff yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Ada Tajudin juga yang ada di Minahasa, ada Ibu Christine yang ada di Palu atau Tolitoli. Dan semua-semualah.
1: Okay.
0: Yang penting kita tetap satu Indonesia,
1: nah,
0: Indonesia
1: siap.
0: Raya RRI. Oke, itu saja nih. Terima kasih. Selamat sore.
1: Oke, keren yang sana ada pukul 15.23 waktu Indonesia Tengah. Nini terlihati azannya akan berkumandang pukul 15.27 untuk azan asar wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Jadi dikawani dulu ya dengan lagu selanjutnya nih, Cinta Tak Bertuan dari Aulia.

0: Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.
1: Nikmati beragam siaran budaya
2: hari ini di program Pantas Kutai.
1: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
3: drama legenda, Ayus dan Sio,
1: dan tentu saja informasi seputar budaya.
4: Kabar Etam Pro 4 R.
1: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI, selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma, menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu, sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 4 RRI,
7: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya karena di sana dah etam putarkan juga ya requestan busumbok segalanya masih jua di Dendeng Merian Mangsingan Mbak Nita Juan. Dia tam lanjut lagi ya pukul 16 waktu Indonesia Tengah karena dah parah nih dengan akhir 1 jam awal. Masih tenang, masih ada 1 jam kedua. Jadi etam maksimalkan hak tuh di situ ya. Ya karena di sana dia tam lanjut etam nelinga lagu apa ya? Cikini gondeng dia aja deh biar semangat.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu dan akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau sepet tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Petir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kerandeksana masyarakat yang tinggal di wilayah delineasi Ibu Kota Nusantara atau IKN kini dapat melaporkan indikasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara waktu nyata melalui fitur panic button di aplikasi iKnow. Fitur ini sengaja disiapkan oleh otorita IKN untuk mempercepat penyampaian informasi darurat langsung ke Nusantara Command Center. Melalui sistem peringatan dini ini, petugas diharapkan dapat mendeteksi titik api sedini mungkin sebelum kobaran membesar dan juga meluas. Langkah antisipasi ini juga menjadi sangat krusial mengingat wilayah Sepaku, Samboja, Muara Jawa, dan Mentawir dipetakan sebagai area yang rawan mengalami peningkatan resiko kekeringan serta ancaman karhutla selama musim kemarau. Demikian Hambar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya keren ya sana lanjutan tam di denang meriah nak tanya tam dang dang terang dang detan. Nah, jalur telepon dah dibuka kembali Bu Sombok Kawatama 0541727656 atau di WhatsApp 0811581998 Kawatama melalui Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Dah banyak tadi ya dikawani dengan sajian lagu-lagu dangdut meriah hari ini. Dikawani lagi yang tersisa ada Takdir dari Evi Tamala, Emas Hantaran dari Dara Ayu, Tilasan dari Weni Wen, Air Mata dari Rere Reina. Terus ada juga Siapa dari Lala Widi, Nyut-nyutan dari Jirayut, Dipikir-pikir dari Anita Kaif, Kekasihku yang Baik dari Rafli Goa, Salmiati Sayang Selalu Sampai Akhir Nanti dari Vildan, Takdir Asmara dari Wulan Permata featuring Rindi, sama yang terakhir dari Selfie Kitty dengan Wajar. Mbak Dita ngajak kita segalanya tamaan ya Bu Sombok yo, di telepon, di WhatsApp, di Facebook dan juga live chatnya RRI Digital.

0: Selanjutnya, halo Danang Merian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danang Merian, waktunya hitam. Dang dutang.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Jolak Sarondeng?
1: Alhamdulillah sehat banget, sehat walafiat. Harinya panas banar.
0: Alhamdulillah panas banar. Agak pina anu lesu ya. Saking panasnya itu berarti.
1: Kepanasan aku nak akan bawa baju nah.
0: Oh ya Allah, sihannya leh.
1: Itu kepanasan di dapur aja nah aku nih.
0: Tomat lagi malam jelek kayak. Sabar dulu lah.
1: Itu mudah aja. Cepat-cepat maghrib cuma itu kepanasan di pang sudah.
0: Nyaman dingin lah.
1: Itu kipas angin di depannya tetap juga kepanasan.
0: Anginnya panas juga soalnya itu sudah.
1: Ya. Nah, lagunya apa nih?
0: Lagunya ada Takdir, Mas Hantaran, Tilasan, Air Mata, Siapa, Nyut-nyutan, Dipikir-pikir.
1: Siapa tuh
0: dari Lala Widi.
1: Itu aja sudah.
0: Oke, sapanya ada.
1: Salamnya yang sudah masuk tadi aja lah, pokoknya saling kenal mengenal aja tuh, cuma salam seberatan aja lah Mbak Nita ya.
0: Siap.
1: Pokoknya salam kompak dibagi rata aja, sudah tahu kenal mengenal. Mudah-mudahan sehat walafiat seberatan untuk Mbak Nitanya.
0: Amin.
1: Selamat bertugas, selamat menjalankan aktivitasnya, mudah-mudahan sehat walafiat Mbak Nita.
0: Amin. Iya, julak jua.
1: Oke, terima kasih Mita waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Julak Sarundeng ya. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo Danang Merian.
2: Waktunya etam dang dutan.
0: Mbok.
2: Ayo.
0: Mbok daman huri. Mendah ayoknya tuh udah seigat dah.
2: Iya kah.
0: Ciri khas Mbak Yuli dah. Apa kabar Mbak Yul?
2: Kabarnya baik, Leh.
0: Baik, Leh. Alhamdulillah, Leh. Cuaca langat juga, Leh.
2: Biar panas juga. Sehat, semangat.
0: Iya, tetap semangat.
2: Iya. Yeah.
0: Mbak Yuli, mau request lagu apa?
2: Apa tadi? Tasbih.
0: Tasbih?
2: Ada kah?
0: Nggak ada, adanya Takdir.
2: Oh, Takdir.
0: Ada dari Evita Mala sama Takdir Asmara dari Wulan Permata.
2: Iya itu aja sudah.
0: Yang mana?
2: Sembarang aja.
0: Ya sembarang aja, oke dah.
2: Iya.
0: Yang Evita Mal aja deh ya.
2: Iya.
0: Oke siap, sapanya aja.
2: Salamnya ada Julak Sarundeng tadi ya. Selamat sore, ada Bu Sukutai juga, selamat sore. Ada Bu Su Mamat, Bu Su Misran, Bu Su Ago, Bu Su Iis, Bu Su Rinjani. Selamat sore, mboknya mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Eka, Mbok Motrika, Mbok Tanawiya, Mbok Neilas ya. Buat galanya aja ya.
0: Siap.
2: Tunggu lagunya Mbok ya.
0: Iya Mbok.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Yuli. Ayo Bu Sembok Tamaan lagi di Danang Merian. Satu jam masih dengan Mbak Nita. Yo kawan Mbak Nita ya. Karena memang sambil Nita lihat jadi di Instagram ada info bahwa pengerjaan drainase yang ada di depan BTN ini udah selesai. Ternyata kerandeng sana cepat ya Alhamdulillah. Jadi dah nyaman aja nih aksesnya dah kawa dilalui seperti biasa. Mantap keren. Makasih ya dan itu dari Instagramnya berita terkini SMR. Ayo kita sapa penelpon selanjutnya. Halo Danang Merian.
3: Alhamdulillah.
0: Apa kabar Bu Sari?
3: Baik.
0: Baik, panas langat. Nggak request lagu apa?
3: Nomor 1
0: deh diputar Bu Sari.
3: Nomor 2
0: juga sudah.
3: Nomor 3.
0: Nomor 3 dah di request.
3: Nomor 4.
0: Nomor 4 ada Mas Hantaran dari Dara Ayu. Oke, sapanya ada. Siap, terima kasih Bu Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nih pina luyuh? Uyuh benar pinanya suara Bu Sari. Iya karena cuacanya, ya kan memang cuacanya nih ya. Jadi ini semangat nih Bu Sari. Dia Mbak Yatam jumpa lagi. Semangat ya Bu Sari ya. Bu Sembok juga segalanya juga semangat. Nih di kawasan M. Yamin ramai banget nih kendaraan Bu Sembok. Ya, jadi men kita lewat M. Yamin hati-hati ya. Tegiknya karena memang jam-jamnya orang pulang kerja juga, pulang. Ada yang berpulang sekolah juga nih, Nita lihat gitu ya. Dah, jadi hati-hati hak nih melewati M. Yamin nih tegiknya padat agak padat nih di depan nih. ramai benar jalan etam hari ini. Alhamdulillah ya, hati-hati di jalan Bu Sembak. Yang nelinga suara Mbak Nitala yang lagi di mobil, ya selamat menikmati perjalanannya ya. Dan juga itu tadi ya, hindari juga titik-titik yang ada aksi ya, kerandeng sana ya. Oke deh, kalau gitu ya. Oke deh, mendadak oke dehnya Mbak Nita nih, berarti enggak nelinga lagu lagi nih Mbak Nita nih. Ya karena di Facebook belum ada, di telepon juga belum ada, di WhatsApp juga masih kosong. Kita nelinga lagu dulu nih, siapa dari Lala Widi.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sim.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
5: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

0: Lanjut Bu Sembok masih di Dendang Meriah, noknya time jang jang jang jang datang. Selanjutnya ada Mbok Reni nih, gabungan lewat WhatsApp. Waktunya tendang dang dang dang dutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Mbok, isi absen dulu di perempat, lagunya umpetan aja Mbok. Siap. Makasih Mbok Reni dah tama ya. Masih kita buka jalur teleponnya lagi ya di 0541-727-2656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Bisa juga di Facebooknya Pro 4 RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Kita sapa penelpon selanjutnya. Halo Dendang Merian.
1: Halo Dendang Merian, waktunya etam dang dang dang dang tututututatan.
0: Tututututatan, apa kabar Busu?
1: Aku baik nih, aduh.
0: Kenapa ya? Tuh? Bedenging Busu. Halo?
1: Tadi sebentar, Dek.
0: Ada yang beli gak Busu?
1: Iya, heran juga aku nah. Ntar deh, ntar ya. Lagunya apa nih?
0: Lagunya Sisa Tilasan Air Mata, Nyut-nyutan Dipikir-pikir Kekasihku Yang
1: Nyut-nyutan.
0: Baik. Nyut-nyutan dari Jirayut. Oke, yeah. Langsung aja tuh sampainya.
1: Nah ini cuacanya nih berkabut ini nah, gelap bujur nah, aduh hai.
0: Oh iya. Nah.
1: Anget tebal betul ini anunya sudah.
0: Makin tebal di sana Bu Suyo.
1: Mataharinya baru mulai terbuka nih. Tadi ya tertutup jam sekitar jam 2 itu jam 3.
0: Ya
1: nah,
0: Allah.
1: Ini mulai ada muncul nih matahari.
0: Ya Allah, iya Bu Su. Pakai masker, Bu Su pakai masker.
1: Iya. Nah, ini sambil jualan pakai masker ini.
0: Pakai masker betul bagus. Jaga kesehatan Bu Suyo. Banyak minum air putih.
1: Banyak minum air putih.
0: Bujur.
1: Ya, itu aja salam semua busu-busu Mbok-mbok.
0: Siap,
1: salam
0: berasaan
1: aja.
0: Yo.
1: Makasih nih Mbok siapa nih?
0: Mbok Nita.
1: Oh Mbok Nita ya.
0: Iya
1: Mbok Nita. Hati-hati Mbok Nita ya.
0: Yo, makasih Busu.
1: Tetap sehat, tetap semangat.
0: Iya, kita juga. Waalaikumsalam. Semangat ya. Ada yang beli soalnya tadi. Jadi tuh kayak buru-buru ya Busu Sulaiman tela-tela nih ya. Makasih Busu. Atau siapa nih selanjutnya? Halo Dendang Merian.
2: Halo Dendang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panas Mbok.
0: Panas ya,
2: Gelap.
0: Masih gelap sih tuh kah?
2: Iya. Jadi kalau minta hujan Mbok ya. Sholat isti apa Mbok?
0: Istisqo.
2: Istisqo. Bukan sholat istighosah itu salah.
0: Beda lagi ya.
2: Beda, jangan menyebut itu harus pas Mbok istisqo, bukan istighosah beda lagi. Ya kan Mbok?
0: Bener.
2: Istisqo tuh minta hujan, istighosah tuh minta keselamatan kayak COVID gitu kan, istighosah namanya tuh. 8 tahun yang lalu istisqo dan istighosah beda. Sama background dengan background tuh beda. Lagunya apa lagi Mbok?
0: Lagunya yang tersisa ada Tilasan Air Mata, Dipikir-pikir Tak Putus Bu Semama. Busu boleh tamat lagi ya, Busu Mbok Jo yang tak tamat boleh bener. Halo.
2: Enggak Mbok. Gara-gara sholat istighosah yang istighosah istisqo yang bujur.
0: Iya nih.
2: Air mata aja Mbok.
0: Air mata, oke. Ada siapanya?
2: Berenang air mata Mbok.
0: Mulai kenapa?
2: Harus sabar dengan panas nih Mbok.
0: Bujur.
2: Baca surah Al-Nasroh. Mau saya bacakan panjang kisahnya, ya kan? Yang mengerti ya paham sudah. Jadi Mbok Yuli, Busu Syukur, Selamat Riyadi, Busu Tinggi Juar, apalagi yo, oh, Mbok Mardiana, ya dan Mbok, sehat Mbok yo.
0: Siap kita jual Busu yo.
2: Malam Jumat kan nih Mbok yo. Sampai yang dah sholat istisqo, ya alhamdulillah minta hujan. Bukan sholat istighosah itu Mbok. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, masih Mbok Nita buka jalur teleponnya Bu Sembok. Lagu yang tersisa ada 6, ada Tilasan dari Weni Wen, Dipikir-pikir dari Anita Kaif, Kekasihku yang baik dari Rafli Goa, Salmiati sayang selalu sampai akhir nanti dari Fildan, Takdir Asmara dari Wulan Permata featuring Rindi, sama yang terakhir ada dari Selfie Kitty dengan Wajar. Ya keren deh sana masih nih tertunggui ya Bu Sombo ya, ada pukul 16.28 waktu Indonesia Tengah, di telepon masih kosong, di WhatsApp kosong, di Facebook segalanya masih kosong nih. Dikawani lagi dengan lagu selanjutnya Emas Hantaran dari Dara Ayu.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Kematian dunia akibat merokok tercatat 5,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Ya keren dan senang lanjut di Danang Merian waktunya tam-dang-dang-dang-dang-jutan. Beberapa menit terakhir keren dan sana masih kawat tama yo. Di telepon 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-9984. Bisa juga lewat live chat RRI Digital atau Facebook Perompet RRI Samarinda. Lagu Atom yang tersisa ada Tilasan dari Weni Wen, Dipikir-pikir dari Anita Kaif, Kekasihku yang baik dari Rafli Goa, Salmiati sayang selalu sampai akhir nanti dari Vildan, Takdir Asmara dari Wulan Permata featuring Rindi, sama yang terakhir ada Wajar dari Selfie Kitty.

0: Ya Bu Sumba, iya masih kosong nih ya. Sambil nih tadi juga mau ngasih tahu kalau misalnya ada big match antara Borneo FC lawan Persija ya di Stadion Segiri di malam Minggu nanti ya, minggu ini di tanggal pada tanggal 5 September 2026. Widih, jadi di sana nanti Car Free Night-nya diliburkan tuh Bu Sumba. Jadi yang gawal nonton bola, ayo ramaikan nonton tuh dukung Borneo FC ya. Ketemu yeah. Sama penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo.
0: Endang Marian.
1: Butuh-butuh ini.
0: Mari kes lagu lagi kah?
1: Lagu apa?
0: Lagu.
1: Hah? Fildan.
0: Fildan Salmiati. Oke, Bu Seboleh. Ada siapanya lagi kah?
1: Pak Salmiati.
0: Oh.
1: Yang mereka kawan. Bu Yuri. Yuk sateng. Ini ya.
0: Yo.
1: Apa sih perbincangan ini? Ini dari apa lama? Ini bisa dari apa?
0: Iya?
1: Bisa dari apa?
0: Belum.
1: Itu.
0: Ini ada Tama nih, Sida nih.
1: Iya.
0: Iya, makasih Bu Sekutai ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Sumisran dicari Ibu Sekutai ya, karindangan, sudah karindangan. Ya keren ya, sana masih lanjut ya. Nih ada Bu Sekutai itu sampai dua kali sudah bunyi sida sihan Mbak Nita Nindik dan ngawani gak tuh ya. Sorangan mahasida nih bekesa sampai ano ngasih tahu ada pertandingan Borneo sampai ke Persija situ ya. Karena memang nih oh ya lagi rame beneh nih ya Borneo lawan Persija. Dan mulainya tuh pukul 20 waktu Indonesia Tengah ya Bos Mbak Yani. Tapi kemarin lihat-lihat harga tiketnya lumayan jua yo. Ah, ini papa dah kita nonton di rumah. Tapi ada yang banyak lagi ada banyak rezeki, ada rezeki mon lagi gawal gak tuh ya ndak nonton ya ndik papa sekali-sekali ya kan healing. Widih. Iya hatu Bos Mbak ya ndik belawas-lawas hak nih. Tam nelinga lagu selanjutnya dari Rere Reina dengan air mata. Tagi Mbak Nita nih air mata. Ya Allah nih deh Tama.

Ya keren yang sana, yuk waktu udah menunjukkan pukul 16.49 waktu Indonesia Tengah, yang gak tamat lagi boleh, yuk. Ini ada siapa ini di sini di WhatsApp? Oh, ada Mbah Sapar. Lagunya Jangan Ada Dendam. Lagunya di ada ini Mbah Sapar. Lagu yang tersisa ada Tilasan, Dipikir-pikir, Kekasihku Yang Baik, Takdir Asmara, sama Wajar. Mau yang mana nih Mbah Sapar? Kita tunggu ya. Sambil nunggu Mbah Sapar mengetik ya Bu Sombok, ini sambil juga Hak Nita sekalian tutup kebersamaan kita malam hari ini dah merian, maksudnya belum malam. Lagunya dari Mbah Sapar, Takdir Asmara. Oke, siap, ditunggu lagunya Mbah ya. Makasih banyak yo. Ini tegaknya nih, wait, Mbah Sapar monitor perempat nih ya. Lagi di jalan kah? Lagi di jalan, hati-hati, mau lagi beraktivitas, selamat beraktivitas ya Mbah yo. Lagunya buat semuanya. Siap, terima kasih Mbah Sapar. Soalnya mun saya manggil Bu Susapar, dia yang tekiau Bu Susapar sini. Jadi Mbah Sapar ya, Mbah Sapar pengisi Jawa itu Bu Sembok. Narasumber etam nih, ngeri le. Terima kasih dah tama ya Mbah ya, dan juga makasih banyak juga Bu Sembok galanya yang dah tama. Pokoknya ngawani Mbak Nita di Denang Merian hari ini ya, ada 2 jam dengan Mbak Nita jangan terasa. Dari kawan juga dengan sajian lagu-lagu requestan Bu Sembok segalanya. Hambat ini, Merian ini ya. Etam jumpa lagi di Denang Merian lainnya, kerandeng sana di lain hari juga, lain kesempatan. Makasih banyak yang datang hari ini, ada Bu Sekutai, Bu Abdul Rahim, ada juga Bu Setajudin, Bu Sekliff, Julak Sarundeng, Mbak Yuli, Bu Suari, Mbak Reni, Bu Sulaiman, Bu Sumamat, dan juga Mbak Sapar yang ngawani Mbak Nita hari ini ya. Jumpa lagi di Denang Merian lainnya. Tentunya lebih banyak lagi yang tama, Etam lebih banyak lagi waktu untuk bercengkrama ya Bu Sembok ya. Etam lanjut lagi berjalanan habis nih di Jelajah Nusantara. Nah, lingkungan lagu selanjutnya nih ada Takdir Asmara dari Wulan Permata featuring Rindy.

Dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerandeksana pemerintah kota Samarinda menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan untuk mengantisipasi berbagai dampak yang muncul akibat kemarau panjang. Status tersebut diberlakukan selama 14 hari mulai 25 Agustus hingga 7 September mendatang dengan evaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Kepala BPBD Kota Samarinda, Suarso, mengatakan kekeringan tidak hanya berdampak terhadap ketersediaan air, namun juga memunculkan sejumlah bencana ikutan. Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah kebakaran hutan dan lahan karena kondisi vegetasi yang semakin kering. Selain karhutla, kekeringan juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat penurunan kualitas udara dari asap kebakaran. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Samarinda, hingga saat ini tercatat 709 orang terpapar infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Dampak lainnya adalah krisis air akibat menyusutnya sumber air sungai dan meningkatnya intrusi air laut ke Sungai Mahakam. Kondisi tersebut menyebabkan air baku di sejumlah instalasi pengolahan air tidak dapat diproduksi secara optimal karena kadar air asin yang masuk. Kekeringan juga berpotensi mengganggu ketahanan pangan meskipun Samarinda bukan daerah utama penghasil pangan. Suarso menegaskan penetapan status tanggap darurat dilakukan agar penanganan dapat bergerak lebih cepat sebelum dampak kekeringan semakin luas. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Mak.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopiku dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kalau kalian senang lanjut etam ya di Jelajah Nusantara, dan hari ini etam berjalanan ke daerah-daerah yo yang menjadi apa ini namanya? Talang nih. Yang menjadi destinasi kesehatan di Indonesia, keren di sana. Jadi memang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf itu lagi memang mengembangkan wisata kesehatan atau wellness tourism. Dan juga Direktur Wisata Alam, Budaya dan Buatan Kemenparekraf saat ini tuh sedang mengatakan bahwa sekarang tuh lagi ada 3 destinasi wisata yang memang digaungkan sebagai destinasi wisata kesehatan, yaitu daerah-daerahnya adalah Yogyakarta, Solo, dan juga Bali, dan di mana tentunya punya kekhususan sendiri gitu ya dalam potensi wellness atau kesehatan yang berbeda-beda juga gitu keren di sana. Dan juga tentunya memang Indonesia ini punya banyak potensi untuk mengembangkan wisata kesehatan, karena memang masing-masing destinasi wisata itu punya keunikannya masing-masing. Tapi memang dari sisi pariwisata, menurut direktur ini ya, pengembangan destinasi wisata kesehatan ini tentunya lebih kompleks gitu ya, dipengaruhinya juga tentunya oleh aksesibilitas, amenitas, dan juga atraksi. Dan akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan gitu ya, makanya nih ada 3 tempat ini tadilah yang menjadi wellness tourism atau wisata destinasi wisata kesehatan yang ada di Indonesia sementara ini ya, yaitu yang ada di Jogja, Solo, dan juga Bali. Nanti kita kenalan apa sih wisata kesehatan atau wellness tourism itu ya yang ada di Jogja, Solo, dan juga Bali. Tapi nelinga dulu nih lagu yang gak lalu berikutnya ada dari Bali.

0: Nah, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tahu?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Anna Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Ya keren di sana lanjut ya. Jadi yang pertama nih Etam ke mana dulu ya? Ke Jogja keren di sana. Jadi memang di Yogyakarta destinasi wisatanya itu menawarkan 3 pola perjalanan wisata kesehatan, yaitu Heals the Body, Exploring Jamu, dan Java Spa Treatment. Nah, di situ adalah tempat-tempat yang menawarkan kesehatan gitu ya, destinasi kesehatan atau wellness tourism yang bisa kita datangi sebagai wisatawan ke menetam ke Yogyakarta. Dan juga dalam data itu tuh ada disampaikan, misalnya Heals the Body itu lokasinya ada di Sleman dan juga punya sejumlah kegiatan wisata kayak konsultasi diskusi gitu ya, terus ada juga pengobatan holistik dan bisa juga nih kita berlatih self healing dan juga meditasi keren di sana. Dan juga exploring jamu tadi ya, itu ngajak wisatawan gitu untuk melakukan kegiatan wisata di Sleman dan Yogyakarta, sama tegik namanya ya, exploring jamu, jadi mencari-cari jamu gitu ya, jalan-jalan minum jamu gitu. Dan kegiatan wisatanya juga tentunya bisa mempelajari herbal, belanja empon-empon di pasar gitu ya. Nah, seru ya, kita jadi tahu bahan-bahan jamu gitu ya. Terus nanti kita akan mengunjungi warung jamu legendaris yang ada di Jogja dan cuping minuman jamunya. Nah, kalau Java Spa Treatment yang ada di Sleman ini, wisatawan tuh akan diajak untuk mengenali dan juga mempraktikkan perawatan tubuh khas dari Keraton Kesultanan Jogja. Ih, seru ya di sini. Wih, mudah-mudahan di sini ada gini yang tadi itu.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Ada batu, aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih, kita mau ke rumah Ica.
2: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ, biarkan aja.
1: Ada batu, hampir aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Lanjut busung Mbok Yoh berjalanan mentari atau mudah ke Jogja, langsung enam kedua tempat ya. Yang tersisa adalah Solo dan juga Bali. Jadi kalau kita ke Solo, itu tepatnya ada di Surakarta, itu ada 4 pola perjalanan, yaitu Aromatic Experience, terus ada Lawu Eco Wellness, dan juga Hortus Medicus Trip. Nah, beberapa kegiatan wisata yang ada di Aromatic Experience itu adalah bisa atau menjelajahi kebun atau juga bisa menjelajahi museum. Bisa juga mengikuti workshop seputar aromatik, yoga, dan juga aromatik treatment. Ini anak-anak muda nih biasanya gawal nih ya. Dan untuk Lawu Eco Wellness itu kegiatan wisatanya menjelajahi kebun teh di Kemuning, Karanganyar. Kalau Hortus Medicus Trip akan ngajak etam gak tuh ya ke tempat-tempat riset dan juga klinik jamu dan menjelajahi kebun dan juga museum yang ada di Tawangmangu. Oh, ada tiga ini ya, 30 perjalanan aja sih sama. Dan yang terakhir ada di Bali, itu di mana memang pihak Kemenparekraf ini mempersiapkan sejumlah pola perjalanan wisata kesehatan yang ada di Bali, yaitu Meet the Traditions, Healthy Delicious Tour, dan juga Explore the Industries. Nih keren deh sana. Meet the Traditions ini nawarkan kegiatan wisata tiga menjelajahi pura, puri, pasar gitu ya, dan juga belajar tentang tradisi dan kesehatan yang ada di Ubud juga. Kalau Healthy Delicious Tour itu kita akan mengikuti kegiatan kunjungan ya ke restoran makanan sehat dan kelas memasak yang ada di Ubud. Wih, seru. Kalau misalnya Explore the Industries itu kita akan mengenali pembuatan anggur dan menjelajahi perkebunan kopi ya. Dan lokasinya tuh ada di Gianyar dan juga Tabanan. Ih, seru ya Bu Sembo ya, ini bisa jadi referensi menetap ke Jogja, Solo, ataupun Bali gitu ya. Terus bingung, kayak bosan kayaknya wisata-wisata alam aja gitu, wisata-wisata pantai, gunung gitu-gitu, kayaknya udah bosan deh. Nah, bisa nih ikut-ikut kegiatan kayak gini, kegiatan-kegiatan destinasi wisata kesehatan yang bisa diikuti ya. Mungkin kita bisa ngepoin juga, tanya-tanya sama orang lokal gitu, bisa juga ya. Atau sambil searching-searching di media sosial sebelum kita membenehan berkunjung ke Jogja, Solo, ataupun Bali. Itu keren di sana. Ih, seru ya. Mudah gak nih secepatnya di Kalimantan Timur, di Samarinda nih juga bisa ada gitu ya destinasi wisata kesehatan, jadi orang tuh bisa jual datang ke sini gitu ya. Dan juga semoga destinasi wisata kesehatan juga di Indonesia ini makin berkembang juga gitu ya, karena memang menteri ini tadi tuh bukan cuma warga lokal aja, tapi juga warga mancanegara tuh pasti punya ketertarikan juga lah ya untuk belajar seputaran kesehatan tradisional yang ada di Indonesia, yang mana tentunya setiap daerah beda-beda gitu ya. Itu hatu keren deng sana, udah pukul 17.47 waktu Indonesia Tengah nih terasa. Informasinya kami kutip dari laman website kompas.com. Dan setelah ini satu jam terakhir dengan Mbak Nita di Zora Petang, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Kampung Wairebo menjadi kampung adat yang menjadi perhatian dunia sejak ditetapkan sebagai salah satu situs kekayaan dunia oleh UNESCO. Berada di ketinggian 1.100 meter di atas permukaan laut, Wairebo tidak hanya menyajikan kebudayaan lokal, tetapi juga jadi wisata alam yang sangat memukau. Masyarakatnya dikenal memiliki 7 rumah adat yang disebut Baruniang. Rumah adat yang berbentuk kerucut ini ditempati bersama. Mereka pun memiliki kepala suku yang akan melakukan upacara penyambutan bagi pengunjung.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keroan Deng Sana, RRI Samarinda menggelar kegiatan donor darah di Studio Skarut Samarinda pada hari ini, Kamis 3 September 2026. Acara yang menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026 ini mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, sekaligus untuk memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan sosial ini terbuka bagi masyarakat umum, karyawan RRI, forum pendengar, serta anggota TNI dan Polri, serta dukungan penuh dari PMI Kalimantan Timur dan Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Melalui aksi nyata ini, RRI Samarinda berkomitmen untuk terus memberikan manfaat yang menyentuh masyarakat, sekaligus membantu memenuhi kebutuhan darah bagi warga yang membutuhkan. Demikian Hambar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa.
0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: kita pengendara, menepi, dan berilah jalan pada mereka.
1: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
0: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, keren di sana tuh, lanjut lagi di zona petang Marian hari ini ya. Keren di sana masih dikawani dengan sajian lagu-lagu islami. Dan dia sampai merapat pukul 18.17 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti bersama azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tentunya selainnya akan dikawani dengan sajian lagu pop daerah Nusantara juga diselingi informasi ringan. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka diampunilah setiap hamba yang tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kecuali laki-laki yang diantaranya dan saudaranya bermusuhan. Maka dikatakan kepadanya, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai, tundalah hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim, Imam Malik dan Abu Dawud.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ya, Kurandes Sunnah datang mendengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi yang menjalankan. Ya, beralih informasi pertama di zona petang ini, Kurandes Sunnah, di mana kesulitan air bersih yang memang sempat dialami dan saat ini masih dialami oleh warga di kawasan Bayur, Jalan Padat Karya, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, sempat menjadi perhatian setelah beredar nih informasi ke Mayo. Ini tak ada bacakan jua bahwa informasinya tuh warga terpaksa menggunakan air parit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tapi informasi ini tuh harus diluruskan warga dan pihak lingkungan setempat, di mana air yang digunakan ternyata bukan berasal dari parit atau saluran pembuangan ya kerana di sana, tapi melainkan dari saluran irigasi yang dialiri air dari kawasan perbukitan kerana di sana. Klarifikasi ini tuh disampaikan oleh Ketua RT 38 Bayur Hadri yang menyusul pemberitaan mengenai warga yang mengambil air dari saluran di sekitar pemukiman akibat sumur-sumur mereka itu mulai mengering selama musim kemarau ini. Dimana menurut Sida, saluran ini memang secara fisik tuh tegek parit gitu ya, kelihatannya tegek parit gitu. Tapi sebenarnya air yang ngalir di dalamnya ini adalah aliran irigasi yang berasal dari kawasan lebih tinggi dan selama ini memang sudah dimanfaatkan warga untuk sejumlah kebutuhan. Itu keren di sana, supaya di miskomunikasi ya. Informasinya dari laman Instagram Berita Terkini SMR. Dia teman lanjut lagi.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Ya, keranding sana ya, memang kami sore tadi nih Bu Sombok teradanya aksi orasi damai oleh aliansi mahasiswa di kawasan Jalan Gajah Mada Samarinda, di mana sejumlah mahasiswa terlihat berkumpul dan menyampaikan aspirasi secara terbuka di lokasi. Dan aksi ini juga berlangsungnya tadi sore tuh dengan pengawalan aparat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama kegiatan, dan juga pengguna jalan diimbau tetap berhati-hati dan mengantisipasi potensi perlambatan arus lalu lintas di sekitar kawasan aksi. Dan sampai 25 menit yang lalu masih dilaksanakan ya, karena di sana sekitar setengah jaman yang lalu tuh masih ada aksi di sana gitu ya. Jadi ada penutupan juga yang telah dilakukan di sisi sebelah kanan Jalan Gajah Mada dari arah Jalan Pasar Pagi seiring berlangsungnya aksi orasi damai oleh sejumlah elemen mahasiswa. Dan sampai sekarang masih belum ada info lebih lanjut ya, apakah sudah selesai pulangkah atau masih di sana gitu ya. Biasanya sih kalau udah malam sih pulang gitu ya. Jadi kalau adik-adik yang lagi, adik-adik mahasiswa atau anaknya yang lagi ikut demo, dibilang aja gitu ya untuk tetap menjaga kondusivitas, kondusif pokoknya. Yang penting kita tidak apa-apa berorasi, kita tidak apa-apa mengeluarkan pendapat, menyalurkan aspirasi kepada pemerintah, tapi juga tetap dengan kedamaian karena cinta damai ya. Dan juga semoga dari aksi ini juga bisa didengar nih oleh pemerintah kita apa sih yang menjadi keresahan dari para mahasiswa dan masyarakat sekitar ya. Keren dan senang informasinya dari laman Instagramnya Samarinda Terkini. Dan juga udah pukul 19.45 waktu Indonesia Tengah. Kok 19.18 ya, lewat 45 ya. Saatnya Mbak Nita mengakhiri kebersamaan Netam dalam rangkaian Samarinda Merian edisi hari ini, Kamis 3 September ya. Keren dan senang masih tanggal 3 Mbak Nita, dan gak tanggal 9 mah gitu ya. Niat om jumpa lagi keren dan senang di lain kesempatan. Saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Semoga kamu menghibur kita seberataan dengan lagu-lagu dan juga suara Mbak Nita kali ini. Semoga kamu selalu bahagia, didekatkan dengan hal-hal baik dan juga orang-orang baik. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saatnya Mbak Nita pamit dari ruang dengar kita segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini ada Bu Supendi ya ngelani kita.

sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup namo karmana.
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Cuma Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah su datang toh.
2: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia atau human development melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Pratikno selaku Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau yang disingkat dengan Menko PMK menyebut kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, joint supervision, joint degree, hingga penelitian bersama. Selain itu, kedua negara juga sepakat mengembangkan program pendidikan bagi para guru. Di sisi lain, Pratikno menilai kerjasama pendidikan tinggi menjadi bagian penting dalam memperkuat hubungan Indonesia dan Arab Saudi dalam jangka yang panjang. Menurut dia, pendidikan merupakan salah satu instrumen diplomasi lunak yang dapat memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Umar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kerandeng Sana dan juga Busup Ending. Kita mengucapkan selamat malam Jumat tentunya bagi Kerandeng Sana ya, di mana pada malam hari ini biasanya nih kalangan umat muslim akan ada ibadah untuk membaca yasinan Kerandeng Sana yo, tentunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Busup Ending ingin mengucapkan selamat beribadah bagi Kerandeng Sana yo yang menunaikan banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa dilakukan, baik sunnah ataupun ibadah-ibadah yang diajarkan oleh para ulama Kerandeng Sana pada malam hari ini. Dan selain itu juga Busup Ending ingin mengucapkan selamat bergabung, selamat beraktivitas dan selamat istirahat bagi Kerandeng Sana yang mungkin saat ini lagi nelinga Busup Ending sambil rebahan Kerandeng Sana yo, di rumah, di kamar ataupun dimanapun saja Deng Sana sedang nelinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui 98,4 FM ataupun bagi Deng Sana yo yang nelinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store dan juga App Store yang ada di Android serta di iOS.

Kerandeng sana di sajian Samarinda malam ini kan nanti merapat di jam 12 malam. Yusuf Fendi akan mengajak dengan senak untuk mengawani di sajian Samarinda malam dan di jam 7 malam ini. Hingga nanti merapat di 1 jam ke depannya, Kerandeng sana Yusuf Fendi akan mengawani dengan senak untuk menyajikan berbagai informasi terkini yang tentunya sedang ramai diperbincangkan, yang lagi naik daun nih Kerandeng sana ya. Jadi bukan artis papan atas maha yang bisa naik daun, informasi juga bisa dapat naik daun Kerandeng sana ya. Apalagi ini pasti akan berkisar seputar informasi kualitas udara Kerandeng sana ya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Baik kawan Dengsana, sebelum Bu Sefendi menyajikan berbagai informasi inti dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara, ini seperti yang telah Bu Sefendi sampaikan tadi, kawan Dengsana, ya, Bu Sefendi akan menyajikan informasi seputar kualitas udara di Samarinda dan juga Balikpapan. Di mana koran Dengsana pada malam hari ini untuk kualitas udara di Samarinda, walaupun sebelumnya koran Dengsana Samarinda ini telah mencapai di angka 150-an yok kemai koran Dengsana, namun pada malam hari ini berdasarkan informasi yang terakhir di update atau terakhir diperbarui pada jam 6 yang tadi, ini di angka 85 koran Dengsana yok, atau dalam kategori sedang, dengan polutan utama masih sama yaitu PM2,5 dengan konsentrasi massa polutan di udara sebanyak 27,4 mili, bukan mili karena Nisra ya, ini izin koreksi, mikrogram per meter kubik. Kalau di Balikpapan lebih rendah lagi karena Nisra ya, ini untuk informasi yang baru saja diperbarui pada jam 7 malam ini tadi karena Nisra, untuk wilayah Balikpapan berada di angka 63. Sedikit lebih baik daripada kualitas udara di Samarinda karena Dengsana yo, masih sama polutan utamanya yaitu didominasi oleh PM2,5, namun untuk konsentrasi polutan di udara ini juga

Baik, karena listener, demikian untuk informasi sedikit yang dapat Bu Supendi sajikan sebelum Bu Supendi menyajikan, memaparkan informasi inti dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Untuk informasi seputar kualitas udara di Samarinda dan Balikpapan, Bu Supendi kutip informasinya dari laman iqr.com. Karena di sana, etam nelinga terlebih dahulu sembari nanti menunggu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Di jam 7 lewat 26 malam ini akan ada berbagai lagu pop daerah Nusantara untuk kerandeng senak nelinga. Tetap bersama kami di RRI Prabah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik.

0: lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Majid.

0: Habis sudah ini hutan kalau ketebang, ha?
1: Hai, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau pembutan, kah? Kau yang tanam? Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum rasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

Kerandeng Sana, Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat isya bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Kerandeng Senak dalam program Beranda, Berita Daerah dan Nusantara, ini Bu Supendi menyajikan informasi seputar Komisi 4 DPR Korporasi Pelanggar Kawasan Hutan Wajib Rehabilitasi. Kerandeng Senak anggota Komisi 4 DPR RI Riono mendorong penguatan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin. Menurut Sida, Kerandeng Senak pemberian sanksi tidak cukup hanya berupa denda administratif, tetapi juga harus disertai kewajiban memulihkan kawasan hutan.

Sida juga mengungkapkan karena Dengsana sekitar 30 entitas korporasi yang sedang diproses karena terindikasi melakukan pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal. Sida menegaskan seluruh kegiatan pemanfaatan kawasan hutan harus memiliki izin resmi dari Kementerian Kehutanan yoh. Dan menurut Sida, sanksi terhadap pelanggaran di kawasan hutan harus disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya. Selain tindakan administratif, perusahaan juga perlu nih dibebankan tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi terhadap kawasan hutan yang telah rusak. Sida mencatat karena Dengsana, penerimaan negara bukan pajak atau dikenal dengan PNBP dari denda administratif sektor kehutanan pada tahun lalu mencapai hampir 1,5 triliun rupiah. Namun, Riono mengingatkan bahwa penegakan hukum diboleh semata-mata berorientasi pada penerimaan negara. Riono juga meminta pemerintah untuk bertindak lebih tegas terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran secara sengaja maupun berulang. Menurut Sida, perusahaan yang telah dikenai sanksi diboleh dengan mudah kembali melakukan aktivitas serupa hanya dengan mengganti identitas. Selain penindakan, Sida menilai pengawasan perlu juga diperkuat nih melalui keterlibatan dari masyarakat. Karena menurut Sida, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah kerusakan hutan dan meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Riono menyoroti karena Dengsana pentingnya penyelesaian kebijakan One Map Policy untuk memperjelas batas, status, dan fungsi kawasan hutan. Kejelasan tata ruang dinilai dapat memperkuat pengawasan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran pemanfaatan kawasan. Di sisi lain, Sida mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi karhutlah sejak dini. Karena itu, Sida meminta pemerintah di menunggu kebakaran hingga meluas untuk melakukan penanganan. Mitigasi ini harusnya dilakukan melalui pemetaan kawasan rawan, peningkatan pengawasan, serta penguatan sumber daya manusia dalam menjaga kawasan hutan. Demikian Karang Dengsana seputar informasi yang dapat Bu Supendi sajikan dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara seputar Komisi 4 DPR Korporasi Pelanggar Kawasan Hutan Wajib Rehabilitasi yang tentu informasinya Bu Supendi kutip dari laman rri.co.id.

Kerandeng sana, demikian perjumpaan Netam dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Dan sembari nanti menunggu jam 8 malam, Kerandeng sana ini akan ada berbagai lagu pop daerah Nusantara yang tentunya akan mengawani Deng sana nanti hingga merapat di jam 8 malam. Tetap bersama kami di RRI Perumbas Samarinda bersama dengan Busu Fendi.

0: Sejuknya udara di sini, hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroan deng sana. Indonesia dan Arab Saudi resmi memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Hal ini ditandai dengan kunjungan Menteri Pendidikan Kerajaan Arab Saudi, Yusuf bin Abdullah Al-Binyan, beserta delegasinya ke kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau yang disingkat dengan Kemendikti Saintek RI di Jakarta pada Rabu 2 September 2026. Dalam pertemuan tersebut, Arab Saudi berkomitmen untuk menyediakan sebanyak 1.000 kuota beasiswa bagi warga negara Indonesia atau WNI untuk tahun akademik 2026-2027. Pihak Kemdikti Saintek sendiri mendorong agar peluang ini dapat dimanfaatkan secara strategis, khususnya untuk mendukung kebutuhan studi doktoral atau dikenal dengan S3 dosen di Indonesia pada sektor-sektor prioritas. Selain program beasiswa, kerjasama bilateral ini juga mencakup pengembangan riset bersama atau dikenal dengan joint research yang terhubung dengan kebutuhan pasar dan dunia usaha, peningkatan mobilitas akademik, pendidikan digital, serta penguatan STEM atau kepanjangan dari Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Sebagai kelanjutan dari program matchmaking perguruan tinggi, Arab Saudi berencana melakukan asesmen untuk memilih 3 hingga 5 perguruan tinggi di Indonesia. Sebagai mitra utama program penelitian, melengkapi daftar kerjasama antar universitas yang sebelumnya telah terjalin.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Peniti benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih di motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana dalam program Besepra Bekesa seputar budaya daerah Busu Fendi akan mengawali Deng Senak untuk membahas seputar 4 cara memainkan alat musik doli-doli. Namun sebelum itu, kita makan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
1: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
0: Ih, aku serius tahu.
1: Iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh, jadi nggak cuma hiburan doang.
0: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
1: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
0: Wah, dengerinnya di mana sih?
1: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

0: Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana doli-doli merupakan alat musik tradisional asal Nias Sumatera Utara yang tersusun dari 4 bilah kayu bertekstur lunak dan kerap digunakan untuk menyambut tamu penting sebagai tanda penghormatan. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, terdapat 4 aturan utama dalam memainkan alat musik ini, kerandeng sana. Pertama, pemain harus memperhatikan posisi duduk yang nyaman dan stabil dengan tubuh yang tegak, lalu meletakkan doli-doli di pangkuan dengan kedua ujungnya berada di antara kedua kaki pemain. Kedua, kerandeng sana pada posisi tangan. Tangan kanan berada di bagian atas dan tangan kiri di bagian bawah sambil menggenggam doli-doli dengan erat, namun tetap fleksibel. Ketiga, alat musik dipukul menggunakan kedua tangan secara bergantian dengan tekanan yang lembut, tetapi tegas agar menghasilkan suara yang jelas dan nyaring. Keempat, pemain perlu menjaga ritme agar tetap stabil, tidak tergesa-gesa, serta dapat mencoba variasi ritme untuk memberikan nuansa berbeda sembari tetap menjaga keaslian dan keunikan suara doli-doli yang khas.

Kerandeng sana demikiannya perjumpaan hitam dalam program Peseprah berkisah seputar budaya daerah yang membahas seputar empat cara memainkan alat musik doli-doli yang musim dikutip informasinya dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kerandeng sana, ini sebelum Bu Supendi menyajikan program selanjutnya di jam 9 malam hingga nanti merapat di jam setengah 11 malam yoh, ini ada informasi yang tadi meriah terjadi di sekitar kawasan Samarinda Kerandeng sana. Di antaranya ada kebakaran lahan dan hutan atau karhutla, hutan dan lahan di jalan irigasi Palaran, kemudian di Logaga Jua Kerandeng sana yoh. Dan ini ada informasi seputar gangguan air yang mengalir disebabkan oleh pekerjaan perbaikan kebocoran pipa PVC DN 400 mm di Jalan Abdul Wahab Syarani depan Villa Tamara Samarinda. Untuk wilayah yang terdampak diantaranya Kerandeng sana, Jalan Wahid Hasim 1, Jalan Eri Suparjan, Jalan AWS dan sekitarnya, Jalan Pangeran Suryanata dan sekitarnya, Booster Kenyah, Gang Karya Baru, Perumahan Pondok Alam Indah, Perumahan Kehutanan, serta Pelayanan Booster Abdul Wahab Syarani. Dan untuk informasi terakhir pada meriam tadi, Kerandeng sana ini ada aksi demonstrasi di Jalan Gajah Mada Samarinda yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa yoh Kerandeng sana ini dari berbagai institusi kampus yang berada di sekitar Samarinda. Kerandeng sana ini untuk berbagai informasi di sekitar Samarinda bisa dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Kerandeng sana, nantikan perjumpaan Bu Supendi di jam 9 malam hingga merapat di jam setengah 11 malam tentunya dalam program Pantas Jawa. Namun sebelum itu, Etam akan telinga terlebih dahulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Mendikdasmen Abdul Mukti secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun untuk tahun anggaran 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI pada Selasa 1 September 2026. Usulan tambahan ini diajukan karena pagu anggaran Kemendikdasmen yang sebelumnya telah ditetapkan sebesar 61,1 triliun dinilai belum cukup untuk mendukung secara optimal berbagai program prioritas nasional dan kementerian. Secara rinci, usulan tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa program utama, di antaranya program wajib belajar 13 tahun sebesar Rp115,25 triliun, program kualitas pengajaran dan pembelajaran sebesar Rp35,81 triliun, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp3,69 triliun, program pembangunan kebahasaan dan kesastraan sebesar Rp235,73 miliar, serta program dukungan manajemen sebesar Rp2,77 triliun. Selain itu, tambahan anggaran ini juga ditujukan untuk memperluas target revitalisasi satuan pendidikan hingga 100.000 sekolah atas arahan Presiden, meningkatkan satuan biaya program Indonesia Pintar atau dikenal dengan PIP untuk jenjang SD dan SMP, serta memperluas bantuan beasiswa dan pembiayaan pendidikan bagi murid. Pemerintah juga berencana memperkuat dukungan bagi para guru melalui program bantuan biaya pendidikan untuk meningkatkan kompetensi hingga jenjang S1 atau D4. Selanjutnya, usulan tambahan ini akan dibawa ke Badan Anggaran bersama DPR RI untuk mendapatkan kesepakatan lebih lanjut. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam esok hambat.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
2: Rizky, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
6: Keranding sana sebelum Bu Supendi mengawani dalam program Pantas Jawa pada malam hari ini, saatnya kita menelingan terlebih dahulu rekaman drama legenda dengan judul Legenda Asal-Usul Terjadinya Kali Nabdori. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, dan Bu Supendi ingin mengucapkan selamat nelinga.

0: Bi, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Aduh, akhirnya Ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade. Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak kok terlihat? Kok terlihat dia air terjun sana? Asli betul, kakak. Tapi, dia pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, kok seberapa lama di Biak sini? Masa kok tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
2: Padahal 2 minggu lalu, orang baru dari sini baru.
0: Tuh lagi.
1: Karena Tompu Marga Mandoe ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini.
0: Mm-hmm.
1: Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga. Air terjun Karmonto. Masa kok lupa tuh?
0: Iya kakak. Saya lupa betul kakak. Saya baru ingat. Betul, tip nama itu air terjun Karmon.
1: Ah, kok ini macam setua saja jadi kok lupa.
0: Iya, saya lupa.
1: Sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya torong dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torong dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya Ade, torong datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang Biak di sini yang torong dua belum tahu Ade.
0: Oh begitu kak kakak?
1: Iya.
0: Jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal usul kitorong pemarga Mandoen sama Burdam saja.
1: Iya tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kak kakak?
1: Iya Ade, masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia bernama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tak tahu kakak. Itu kali apa kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini Ade.
0: Mm-mm.
1: Kali ini dia pun nama Kali Napdori Ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Oh, begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopendong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu Ade.
0: Oh.

0: Mansar.
1: Yo.
0: Mansare, saya bersyukur sekali karena untung Tom punya kalinap dor ini, ikan tak pernah habis, Mansar.
1: Yo, betul sudah yang saya yang kau bilang.
0: Iyo.
1: Tom punya kali ini betul-betul bagi beruntungan sekali, Mansar.
0: Iya, betul sekali, Mansar.
1: Tapi Mansar, kau tahu Tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini, dorang selalu buang mover ke racun terus.
0: Itu lagi.
1: Nanti ikan habis, dorang bisa kelaparan, Mansar.
0: Itu sudah, Mansar. Setiap hari dorang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis toh, Mansar.
1: Itu sudah,
0: terus,
1: Mansar.
0: Terus mau makan ikan di mana lagi?
1: Betul, betul sudah, Mansar.
0: Itu lagi.
1: Betul sudah yang kau bilang.
0: Mm-mm.
1: Jangan sampai terus semua mati karena kelaparan.
0: Aduh.
1: Terus, dorang tak pikir, kah? Ini dorang punya anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
0: Itu lagi, dorang tak pikir, kah?
2: Jadi begitu kakak.
0: Yo.
2: Kalinap dori di Biak Barat sini itu dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang
0: Iyo.
2: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun
0: Itu lagi ade. Kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun
2: itu lagi.
0: Sampai ikan semua habis ade. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi ade.
2: Yo kakak.
0: Iyo.
2: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
0: Nah begini ade. Jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu. Jadi dorang su kumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
1: Mansar?
0: Ya.
1: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
0: Ah, iyo kak Mansar?
1: Iyo. Jadi mari, kau cepat datang ke kumpul ikan-ikan sisa ini, terus kau asap ikan-ikan ini.
0: Iya. Yeah.
1: Terus, dorong dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar. Sebelum terjadi kelaparan.
0: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar?
1: Iyo.
0: Kau sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
1: Iyo, cepat aku kumpul.
0: Mansar?
1: Iyo.
0: Orang juga harus berdoa. Supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
1: Betul, Mansar. Betul apa yang kau bilang.
0: Iya.
1: Tapi, tolong punya warga, tolong punya saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Mansar.
0: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
1: Itu sudah, Mansar.
0: Iyo.
1: Mari, jangan orang dua bicara lagi baru.
0: Iyo.
1: Ke kebun cepat tanam keladi lagi,
0: Mansar. Mansar, mari. Orang dua jalan sudah.
1: Mari, orang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu ya kakak.
1: Iya.
0: Ternyata Mansar sama Insar itu sutawe kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adek kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan.
0: Itu sudah ada. Orang pu orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi, Ade, Mansar itu dia su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi, Ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari kalinap dori itu saja.
1: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
0: Jadi begini, Ade, beberapa bulan kemudian wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
1: Oh, iyo kakak.
0: Iyo.
1: Ih, bikin takut deh.
0: Gitu lagi. Nah, terus Ade, akhirnya terjadi bencana besar.
1: Wow.
0: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
1: Oh.
0: Nah, ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut, Ade.
1: Ih, bikin takut kakak.
0: Gitu lagi.

0: kan sampai di atas gunung Sombulan sini. Bentar, cepat, sedikit lagi. Terus gua sampai di atas gunung sini.
1: Aduh, Mansa.
0: Terima kasih Tuhan. Aku berhubung selamat daripada di sini.

0: kakak juga teratau adik. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, bambu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini... Iya sudah, ya. Yang penting saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di pihak barat sini kakak.
0: Mantap toh adik toh.
1: Iya,
0: coba kalau toran dua tidak ke sini, palingan kau tidak akan tahu cerita dari tumpung kampung pihak barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tondok ke sana lagi. Ini su sore jadi, mari kita udah pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari ayo, orang jalan pulang sudah.
0: Sip. Ayo.

kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

Sugeng dalu kagem sedulur dulur kulo datang RRI Pro Sekawan Samarinda nggih, kembali malih kali kulo Mas Pendi dalam program Pantas Jawi dalu menika. Datang RRI Pro Sekawan Samarinda di jam songon dalu nggih, hingga nanti merapat di jam 10:30 dalu. Kulo aturaken kalih pendengar-pendengar kulo datang RRI Pro Sekawan Samarinda, datang kawasan M. Yamin, ugi datang kawasan Samarinda, kawasan Suryanata, nopo datang kawasan Damanhuri, dan piantun-piantun engkang tinggal di kawasan seberang seperti Palaran, Bukuan geh, yang tentunya masyarakat-masyarakat Jawi teng mriko kata sangat. Dan mugi-mugi nggih kathah juga yang mendengarkan kami datang RRI Pro Sekawan Samarinda engkang disiarkan di 98,4

Kagem sedulur-dulur kulo datang RRI Pro Sekawas Samarinda. Dalu meniko kulo kiambaan mawon ge, keranten, basapar. Dalu meniko tasik boten saget ngerencangi kita sedanten ge datang RRI Pro Sekawas Samarinda. Keranten kiambae tasik dalam kondisi yang kurang sae. Tapi tadi dapat informasi ge saking basapar, alhamdulillah sudah mendingan. Dan tentu kita doakan kagem kesembuhan Mbah Sapar. Mugi-mugi engkel saras nggih Mbah Sapar, dan mugi-mugi datang malam Jumat datang ajeng saged rencangi kulo kalih jenengan dalam program Pantas Jawi.

0: Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawas Samarinda dalu meniko engkang baden derek turut meramaikan program Pantas Jawi saged menghubungi nomor RRI Pro Sekawas Samarinda datang 0541-7272656 ugi datang nomor WhatsApp 0811-5819984. Mangke nggih dalam program Pantas Jawi akan membahas seputar sambatan gotong royong membangun rumah tanpa upah. Nah, ini menjadi salah satu topik yang tentunya ini berkaitan dengan tradisi gotong royong dan juga nggih kula tase dereng semerep. Sajane niku filosofi sambatan niki pripun, keranten kan kula alitane nggih teng mriki cuman lahir mawon numpang datang Blitar Jawa Timur nggih. Dados untuk tradisi menika seputar sambatan tasik dereng semerep. Nah, tentu gabungan dari rencang-rencang kulo, sederek-sederek kulo, dulur-dulur kulo datang RRI Pro Sekawas Samarinda niki sungguh ditunggu-tunggu info untuk kehadirannya. Keranten pasti engkang yang badan derek datang RRI Pro Sekawas Samarinda meniko sampun sepuh-sepuh dan tentu sampun ahli di dalam budaya Jawi nggih. Baik, keranten enten sampun setunggal pendengar engkang badan derek kulo saparumien nggih datang nomor 0541-7272656. Halo, assalamualaikum, sugeng dalu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu niki kalih Pak De Sutan nggih.
1: Nggih, rak sami wilujeng to.
0: Alhamdulillah sami wilujeng, saya sedanten. Jenengan pripun pawartosnipun dalu menika?
1: Alhamdulillah angsal pangestune.
0: Nggih.
1: Wis supaya ana
0: Mas Pendino.
1: Mas Pendi, oke, Mas Pendi.
0: Niki,
1: alhamdulillah.
0: Nggih, niki jenengan supe menawi nggih. Aduh. Pak De. Niki pripun Pak De? Musim-musim kemarau ngenten niki Pak De. Sawahe pripun?
1: Kula niki kan sak niki merantau wonten daerah spontan Manggurawang.
0: Nggih, datang spontan.
1: Iya, dan iki nggih pun lumayan jane nanem nggih tapi nggih.
0: Jenengan nggih, jenengan teng mriku napa nandur?
1: Nandur langgen napa niku tumut nggarap ngene tiang
0: nih. Oh, nandur napa niku, Pak De Sutar?
1: Kula nggih alhamdulillah jane nggih Lombok niki pun wayahe buah.
0: Nggih.
1: Terus labu kuning niku nggih pun mulai buah jane.
0: Nggih, labu kuning no, niku napa sami kalih labu siam napa benten?
1: Benten.
0: Oh, benten nggih.
1: Labu siam niku kan napa pan napa panjang.
0: Oh, nggih.
1: Nggih,
0: leres supe kula.
1: Nggih, menawi labu yang Jawi kan waluh.
0: Nggih, waluh.
1: Nggih. Kalau menawi waluh kan bulet.
0: Nggih, makane niku kula bingung. Napa nggih labu kuning keranten kan kula ngertose kan
1: niki
0: walo. Tiang Jawi kan anu nggih sebutannya nggih niki lawo apa walo?
1: Walo
0: nggih, sebutane kan walo.
1: Lah lek teng daerah Kalimantan kan rata-rata kan labu kuning.
0: Nggih, labu kuning. Dados pripun cabaan cabai? Cabainya.
1: Napa niku nggih jagung napa niki nggih wayahe mpun ngisi tapi nggih mulai tanggal nggih tanggal 2 sampai sakniki mboten wonten jawah.
0: Nggih. Dados niki nggih macam cabe niku nggih keriput-keriput ngoten.
1: Nggih keriting daune tapi nge. Alhamdulillah buahe napa nggih kados e kepeng-kepeng ngoten.
0: Buahe mboten keriting.
1: Boten nggih. Napa nggih? Tapi alit-alit.
0: Oh.
1: Utawi kecil-kecil.
0: Nggih, alit-alit. Nggih. Kanten niki Pak De Sutar, teng griya kan enten nanem lombok, nanem cabe. Tapi kan keranten musim kemarau kan niki tasih dangu nggih tasik panjang waktunya. Dados niku buahe niku keriput, keriting. Sampun keriput, keriting nggih alit. Pokoknya kalau sanjange mah esok imah jos gandos kotos-kotos sampai meledos.
1: Anggih kalau wau bahas tentang sambat, sambat tapi gotong royong.
0: Leres, jenengan apa ngertos niku?
1: Lah nggih lek jamane nek kula teng riyen jaman taun tengtran niku tasih enten gotong tasih enten tiyang sambat.
0: Oh. Sambatan kali sambat benten nggih.
1: Sambat niku kan napa nggih ibarate kula misale ngeten iki. Mas Pendi nyuntulo. Nah. Kula mbok dibantu kan ngoten nek namine sambat.
0: Oh, benten kali niki sambat niku pripun nggih? Kayak ngeluh kesah ngenten.
1: Ya, oh, nggih. Ngeluh kesah. Menawi sambatan kan ibaratnya bahasa Indonesia gotong royong nyambut gawe.
0: Ngoten. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Pripun, pripun? Monggo.
1: Biasane nek teng Jawa nggih ngoten iku. Mm-hmm. Tapi kalau zaman tahun nggih 1995, 1996 niku pasti enten sambatan tapi khususnya teng daerah Tran.
0: Nggih.
1: Nggih. Nah, sakniki nggih pun mboten wonten sambatan niku.
0: Nuwun sewu, Pak De. Niki sambatan niku khusus damel gotong royong rumah nopo nopo mawon saged sambatan niku gotong royong.
1: Tentune nopo kemawon misale nggih nopo nek tiyang Jawi macul nopo nyangkul nopo nopo ngoten nggih nggih kasih. Jaman riyen kan tasik sambatan nek teng daerah Tran teng daerah Jawa mriko. Heeh. Nggih. Iki sakniki nggih mungkin sebagian enten tapi nggih pun jarang.
0: Pun jarang nggih.
1: Nggih.
0: Kan keranten teng kota juga nggih sampun jarang sambatan niku gotong royong. Lah
1: pripun kula misale ajeng nyuntulung benjing nyewa napa ngrencang iku lho ngeten-ngeten kan mboten pantes.
0: Nggih.
1: Lek jaman riyen kan nggih pokoke nggih terus terang Pakde utawi Mas nyuwun tulung benjing kula direwangi misale macul kan ngoten.
0: Nggih. Itu pun kalau misalkan di sini minta tolong langsung dibantu nggih alhamdulillah. Tapi kan kalau misalkan dibantu ternyata masih besoknya lagi baru datang kan.
1: Tapi
0: luar biasa.
1: Nggih, tapi katose pun pun mboten wonten.
0: Nggih, leres-leres. Nggih. Monggo jenengan lek badhe salam-salam kagem sinten mawon monggo.
1: Tak anu napa nyumbang swara kula mbok menawi.
0: Oh, badhe nyumbang nembang.
1: Nggih.
0: Ah, ini niki lek misale enten Bu Yuling niki cocok niki duet jenengan kalih
1: Bu Yuling. Kula niki napa nggih namung belajar-belajar mawon.
0: Pripun? Tak lelo, lelo. Sama
1: liburan mawon mboten.
0: Oh, napa?
1: Mboten. Aja sok gampang janji wong manis. Yen to amung lamis. Bece aluwung. Prasojo nimas ora gawe cuwo tansah netepi janjimu wingi jebol amung lamis kaya ngenteni ukuring jamur ing mangsa ketiga. Aku iki prasasat lorotan antuk jampi bo aja lamung lamis kang uwis datine banjur didis.
0: Mantep.
1: Ake tulodo kang demen citro

0: Ding ding ding ding ding ding ding. Mega.
1: Ya, Mas Andi namine enggak mboten kejiwaan kula niki namung belajar mawon.
0: Ah mboten niku pun sekeco pun sae pripun niki sakjane niki nggih Pak De Sutar. Lenten Mbah Sapan ke paling disauti jenengan niki. Duet kali ki mbake.
1: Nggih.
0: Pak De.
1: Dalam
0: lek perahu layar napa sangke jenengan?
1: Oh.
0: Pripun?
1: Insyaallah.
0: Monggo.
1: Yo kancane ngisi gembira alerap-lerap banyune segoro Anglia numpak

0: Tasya kalikulo Mas Pendi dalam program Pantas Jawa. Dari meniko tadi sampun mireng ge suantene Pak De Sutarjan jos kotos gondos-gondos ampe meledos pokoknya ge. Tadi ini sedikit ada intermezzo di balik perbincangan pada dulu meniko seputar sambatan. Kalau sambatan tadi sudah disampaikan dengan Pak De Sutar, ternyata sambatan meniko boten pripun ge. Bukan hanya saja untuk pindahan rumah, tetapi ge saged damel nopo-nopo mawon. Misalkan kalau ingin bantuan, ge niku ge jenenge asmine ge sambatan. Pokoknya tentang seputar gotong royong ge. Nah, dalu meniko ingkang badhe dereng ge sampun datang nomor 7272656. Iki kula saparumien ge. Halo, assalamualaikum.
1: Sugeng dalu.

0: Pun kabarin jenengan, Mas.
1: Alhamdulillah sae, Bu Yuli. Jenengan pripun, pawartosnipun dalu menika?
0: Masih kula nggih sehat, Mas Endi.
1: Alhamdulillah. Niki Mbah Sapar mawon tasih dalam pemulihan, Bu Yuli.
0: Nggih, mugi-mugi enggak sehat nggih Mbah Sapar.
1: Amin.
0: Mangke yen mireng lantene kula ndang sehat.
1: Nggih, amin.
0: Sama-sama, Mas.
1: Nggih, leres niki nggih Mbah Sapar nggih tak mireng niki.
0: Oh, nggih, Kak.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Rindu ya Mbak Sanjang kalih jenengan.
0: Nek Mas Mamat
1: pripun?
0: Nek mireng swantene dure angsal pahala.
1: Leres anu kan membahagiakan tiang.
0: Ngaten lho. Heeh. Niku mirenge napa mboten niku Mas Mamat niku?
1: Niki informasine nggih mirengaken niki.
0: Oh, ngaten kah?
1: Nggih. Nggih minggu lalu nggih sami mirengaken ki mbake.
0: Mirengaken juga nggih.
1: Sanjang waktu berenggah.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih.
0: Kula pun ngantuk ning kene.
1: Makane niku kok lho pundi wau.
0: Ngantuk berat.
1: Bu Yuli. Bu Yuli.
0: Dalem.
1: Niki kan wau membahas seputar sambatan.
0: Nggih.
1: Kalau dari sudut pandang jenengan pripun seputar sambatan menika?
0: Nggih, sambatan nggih sami mawon nggih kados sing diutarake Pak Sutar wau.
1: Nggih.
0: Nggih, enten sambatan ngedeke griya.
1: Nggih.
0: Enten.
1: Nggih.
0: Sambatan ngedeke tarub. Nggih wonten.
1: Nggih.
0: Terus sambatan napa niku tandur napa-napa
1: sing
0: jaman riyin ya.
1: Nggih.
0: Enten.
1: Nggih.
0: Sambatan napa mawon isir jagung kah kacang kah dele kah. Nggih wonten waktu jaman cilik kula.
1: Nggih. Kalau nggih monggo.
0: Tapi saat niki pun rada kurang. Tak jamane saat niki kerja saat niki niku mboten enten dengan sambatan.
1: Nggih.
0: Paling nak rewangan tasih
1: nggih
0: daerah mriki. Sambatan ngedeke tarub niku tasih.
1: Nggih.
0: Nak daerah Damanuri.
1: Nggih.
0: Nek griya niku paling nggih sedinten niku mawon pas ngedeke munggah kap. Niku, niku sambatan kali selamatan kan? Nata niku kasih, tapi tak pun setengah hari ni ngem uang.
1: Nggih.
0: Sing laku.
1: Tadi, kok jenengan kok sampun niki nggih? Sampun satu hati satu rasa. Tadi sajane nggih Bu Yuli.
0: Pribon.
1: Kula wau badhe matur.
0: Maturnya pribon.
1: Kan sanjangin jenengan kan. Saniki kan untuk sambatan kan sampun jarang ke.
0: Nggih jarang.
1: Kelanten kan sambatan semacam mendirikan bangunan nopo nandur-nandur niku kan sampun jarang.
0: Jarang.
1: Tapi nge. Tapi rencang kula niku tasih kata sambatan. Misale tenggeryo matur Mas Pendi dalem enten nopo. Niki kula badhe nyuwun kalian jenengan nopo enten 100.000. Kan niku kan sambat nggih nyambat. Keluh kesah.
0: Ora nyambat duit.
1: Nyambat
0: sambatan.
1: Benten.
0: Benten
1: nopo riyen nyambat.
0: Nek niku nang nyambat duit jenengan kan kambek mboten gadah duit.
1: Riyen niku nyambat duit nopo nyilih duit.
0: Kanten jawabane pripun? Nyile nggih nyile nek namung Mas Bendi. Nyuwun duwite 100 ngaten kan berarti kan sambat ya Mbak.
1: Sambat nggih.
0: Nggih.
1: Lek nyile pripun lek nyile?
0: Nyile nggih. Mas Bendi kula nyambut artane 100 Mas. Mangke dikonjeng minggu apa njeng napa kula sekane.
1: Sampai minggu depan nggih mboten dikembalikan nggih. Sembun boten.
0: Lali tadi teh.
1: Sembun boten napa-napa pun ndak anu lewat nggih.
0: Kenapa?
1: Leh terputus Bu Yuli. Pripun niki paling pulsane sampun telas niki nggih Bu Yuli. Napa sampun telas napa wau enten rencange Bu Yuli engkang rawuh niki dateng grene Bu Yuli badhe nyilih napa mungkin nyilih harta nggih nyilih harta. Nggih niki enten malih ingkang badhe nderek kula sapa rumiyin. Halo assalamualaikum.
0: Halo.
1: Oh,
0: wong dereng metu kok marat.
1: Enten napa?
0: Nggih ngapunten Mas.
1: Oh, kula kinten pulsane jenengan tempun telas.
0: Tenang mawan.
1: Ampun.
0: Santai.
1: Ampun kathah nggih. Nggih, Bu Yuli. Niki kan Pak Desutar mau sampun nembang.
0: Nggih.
1: Jenengan badhe nembang nopo? Perahu layar nopo stasiun balapan?
0: Mboten. Kula tak bawa mawan.
1: Oh, monggo bawa nopo jenengan? Jaranan langgame Bu Wulan saged. Nopo?
0: Niku rak tembang.
1: Oh, nembang.
0: Bawa kali tembang ning beda.
1: Ah, beda.
0: Bawa pembukaan tembang.
1: Heeh.
0: Nak nembang kangge nembang ngaten lah.
1: Nggih. Badhe mbawa napa jenengan monggo.
0: Jenang kula. Lali aja lali.
1: Mantep.

0: hilang, Mas.
1: Monggo, napa bagi badhe dilanjut?
0: Boten.
1: Ah, sampun.
0: Kulo tebange mboten dipun.
1: Mboten. Kulo keterusan iki lho, mireng swanten njenengan. Aduh.
0: Aduh, walah.
1: Teram teng ati kulo, Jan.
0: Mangke tembange Ali-ali mawon, Mas.
1: Judule Ali-ali.
0: Nggih.
1: Saking sinten, saking pundi? Saking sinten penyanyi?
0: Langgam Ali-ali.
1: Nggih.
0: Saking pundi mawon?
1: Oh, nggih.
0: Penting Ali-ali.
1: Kula-kula cari rumiyin nggih.
0: Nggih, kula tak salam gedhi.
1: Nggih, monggo.
0: Nggih, wonten Mbah Sukir, pripun, Mbah? Mirengken apa mboten, Mbah? Terus wonten Mas Mamat.
1: Heeh.
0: Ayo dengerin, Mbah. Bunda Nana, ayo Bunda. Terus wau Pakde Sutar Kancil nggih.
1: Nggih, Pakde Sutar Kancil.
0: Terus wonten Jelapat nggih, wonten Mbah Sapar pripun njenengan mirengke kan Mbah Sapar?
1: Mirengaken.
0: Wonten Mbak Yu Painem iki nggih, wonten mriku nggih.
1: Nggih.
0: Nggih wonten biasane niku busu misran, gulak sarundeng nggih. Derek gabung.
1: Heeh.
0: Sinten Bunda Ilsa nggih.
1: Heeh.
0: Wonten Mangkurawang nggih. Sugeng dalu mawon. Nggih, salame sedulur ya mawon pun Mas Tendi.
1: Nggih. Bu Yuli.
0: Wonten ta? Wonten.
1: Niki ali-alinya yang tak puter saking Didi Kempot nggih.
0: Oh, anten kah Didi Kempot?
1: Enten.
0: Oh, nggih monggo mawon.
1: Nggih.
0: Barang sempeting diputerke ali-ali.
1: Nggih, ali-ali nggih judule nggih.
0: Nggih. Eh, matur suwun wedan nggih Mas Pendi.
1: Matur suwun nuwun kula.
0: Nggih. Eh, Bunda Eka Mas, ketinggalan.
1: Nggih.
0: Nggih, pun ngaten mawon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niku wau nggih saking Bu Yuli. Jalan Daman Huri. Yang sampun ngeregeng akan dateng terus nggih ngeregeng akan nggih silahin nggih kula niku paham-paham mawon lek enten tiang damel boso niku nggih ngertos tapi pas ngeucapkan laginya itu radi sulit jadi nggih matur sembahnuwun engkang sampun bergabung kalih kula dateng program Pantas Jawi wau enten Mas Pak Desutar Kancil kalih Bu Yuli saking Daman Huri wau Bu Yuli bade nyuwun lagu Ali-ali saking Didi Kempen geh kula mangke puteraken kalih wau enten lagu saking pundi geh permintaan dari Pak Desutar Rien. Oh, Pak Desutar wau niki mawon nggih kula putarkan lagu Perahu Layar. Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawas Samarinda. Kagem sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawas Samarinda, engkang dalu menika badhe nderek gabung bersama kula. Monggo nderek datang nomor 0541 7272656 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami datang nomor 0811 5819984. Kita mirengaken rumiyin enten langgam Lela Ledung saking Nyi MB Larasati yang tentunya akan dipusingkan pada malam hari ini di program Pantas Jawa ini. Kalau tidak salah nggih, kiambake niki saking dalam Kraton Yogyakarta. Dados lek mboten kelintu seingatnya kulo teng Kraton Jogja niku enten paduan suara khusus, orkestra khusus yang disiapkan dari tiang-tiang dalam. Nah, Nyi Larasati niki salah satu vokalis yang berada di paduan suara yang dibuat oleh Kraton Dalem yang ada di Kraton Yogyakarta. Dados kita langsung mirengaken nggih pripun suantene Nyi Larasati. Tetap kalih kula dateng RRI Pro Sekawas Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: lagi dengerin apa sih? Kok dari tadi fokus banget?
1: Mau tahu aja atau mau tahu banget nih?
0: Ih, aku serius tahu.
1: Iya iya, maaf. Aku lagi dengerin mini drama nih di RRI Digital Pro 4 Samarinda. Ceritanya seru-seru loh, seputar legenda yang ada di Indonesia. Kadang ada budaya lokal juga loh. Jadi nggak cuma hiburan doang.
0: Oh gitu, kirain radio isinya lagu sama berita aja.
1: Nah, itu dia, di Pro 4 banyak konten budaya, cerita menarik, sampai lagu-lagu daerah yang enak didengar.
0: Wah, dengerinnya di mana sih?
1: Gampang, tinggal buka aplikasi RRI Digital, terus pilih Pro 4 Samarinda. Yuk kenali budaya dengan cara yang lebih seru. Dengarkan Pro 4 RRI Samarinda di aplikasi RRI Digital ya. Download sekarang juga.

tradisi masyarakat Jawa ada yang disebut dengan upacara tingkepan atau disebut juga mitoni. Berasal dari kata pintu yang artinya tujuh, upacara ini selalu dilakukan pada saat usia kehamilan 7 bulan. Pada tradisi upacara tingkepan, wanita hamil akan dimandikan air kembang setaman yang berisi 7 jenis kembang atau bunga yang berbau harum. Upacara ini selalu diiringi dengan panjatan doa dari para sesepuh. Diharapkan agar kehamilannya nanti selamat hingga pada proses persalinannya.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Sedulur-dulur, kalau datang RRI Pro Sekawas Samarinda, cukup semonten geh untuk perjumpaan kita sedanten dalam program Pantas Jawi dalam meniko sampun boten terasa geh, sampun dekat dengan jam 10:30 dalu kulong geh. Badhe matur sembah nuwun kali sedulur-dulur kula datang RRI Pro Sekawas Samarinda engkang sampun derek gabung. Dan tentu karena pada malam hari ini Mbah Sapar tasik dereng saget, Mbah Turi kita sedanten datang RRI Pro Sekawas Samarinda, kita doakan mawon geh kagem Mbah Sapar, mugi-mugi enggal saras, enggal diberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan di malam Jumat datang ajeng saget maleh untuk ngerencangi kulo kalian jenengan datang program Pantas Jawi. Kagem sedulur-dulur kulo datang RRI Pro Sekawas Samarinda, selepas ini kita akan mendengarkan rekaman kesenian Budaya Lamut di jam 10:30 malam hingga nanti di jam 11 dalung ge. Namun sebelum menutup perjumpaan dalam program Pantas Jawi dalung meniko, kita tasik mireng lagu permintaan saking Bu Yuli enten Ali-Ali saking Didi Kempot. Tetap bersama kulong geh datang RRI Pro Sekawas Samarinda dalam program Samarinda Malam.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu lo saya bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pe mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kah, emas palsu tuh? Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngelain apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Karandeng Sena di jam 10:30 malam hingga nanti merapat di jam 11 malam, Bu Supendi akan menyajikan rekaman dari kesenian Budaya Lamut di mana pada malam hari ini berada di edisi kedua. Untuk itu Bu Supendi ingin mengucapkan selamat nelinga dan tetap bersama kami di RRI Perompak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Walau tu bagaimana.

Dan orang paling awak mendengar kabar, arki mendengar kabar suara burung piung. Lawan burung yang uri mahabarkan artinya Raden Tejaria rasan peperangan di negeri artinya Pulau Berangte. Ayo, ujar Raden Bujang Cita Bujang Raksus Mayan. Kita berangkat ke Pulau Berangte. Ini tak tipu saya di garis lagi. Wah, ujar Bujang Keseman garis lagi, Pang. Karena saya di semalam jadi burung. Wah, pujar jam sekong.

0: kesempatan yang sekalian.
1: Satu hanya Raden Bujang Citra. Raden Bujang Citra, Bujang Raksi, Bujang Kasmaran. Bang-bang Rumaya lawan artinya Indra Kelana. Lawan Raden Citra Pati anak Sukma Pati Tanjung Lalayon. Sebab yang balas pedial orang Pelinggam karena orang Pelinggam membiniakan di negeri deratan bini.

akat yang sekalian. Deng, bagus di mana kita, Deng? Nah, ujar Raden Bujang Kacemaran, ujung lagi kita bagus. Pas di ujung lagi, pas tempatan arsian pang lembah-lembah, pas jelabai. Syukur pun kedatangan. Ya, papa lembah di sini, lapir. Wah, pas mana sampai dulu. Di sini wadah hulu bantai. Di sini paparan pen siang hari malam kan dikaratian. Wih, dik jaya sepian. Artinya, atra jagat tidak ada susu-susu yang melihat tandingannya. Biarnya dik jaya paman yang ibaratnya kayu kalau kita keroyok ke. Ya, itu aja jalan baik satunya kita keroyok ke. Nagri segala makan. Nagri pulau berantai. Berganti-ganti. Lainnya paprang akan di pulau berangti berganti turun melawakan batara jagat. Puja batara jagat kumpul, kumpul orang peringgam. Jangan satu-satu tinggal berkeruyuk semenyan. Mana nangar bujang citra, bujang kasmaran, mananya ayo keluar. Puja bapada cucu batara guru mananya, nangar bujang aci citra. Ayo itu bang-bang nubaya kalau kamu bujur-bujur ujai kamu cucu batara guru ayo kumpul sini bertahan artinya siapa aja Indra Kaladakah orang nagrid Goha Priang bujang kasman orang nagrid Mega Mendung cucu oleh batara jangan anusap cucu oleh batara prabu janji ayo keluar lihat tangannya aja

Raden. Oh, jar Raden anu bujang cek anu kaingatan Raden bujang raksi. Wah, jar bujang raksi, Deng. Kenapa Kakang? Nah, hajar ku kaingatan. Kita kiau dan sarak kita. Burung gagak mau seru jaya. Lalu dipanggilnya Pak dan sanak burung gagak Mesriwijaya. Oh, Kakang gagak Mesriwijaya, tolong, tolong ya. Ulun perang di Pulau Brante melawan Ratu Bahtera Jagat. Eh, Kakang sunting gini. Nang atin bawah pau jangge. Ayo tolong, tolong peperangan. Orang anak cucu peringgam banyak kesekaran kesusahan peperangan sudah. Lalu tarah kajawat burung gagak Mesriwijaya Kakam nangar sarwa. Mintu jua sunting gerek keluar daripada pusar pelaut. Deng, apa Kakam? Wah, aku mencembo manjana sanggirin. Ya Kakang, ayo Kakang kita ke negeri. Artinya kita menyerap peperangan di negeri di Pulau Berantian. Urang peperangan akan besar melawan Bhatara Jagat. Ayo Deng, kita berangkat dengan lalu tulak akan burung gagak Mesriwijaya melayang-layang sunting gede di lautan. Deng, siapa musuh Deng? Wah Kakang, ini musuh Kakang Bhatara Jagat musuh. Bhatara Jagat melihat burung lawan naga kada gampang. Wah, oh, Bhatara Jagat kalau macam ini kalau kada kiau, kok kiau anakku juga. Larinya berkiau lawan anaknya di alam kayangan di kiau anaknya. Anak pemurah kalau kada kiau, kok kiau anakku juga. Larinya berkiau lawan anaknya di alam kayangan di kiau anaknya. Anak pemurah gagak putih dipanggilnya. Tapi burung gagak itu gagak putih bini dikiaunya juga di dalam laut. Artinya anaknya nang bini-bini naga kuning. Mianya naga pada naga, burung pada burung, paprang berarti ada hari ini. Nah, tertumbuk dia si Bhatara Jagat. Tapi kan tahu Bhatara Jagat orang pada artinya burung laki. Jangan naga, naga laki. Nah, imbatnya naga bini anak. Jangan burung, burung bini juga anaknya.

di negeri pulau Barangte. Jaga burung pada burung paprangan di sementara di awan tinggi. Jaga naga sama pada melimbur di lautan. Tapi maklum peperangan bibinau laki-laki bukan perang, ini seperti orang berulang madu. Ujian patra jagat paparangan apa anakku nih pindah rancak teka bawah kulihat pindah jarang teka atas aku apa sebabnya. Oh ujian patra jagat kalau baca bede anakku ini bukan paparangan, ini seperti orang berulang madu ini mabadai ini rupanya burung laki ini anakku ini burung bini. Nah di laut teman-teman ujian acem limbur di sawangan lautan. Wah ujian patra jagat ini tak kiau kak orang laki-laki pengusuhnya.

ce te jare sul mare pe parang kita hajam na munene lawan batra jagat paprangan. Sudah perang kita di mana-mana sudah artinya tuhuk paprangan. Pada ini kita paprang termasa hari ini. Pada basah jurang rambut serak lurus di kepala. Perang tidak memendak, tidak beririn.

papalangan barat orang palinggap tiada pendapat kalah panangnya oh balum didapat sedang panah raden tejaring ya tidak memakan pernah dipenah pernah bubulik kena bau 60 kali dipenahkan bubulik juga pernah pa ujar tejari aku hanya biasa maka panahku ini bulik mamanah pa tera jagat urang di negeri pulau berhenti. Siang dan malam tiada berhenti paprangan berganti-ganti urang paling gawam melawan paprangan hampir dang bermana alam kayangan sangat berpuncang alam kayangan berlenggang sanak lanya lawindu tak kajut sang yang artinya lembut di alam yang gandeng ketujuh ujar sang yang lembut apa sebabnya pencang kira penek membuka mata sang yang bergawan lembut memandang ke kiri ke kanan wah orang paling gambaran kali sangsara peperangan ini turun sang yang bergawan lembut laluannya turang sangnya kebegawan lamot menuju pulau kalanya berangti ujar sang yang begawan lamot hei cucu orang peringat ingat artinya kamu bertandar kau semenyan jangan ada beparak aku anak mau hujan akan menurunkan hujan artinya banyu hujan air panas aku mau hujan ini kepalanya bahasa jagat lalu mundur anak palinggam diujaninya oleh sengeng lamut diujani oleh sengeng lamut lawan air panas Batra Jagat melihat baju panas turun ke kampung Batra Jagat ambil kawah kawah meleleh hancur apa pakai tudung diambil semuanya hancur besi besi lebur oh coba tadi jagat kapar siapa ini Pak perangan baca berarti melalui baju panas. Banyu apa dede? Hujan atas bah.

Ah, ditundungi besi, besi hancur. Apalagi macam kawah, macam rinjing apa semenyang panci, 10 lapis tambus jua. Oh, pejabat ada jagat, siapa ini pergawiannya? Lalu bawa kuriak di dalam kayangan, dia dalam kayangan. Hei, menyerah apa tidak kamu, ha? Jika mengganggu orang peringgam, menyerah atau tidak? Aku sang yang kawan lamun.

ucapan dari jagat. Sang yang lamun, tolong aku tolong. Ampun, aku ampun. Oi, kami ampun. Ah, aku ampun. Ah, kali kami tak ampun, aku hilangkan sekejap mata. Tapi kamu maukah mengawinakan anak hikam? Lawan artinya kejaria. Tinggi, pengen mengawin lamun tolong wani mengawinakan. Aku ulun minta ampun. Tubat tujuh turun ke mana-mana orang peringgam. Ah, kali kami tujuh turun sebentarnya. Aku hilangkan artinya air yang banjir ini. Ya, sang yang bukan apa-apa tersaksi lawan sang yang wanang alam kayangan. Nah, kali kamu sudah tersaksi sang yang wanang, ujah sang yang bukan apa-apa hanya aku percaya. Ah, sekarang sekaja patah hilang kamu. Sekaja patah, air mendidih, hujan air panah, selanya hilang. Sang yang bagawan lamor kembali. Wah, jalan banyak ada berapa takut bakal kabar bahari. Kenapa jalan banyak ada bapak padah tadi? Sang yang bagawan lamor kasar bertakun. Aku jalan banyak. Katidak aku takut. Pang jalan banyak aku nasi pinggang apa sampai sakit pinggang. Sakit pinggang. Lata tambahnya akan tidak akan sampai. Cuba jalan sampai sambat bertamu, lo jangan bukan lambat kawak, anu bertakun. Apa ubatnya sakit pinggang ini?

kawan yang dihambarkan. Coba pakai nalis dia sianglong, tetambah sikit pinggang. Dilah tu nang bisa tetambah sikit pinggang. Dilah itu nang hartnya ada bisa akar kayu sikit pinggang.

Aku batara jagat minta ampun. Nak, ampuni aku nak aku ada tahu nak ayam. Urang paling gam sekali ayam lah, cih. Yang aku tahu semalam belakang kan begi geger pang kan semacam ini. Sampat berapa kerugian rakyat desa yang sekalian? Berapa jumlahnya nak batik? Berapa jumlah harta yang habis? Perang sehari hari malam tiada berhenti tiada berbandak. Yang aku tahu nak ayam semalam cah. Ambil ku kami akan rana ya sudah. Kada sempat peperangan menggunung rugian rakyat. Jadi jari apa jangan khawatir. Apa kerugian sempian sebentar sang yang pegawai labut penggantinya. Sang sebentar sang yang pegawai labut menciptakan berapa kerugian sempian bapak dah aja sempian totalannya. Jaka baris pandi nak kerusakan apa semuanya ada obatnya sang yang pegawai labut.

banyak istrinya, banyak kalinya bininya, menjadi ketiganya orang lainnya.

di Pulau Barang P. Empat istrinya Tejaria. Nah, Rama, kalau bejaman sudah akur semen sampean tetap pelang menjadi raja. Nah, rakyat sampean ada dan kurang, pasti bisa ditambahin macam biasa. Ya, nak aku banyak-banyak terima kasih, nak. Jadi kami nak kembali, nak bawa bini kam. Aku kada sanggup berusaha ada apa-apa. Hingga, artinya sanggup pulang bini, bau bini ulun. Kalau raja enggan, dia barakakan lebih anglung. Ujian lebih anglung, oh, sampian lawas sekabana juga, apa putar. Kayak apa juga, ibu sampian lawas sudah mengandung berita. Nang, derita sampian dapatan, sampai tiariakan. Nang, akar-akaran, sampai tiariakan dapatan sudah. Segala obat-obatan. Ya, kanjang niang. Ini bini ulun ada besi ini. Ini bini ulun di daratan bini ada bersimpanan. Artinya akar kastuba. Dan bini ulun juga ada juga bersimpanan. Nah, orang di nagir pulau berhenti. Ada besi artinya kayu. Pucuk kayu kasturi. Apa nih, bisa jalan penang. Apalagi jatuh penang beli alena lagi. Sapsidi ini dibalik, maka dibalik, kada kawa. Kalau kada dibalik, hanyar kau behereng. Kalau kada dibalik, kada kawa, bergerak sini. Ayolah kas kita. Itulah kan artinya kenagiri lengga. Kenagiri aja pagar besi lelamun. Lalu berangkat menuju nagre ngejeke pagar besi lelamun. Jurut-jurut takwa kan paling gamurang, paling gamurang.

pun yang sekalian takar terkumpul di negeri Palinggam. Kenapa ibu ujar artinya intan kasbara anu ibu cek nak ayah tahu nak ayah kam lagi ujar intan kasab anu dibalik maka ibu kam dah balikin payah banar kita mencang panak dapat joko obat. Wah ibu jangan khawatir ulun dapat ada bini ulun besi obat obat penawar. Ini bini ulun di blender tan bini ada besi artinya akar kayu. Nah bini ulun di agri pro berarti ada besi pucuk kayu yang dengarnya pucuk kayu kasturi. Ini bini ulun di pagar bini ulun berasan bini ada besi kayu kasturi. Ayo nak makan sakai budak anak kaya para kakak anak kaya wadah kakak anak kaya kena makan. Lalu di pada kakangan pucuk kayu kasturi diranna maka wakakan akar kayu kastuba. Memang dasar obatnya panawarnya bisa.

mau cep lagi bertanya. Ding, ikam gading, ya kakang ulun, kakang ay, bah, ding syukurin dengan ikam maharu kakang lah, eh kakang ay ulun, sampian, pian tinggalkan beberapa lah, sanak sampian mencari obat penawar, obat tambah. Syukurin dengan kami yang itu, mana anak uti jaya, uja tajari ibu ulun, mana anak bujang raksi ulun. Yang kemanakan kok bujang citra jaman cita lo nih boy bujang raksi, bujang citra bujang kasmaran semuanya dicari indra kelana terhimpun semenyan artinya tahun 42 artinya citra pati berapa lagi bang-bang merwaya semuanya kumpul yang sekalian nah nak ikan saya terkumpul bertanak yang sekalian nak. Aku cukup waktunya di gambar Melayu. Aku gantungan kelambu kuning. Mintu juga jari target barang aku. Gantungkan juga, kelambu juga. Sama-sama. Aku berimbaya lawan si kakang yang sekalian. Munggah kalam kayaan puput windu alam kayakan. Di kelambu kuning. Dupa perapin yang sekalian. Nepung tawar baris kuning. Lalu lenyap kembali di alam kayangan sama-sama bagawan tinggal kanak-kanakannya aja lagi tinggal lagi bujang kasmaran bujang-bujang kasmaran nah kakang ulun hak boleh ke negeri ulun juga negeri Megamendung.

Bujang Citra ka lambay mong kapalinggan ibarat malenye ke kanagrelanya palinggan Indra kalanawa kaguha pariyan damikinya wakan bang rumaya kan negeri artinya simbar melian dejaria kembali ke daratan bine nah deng aku dengar ke daratan bine inge kakang sampai ke daratan bine kakang bujang rasi di negeri pagar beselalangun ya dengar aja aku di negeri pagar beselalangun ikam ke negeri daratan bine maceng maceng. Tidak ada.

ke negerinya, ke negeri paling gam, raja menjadi raja. Selamat peperangan kawan yang dihabarkan demi tujuan negeri Lengga Perwantan. Natap rajanya alim dewa. De pulau lanya barang teme yang diabarkan kawan Batara Jagat. Di daratan bine Raden Tijaria menjadi raja. Di Tanjung Lalayo kawan Citrapati. Di siring awal kawan bujang kasmaran.

0: Dina gramparan kancana langlang partena langlang wana ka menjadi raja di negeri paling jauh kaum Raden Bujangnya Citra.
1: ...98.4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisyah. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisyah, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Baik, karena yang sana kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Barenggah pada malam hari ini, gak nanti berapa di menit ke-50 karena yang sana yo. Untuk menyingkat waktu seperti biasa karena yang sana, karena waktu itu adalah sangatlah singkat bagi yang sana yang nak tama langsung maha karena yang sana ramein perempat Samarinda sana gasken nih, dapat menghubungi kami yo di nomor 0541727656 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di 0811581999984. Atau kerending sana juga bisa gabungan di laman Facebook kami di perempat RRI Samarinda, karena di sana sudah bersama disertakan postingan terbaru. Jadi bagi deng sana yang hendak bergabung langsung maha komen di sana kerending sana yo. Jangan lupa komen kerending sana Bu Supendi yang paling gagah. Nah gitulah kerending sana openingnya, jangan sampai lupa nih bubuannya lah. Gerawan maha kerending sana yo. Baik kerending sana, ini saat ini sudah ada dua pendengar nih yang hendak tamat bersama kami di RRI Perempat Samarinda. Sebentar nih Bu Supendi, atur-atur mic dulu ya kerending sana supaya enak di depan mulutnya Bu Supendi nih. Nah ini baru enak nih, jadi bisa terdengar dengan jelas juga nih kerandeng sena. Langsung saja kerandeng sena, dua pendengar, satu di telepon kantor, satu lagi di telepon WhatsApp. Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di 7272656. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Aduh, selamat malam Bu Yuli.
1: Ya.
0: Ini suaranya
1: kenapa
0: seperti masih muda ini?
1: Iya kan? Saya nggak punya uang receh.
0: Bu Yuli.
1: Ya.
0: Ini mau minta lagu apa malam hari ini?
1: Ke Taman Asmoro.
0: Ke Taman Asmoro.
1: Ya.
0: Oke, boleh salam sapanya.
1: Salamnya ada Mbak Reni ya. Selamat malam ada Mbak Eka. Ada Mbak Sanawiya, Mbak Mutrika, Nailas, Mbak Kola. Busunya, busu Mama, busu Yusran, busu Aku, busu Abdul Rahim, busu Abdul Syukur, busu Iis, busu Rinjani. Salamnya buat Kelanya aja.
0: Siap.
1: Tunggu lagunya busu ya.
0: Sama-sama Mbak Yuli. Ke Taman Asmoro.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Bu Yuli di Daman Huri. Dan alhamdulillah ternyata Sida masih belum tidur karena di sana yo, karena takutnya tadi sudah tidur Bu Yuli, jadi bisa gabungan. Baik, ini Bu Supendi sebelum menyapa di 7272656, Bu Supendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon WhatsApp yo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Budayakan salam. Gimana kabarnya Bu Reni?
2: Kurang enak badan Bu Supendi.
0: Nah sebentar, ini tadi Bu Supendi juga dapat info kalau di salah di Bengkoring itu lagi mati lampu. Ini mati lampu di tadi
2: di mungkin separuh kali.
0: Oh separuh
2: itu
0: mungkin
2: bagian depan kali ya mati lampu. Nah, beritanya jam berapa Bu Su?
0: Tadi kalau Bu Supendi lihat di infonya kalau di salah jam 6 tadi Bu Reni, oh, sampai 6. Jam 9
2: di
0: ada. Ah betul Mbak Reni. Oh bukan Mbak Reni, salah. Di jam 3 Marian tadi ternyata sampai jam 6.
2: Oh enggak ada.
0: Oh enggak ada jua.
2: Enggak tahu ya. Rena Mbak Reni kan habis minum obat siang tadi, jadi enggak lihat.
0: Paling teguring.
2: Teguring.
0: Teguring.
2: Mbak Reni. Mungkin juga mati lampu setumat kali.
0: Mbak Reni mau minta lagu apa nih Mbak Reni malam ini?
2: Lagunya apa ini?
0: Ini lagunya bebas. Pop Dera Nusantara, mau minta lagu apa nih?
2: Lagu ini aja. Lagu. Lagu enaknya lagu apa ya? Lagu Sunda aja deh.
0: Lagu Sunda judulnya.
2: Nah, itu lagu Sundanya. Ini aja nih. Es Lilin aja.
0: Es Lilin.
2: Ada.
0: Sebentar, Es Lilin ada nih. Es lilin mang, lupa Bu Supendi. Liriknya kayak mana tuh?
2: Es lilin mang akan kelapa muda.
0: Lama sudah di telinga lagu Es Lilin nih. Oke, siap. Ada salam sapanya Mbak Reni?
2: Itu buat Mbak Yuli tadi yo. Mbak Sendin dia tadi tuh pantas Jawa. Itu cincin yang paling ngetop.
0: Paling kalo top Marco top.
2: Kalau nggak bisa. Nah, terus buat Mbak Yuli tadi, Mbak Nana, Nek Ilas, Busu Mamat, Busu Suari, Busu semuanya aja deh.
0: Siap.
2: Busu pendingnya selamat bertugas. Kalau boleh hati-hati ya Busu.
0: Sama-sama.
2: Jangan lupa pakai masker. Siap. Jaga kesehatan dan jemputin Mbak Reni.
0: Betul. Jadi harus hati-hati.
2: Ya, kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Mbak Reni Karaneng Sanayo yang sudah gabungan di nomor WhatsApp kami. Baik Karaneng Sana, langsung Busu Pendi menyapa yang ada di telepon 7272656. Busu Pendi sapa terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap, selamat malam.
3: Salam budaya, budaya salam.
0: Ini belum tidur nih Busu Misran.
3: Belum dong, nunggu Busu Pendi dong.
0: Atau jangan-jangan nunggu sampai hujan turun baru bisa teguring. Sekarang tidak mempan sudah kuluk-kuluknya. Mungkin sekarang mau ganti nanti. Pulu pulu pulu pulu pulu pulu pulu pulu pulu pulu pulu gitu. Udah kayak
3: ini
0: Upin Ipin.
3: Perempat paling tampan buat Bang Busu Pendi tampan.
0: Kayak mana di paling tampan? Busu seorang di sini soalnya. Amun-amun ada lagi busu-busu yang lain tak terkalah sudah nih Busu Pendi.
3: Kalah.
0: Maksudnya kalah ini, kalah apa ya? Kalah didapat jodoh maksudnya.
3: Oh.
0: Kalau tampan memang tampan maha nih Busu Pendi. Busu.
3: Ya.
0: Malam ini mau minta lagu apa nih?
3: Lagunya kangen apa ya, saya lupa.
0: Ayo lagi. Kangen apa itu? Kangen sama siapa?
3: Mendeng kangen.
0: Oh. Sebentar. Jalan
3: lagunya mendeng kangen kah?
0: Adanya mendung tanpa udan sih, Busu.
3: Iya, tanpa hujan.
0: Mendung tanpa udan.
3: Mendung tanpa hujan, Busu Pendi.
0: Oh. Nah, sampean mau sama siapa nih?
3: Salamnya buat Bunda Yuli, selamat malam, semoga sehat sama cucu-cucunya. Buat Bunda Reni.
0: Amin.
3: Buat Busu Ago, Busu Kutai, Busu Renjani, Busu Edo. Buat Busu Adu Suku. Buat Hamdan Atete. Buat Mbak Nana, Nenglas Yankola. Apa ya? Salamnya seberat tanah dari Sabang sampai Merauke.
0: Nah, sebentar Busu. Kita lupa kayak ini Busu sama Busu yang kalau misalkan sida tuh bersuara sudah mendapatkan pahala nih etam nih.
3: Pahalanya ya?
0: Iya, siapa tuh coba? Terkenal Busu di perempat Busu. Lupa sida. Lupa kita nih.
3: Oh, Busu Mamat.
0: Nah, ini sida mau gabungan nih abis ini.
3: Wah, semoga sehat Busu Mama.
0: Lagi nelingan nih Busu Misran ini malam ini.
3: Besok kalau ada sumbu jadang, besok pagi berjumpa pulang.
0: Cakep. Makasih banyak Busu.
3: Jukut kali naik ke atas genteng, ya kan?
0: Cakep.
3: Busu Pendi paling ganteng sekutai kata negara.
0: Amin.
3: Banyak terima kasih Busu Pendi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum, semoga Busu Pendi kalau pulang hati-hati, Busu
0: Siap,
3: Pendi.
0: Amin, sama-sama.
3: Waspada. Jaga
0: waspada.
3: Jangan sembarangan buang.
0: Betul.
3: Waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu Pendi sapa tadi yang

0: Sebentar.
1: Malam Minggu kali.
0: Kalau yang jalan santai itu hari Minggu, Busu.
1: Terus yang
0: jam setengah tujuh.
1: Jumpa pen.
0: Yang jumpa pers nggak tahu masih Busu Pendi masih belum dapat info ini. Nah. Apa Busu Pendi ketinggalan kali info?
1: Ya harus kalau bisa ketemu kan.
0: Kenapa itu Busu?
1: Ini kan Busu Mamat nah. Ini orangnya tuh orangnya tuh tuh. Yang mana tuh? Itu yang baju kuning. Selawarnya abang kan Busu.
0: Pokoknya siapa sih yang tidak mengenal sama Busu Mamat nih?
1: Iya. Bajunya abang, selawarnya kuning, kuning kan, atau jasnya abang, jas merah, kacamatanya merah aja Busu, nah iya sudah,
0: Busu,
1: giginya gigi emas,
0: kenapa? Kenapa begitu Busu? Coba,
1: dulu Busu waktu penampilan saya Busu kan pertemuan di RRI kan, nah saya nyeleneh Busu, saya pakai gigi emas Busu.
0: Terus Busu.
1: Saya pasangnya no timah rokok tuh kan jadi kan begitu buka wih ngerinya giginya bunyi. Gigi apa itu bunyi? Saya kan pakai gigi emas kayak bahari itu nah Busu ingat lah kita.
0: Ingat Busu ingat
1: gigi emas. Nah, makanya tuh. Lagunya ini ya puyuh bati puyuh jantan aja Busu. Ah,
0: puyuh jantan.
1: Karena lagu tuh ngebeat Busu, ay.
0: Bujur. Biar ndi mengantuk.
1: Ya, jadi kan lawanannya itu ke Taman Asmoro tuh Mbok Yuli tuh.
0: Mbok Yuli ke Taman Asmoro. Sebentar Busu Mamat. Aduh. Ini memang beneran ada info nih di tanggal 5 malam minggunya. Karena Busu Pendi dapat infonya dari kemarin cuma ini aja Busu yang hari Minggu itu jalan santai hamba tuh setengah 7.
1: Nah, jadi malam Minggu tuh Busu karena malam Minggu tuh pas.
0: Iya,
1: malam Sabtu wah nggak bisa saya Busu datang Busu, karena ada cara. Iya,
0: tinggal itu. Nah,
1: rutin kan malam Sabtu kan. Kita sudah acara kan belum?
0: Apa masjid ini? Itu? Yang hari Sabtu itu belum, masih Sabtu besok.
1: Jadi malam Sabtu Mbai?
0: Malam Minggu Busu jatuhnya.
1: Oh iya, insya Allah Busu. Wah,
0: Dini.
1: Tapi bisa juga Busu ya.
0: Jangan Busu, supan nanti ulun Busu.
1: Tapi dia Busu saya singgah dulu di masjid tuh karena ada kawan Busu, Haji Endang tenang Busu.
0: Oh ada kawan juga di sana.
1: Ada.
0: Siapa tahu kan nanti kalau kesana kan ketemu sama Pak Endang nanti tak sampaikan salamnya.
1: Pak Anu.
0: Siapa namanya?
1: Bukan Endang.
0: Busu siapa?
1: Kalau orang Bini. Jawa Endang, tapi kalau bahasa Sunda tuh Endang.
0: Oh Endang.
1: Endang.
0: Kang Endang.
1: Kang Endang, oke. Jadi tapi tuhannya pada saya itu Busu.
0: Oh oke.
1: Okay, tapi siap. Badannya mungil. Hari itu naik haji saya nih sempat nemuin Busu. Sibuk juga kan. Ayo sudah Busu, Busu siap. Syukur tuh. Pasti dengerin biasanya. Ya, makasih Busu ya.
0: Sama-sama Busu.
1: Apa namanya? Pakai masker. Saya tetap ngingetin nih.
0: Apa itu Busu?
1: Kemarin kan kebakaran tuh.
0: Iya lagi.
1: Nah, apa daya? Apinya masih kecil, Kalau saya lihat secara fisiknya, itu sebenarnya bisa dimasuki pakai apar. Tapi kan enggak punya apar, selesailah sudah.
0: Betul.
1: Kalau punya apar yang 10 kilo insya Allah itu padamnya. Jadi apa namanya itu? Belilah apar itu nah. Jadi informasi lagi Busu. Drenase yang kanal yang di Surya
0: di RE Marta Dinata.
1: Marta Dinata sudah bisa dilewati Busu.
0: Nah.
1: Karena sudah diaspal. Karena malam tadi saya melihat orang kerja itu mulai jam 1 sampai jam 2 Busu.
0: Weh, lawasnya.
1: Lah iya Busu karena kan nah ini sedikit Busu.
0: Gimana
1: saya
0: itu?
1: Kan minta kepada pemerintah kota. Waktu itu interaktif dengan Bapak Saparudin, tim suksesnya Bapak Andi Harun kan, tolong bisa olahkan apa namanya itu kanal di situ Busu. Nah setelah olahkan kanal kan Busu, ya itu tadi sudah apa namanya, insya Allah tidak akan banjir lagi Pasundan karena di situ tuh dia dipasang booster Busu. Kalau umpamanya air tuh banyak, bisa supaya cepat turun dia disedot dengan booster.
0: Boosternya taruh di mana itu kan Busu? Jadi,
1: di pinggir sungai itu Busu, makanya nyerong. Karena kan saya ini tegak mananya itu tegak wartawan, kenapa nyerong? Kan? Karena ada booster Pak Bunyon. Nah iya sudah, berarti kan canggih itu Busu.
0: Iya.
1: Jadi ya kalau

0: lewat ya pelan-pelan karena banyak material di situ busuk, kayak kayu, pasir kan busuk, jadi hati-hati kalau di jalan di Marta Dinata. Masih anu semeraut, tapi boleh dilewati. Terima kasih busuk ya.
1: Sama-sama busuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi juga sudah digabungkan karena desa di pesan singkat di WhatsApp kami bersama dengan Mbok Lara. Mbok Lara mungkin barangkali lagi nelinga busuk Pendi pada malam hari ini. Langsung aja Mbok Lara kalau mau minta lagu boleh. Ini assalamualaikum Mbok. Ini katanya Mbok nih, masih katanya Mbok Lara nih. Jadi Mbok Lara kalau Mbok itu untuk yang ibu panggilannya, istilahnya bahasa Indonesianya ibu lah karena desa yo. Kalau yang busuk ini untuk bapak, jadi untuk yang laki-laki. Nah, mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Ah, Andi, aman Mbok Lara. Ini aku mau izin request lagu, boleh enggak Mbok? Terima kasih, boleh Mbok Lara, silakan Mbok Lara. Langsung aja di chat busuk Pendinya ya di nomor RRI Purwomba Samarinda, nanti akan busuk Pendi pusingkan. Untuk lagunya nih Mbok Lara, lagu ini pop daerah Nusantara. Jadi mau lagu Jawa, mau lagu Banjar, Kutai, Dayak, silakan. Untuk mau minta lagunya, lagu apa Mbok Lara yo, ditunggu nanti gabungannya. Baik, karena di sana langsung saja Busu Pendi akan memusingkan lagu berikutnya nih. Permintaan spesial dari Mbok Yuli ada lagu Ke Taman Asmoro dari Didi Kempot, kemudian Es Lilin, Mendung Tanpa Udan, dan juga tadi terakhir permintaan dari Busu Mamat Karandengsana yo. Tetap bersama kami di RRI Purwomba Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Akan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
1: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
0: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
1: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang nggak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
2: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
0: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban nih, takut deh.
1: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
0: Ah, tidak!
1: Investasi bodong gak cuman merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kerandeng sana, demikiannya perjumpaan hitam dalam program Berenggah. Bu Supendi mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng sana yang setia telinga kami di RRI Promo Samarinda. Sebelum menutup perjumpaan Etam pada malam hari ini, Etam masih akan telinga satu lagu lagi. Selepas ini akan ada lagu Puyuh Jantan dari Ilham dan kawan-kawan.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
2: Tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong.
4: Pilih siapa kita di pilkada ini?
5: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
4: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
5: Itu udah lumrah kali.
4: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
5: Iya deh, betul dari tadi nge-print terus, banyak bener.
4: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
5: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
4: Lah emang kenapa?
5: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
4: Gimana dong?
5: Ya bayar dong.
6: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
7: Malam, ia selalu datang membawa sejuta pesan, sejuta harapan dan sejuta impian. Malam berpesan, hidup di sini tidak untuk selamanya. Malam diciptakan untuk memberi pelajaran bahwa esok kita akan tidur di kegelapan dalam sekap tanah yang sunyi. Ketahuilah, besok malam akan pergi, siang akan menggantikan, dan malam tidak akan kembali lagi. Sebab malam yang lain akan datang untuk mengambil hak hidupnya, lalu ia juga akan digantikan oleh malam yang lain. Malam memiliki batas waktu, dan kita hidup dalam putaran masa yang tidak akan kembali. Maka jangan terpedaya oleh masa. Jika terpedaya, kita akan celaka. Lihat diri kita. Sekarang sudah dewasa, mungkin sudah berkeluarga bahkan punya anak. Atau mungkin rambut di kepala ini sudah mulai memutih, padahal dulu kita adalah anak-anak. Setiap datangnya malam, kita berpikir ini cuma malam. Ya, hanyalah suatu malam. Padahal, malam ini dan kemarin berbeda. Seolah mereka juga punya ajal yang ditentukan dengan masa. Kita tidak menyadari kalau kita telah terpedaya oleh masa. Seolah kita tidak merasakan apa-apa. Padahal separuh dari hidup kita telah pergi dengan bergantinya malam. Malam akan berakhir. Begitu juga dengan kita. Yang tersisa dari malam hanyalah kenangan. Sedangkan yang tersisa dari diri kita adalah amalan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan sang penguasa malam. Jangan pernah berpikir bahwa esok adalah masa yang sama. Ingat, setiap siang dan malam yang kita lalui adalah masa yang berbeda. Di mana separuh detak jantung kita, nafas, dan beberapa amalan telah diangkat ke langit bersama heningnya malam. Jika kita tak kuasa menahan siksanya, maka berharaplah pada sang penguasa malam, agar ia mengampuni kita. Gantungkan harapan, mintalah ampunan, dan impikanlah surga. Ingat, kehidupan yang silih berganti ini bukanlah sandiwara-sandiwara langit. Ini adalah kehidupan yang menceritakan ajal-ajal manusia. Bertakwalah, menangislah, takutlah, karena kita pasti mati, dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan.
6: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Keruan deng sana. Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani deng sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam. Edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada deng sana yang setia menerima kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Sufendi pada hari Sabtu karena deng sana yo di tanggal 5 September 2026. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. 98,4 MHz perempat RRI Samarinda kembali hadir menyapa tamu galanya di kebersamaan hari ini Jumat 4 September 2026. Kami harap etam galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Sembilan 4 MHz perempat RRI Samarinda Kerandeng Sana, kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Saat lagi pengajian Al-Quran Surah Al-An'am ayat 158 sampai 161 dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan etam mengumpati tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Akan hadir pula sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Setelah itu akan hadir Halo Benua Etam ditutup dengan Odah Bekesah. Kerana sana kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau di-download di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya, Aulianita Rahim, inilah Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari datangnya beberapa ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula.

Sesungguhnya, orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya, urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi pembalasan, melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dirugikan.

Katakanlah, sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh Tuhanku kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.

0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
1: Lima tipe manusia yang hidupnya selalu menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita siap?
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran Surah Al-A'raf.
1: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nasykurullahi azza wa jalla ala rahmatihi wa hidayatihi bi anjama'ana fi hadzal makanil mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam keadaan sehat walafiat dalam program Hikmah Pagi bersama saya Nita sampai merapat pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk edisi hari ini Jumat 4 September 2026 bersama dengan Ustadz Rahmatullah MA dari Sahabat Mishkat Indonesia dan dosen ilmu Al-Quran dan Tafsir UNC Samarinda, yang tentunya hari ini sudah siap memberikan tausiah dengan tema Falsafah Air, Pesan Ilahi di Balik Tetesan Hujan yang Dirindukan. Sudah terhubung bersama kita semua melalui Zoom, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz, sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah kita bertemu lagi Ustaz ya. Semoga hari ini hikmah paginya berjalan dengan lancar sehingga selesai. Amin. Baik Ustaz, izin saya sapa lagi pendengar, dan tentunya bagi pendengar yang ingin bergabung nantinya dapat bergabung melalui telepon di 0541-7272-656 atau di WhatsApp di 0811-5819-984. Baik, langsung saja kita simak tausiah pada pagi hari ini bersama dengan Ustadz Rahmatullah MA dengan tema Falsafah Air, Pesan Ilahi di Balik Tetesan Hujan yang Dirindukan. Kepada Ustadz kami silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar setia Hikmah Pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mengucap syukur kita kehadirat Allah karena atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kita diberikan kekuatan dan kesehatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam, sehingga hingga detik ini kita masih dapat konsisten menjalankan segenap perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita yang pada bulan ini kelahirannya diperingati dan dirayakan oleh seluruh umat Islam di dunia. Ya, kita bersolawat kepada beliau dan kita memohon curahan syafaat dari beliau. Karena atas perjuangannya berdakwah tanpa kenal lelah, kita dapat merasakan manisnya ajaran Islam, kita dapat keberkahan dari ajaran Islam, dan insya Allah kita terus memeluk agama Islam hingga kelak nanti ajal menjemput kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhir-akhir ini Pulau Kalimantan dan beberapa pulau lain sedang dilanda musim kemarau yang panjang. Dan di tengah badai musim kemarau yang panjang ini, kita juga tetap perlu bersyukur karena kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menjalankan aktivitas meskipun mungkin tidak semasif dan selancar ketika kita berada dalam situasi normal. Di beberapa tempat di beberapa kabupaten kota misalnya sudah diberlakukan belajar dari rumah atau BDR ya, bukan LDR ya, libur dari rumah, tapi belajar dari rumah, yang kadang beberapa orang tua murid juga merasa kewalahan ya, karena tugas-tugas yang selama ini diemban Bapak Ibu guru di sekolah kemudian diambil alih kepada orang tua di rumah. Dan itu juga sebenarnya sekaligus memberikan refleksi kepada kita bahwa tugas guru itu betapa besar dan berat ya, amanahnya luar biasa. Maka tentu kita perlu memuliakan dan menghargai, menghormati para guru-guru yang senantiasa berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, terutama di tengah krisis akhir-akhir ini, ya. Krisis iklim, krisis musim, ya, yang sebenarnya itu menjadi fenomena yang sudah sunnatullah ya, terjadi. Ya, musim kemarau itu ya dari dulu sampai sekarang juga terjadi. Tapi kemudian yang membuat musim kemarau akhir-akhir ini menjadi lebih ekstrim, karena di samping ada fenomena alam musim kemarau, kemudian ada yang namanya El Nino ya, itu juga diperparah dengan keserakahan dan kerakusan manusia. Ya. Kemarin ketika saya di perjalanan dari Berau ke Samarinda, itu bersama supir travelnya, dia mengatakan, dan ketika dalam perjalanan itu memang saya juga melihat kanan kiri banyak api-api kecil yang membakar hutan ya, dan tidak ada orang yang memadamkan, jadi terbakar begitu saja. Kemudian sang supirnya mengatakan, oh ini mumpung ya kesempatan orang membakar lahan ya, jadi karena musim panas ya sudah sekalian saja. Nah, ketika pemikiran itu dimiliki oleh semua orang yang punya lahan ya, ya akhirnya seperti ini ya. Jadi dan apalagi membakarnya juga dibiarkan begitu saja, tidak terkontrol, tidak dijaga, maka merembet ke tempat-tempat lain, belum lagi kemarau, panas ya, tambah membesarkan api, dan tanah di Kalimantan tanah gambut ya, kering, sehingga juga tambah membuat ya kebakaran itu semakin masif. Nah, ketika itu terjadi, maka salah satu yang dirindukan sebagaimana yang saya tulis atau yang ditampilkan di judul kajian kita pada pagi hari ini adalah hujan. Jadi yang begitu dirindukan hari ini adalah tetesan air hujan. Sehingga di mana-mana kita melihat ya Mas kalian, masyarakat ya, umat Islam itu melaksanakan sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan, dan ini adalah hal yang baik, yang penting, yang perlu kita lakukan. Namun ada beberapa etika atau adab yang seringkali kita lupakan ketika mengikuti sholat istisqa. Jadi kita juga perlu belajar tata cara termasuk adab untuk melaksanakan sholat istisqa. Jangan sampai justru kita menyalahi adabnya. Apa saja itu? Di antaranya ini yang paling sering kita lihat. Adab yang pertama itu sholat istisqa dianjurkan mengenakan pakaian-pakaian sederhana yang biasa saja. Berbeda dengan sholat Id, ya, Idul Fitri, Idul Adha, itu kita disunnahkan menggunakan pakaian terbaik, pakaian yang bagus. Kemudian diterjemahkan lagi oleh orang-orang kita, pakaian-pakaian baru, gitu ya. Ya, nggak masalah ya, pakaian-pakaian bagus. Ya. Tetapi sholat istisqa itu adalah sholat meminta hujan. Maka selayaknya ketika kita memohon, meminta sesuatu, kita perlu dengan mengibah, dengan memelas, ya. Bukan justru datang dengan penuh tampilan mewah. Ya, ini orang apa anggaplah kalau misalnya kita mau masukkan proposal gitu ya ke apa namanya ke tokoh, ke orang yang kaya ya. Kita datang dengan mobil mewah misalnya. Kita datang dengan pakaian yang mewah, tas bermerek. Ini yang mau ngasih bantuan juga bingung ini apa yang mau dibantu gitu, pakaiannya aja mewah gitu kan. Jadi itu adab yang pertama. Jadi ketika hadir berjalan ke lapangan, ke tempat sholat istisqa ini, maka disunnahkan untuk menggunakan pakaian-pakaian biasa saja. Pakaian putih misalnya, yang biasa tanpa perhiasan, tanpa pernak-pernik macam-macam ya. Tidak perlu ditampilkan itu semua. Ya. Juga yang perlu dilibatkan, itu libatkan kelompok orang-orang yang lemah, al-mustadafin ya. Orang miskin, kemudian orang anak-anak ya, orang-orang tua yang memang juga apa mungkin yang terzalimi ya, sehingga doanya juga lebih mustajabah. Itu yang pertama. Jadi kita perlu menampilkan kesederhanaan ya, bukan justru kesombongan ya. Ini karena punya lahan berapa puluh hektar kemudian datang sholat istisqa pakaiannya pakaian mewah. Ini tentu menjadi satu simbol kontra dengan adab yang seharusnya kita gunakan ketika melaksanakan sholat istisqa. Yang kedua, memperbanyak taubat dan istighfar. Ini juga jadi salah satu sunnahnya. Jadi ketika kita berjalan atau bahkan sebelum ya, melaksanakan sholat istisqa, kita juga perlu memperbanyak taubat. Karena bagaimanapun juga, musim kemarau yang panjang ini, selain fenomena alam, itu juga ada turut serta andil kita sebagai manusia yang melakukan kesalahan-kesalahan. Maka poin berikutnya yang juga perlu diperhatikan, yaitu meningkatkan amal soleh dan menghentikan kezaliman. Ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Itu firman Allah. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan tangan manusia, dan kami azab mereka agar mereka dapat merasakan apa yang mereka kerjakan. Jadi kebakaran, musim kemarau, di satu sisi itu mungkin juga koreksi, kita perlu koreksi. Ini ada kesalahan kolektif kita berjamaah. Maka di samping kita dengan mengiba, dengan penuh harap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sholat istisqa dan sholat-sholat yang lainnya, kita juga perlu bersama-sama menghentikan kezaliman-kezaliman yang kita lakukan, relasi kita dengan sesama manusia, kita sering menzalimi misalnya, kita mengambil hak-hak orang lain, kita mengambil tanah yang harusnya dimiliki oleh orang lain, kita mencuri harta orang lain, kita korupsi dan seterusnya, juga kita memperbaiki hubungan kita dengan alam. Bahwa kita perlu memanfaatkan alam, iya, tapi kita tidak boleh mengeksploitasinya secara berlebihan, apalagi dengan penuh keserakahan. Nah, itulah adab-adab yang perlu kita perhatikan sebelum kita melaksanakan sholat istisqa. Nah, dari sini juga jamaah sekalian, kita bisa sadar dan paham betapa pentingnya air itu bagi kehidupan manusia, bahkan kehidupan seluruh alam semesta. Ya. Tumbuh-tumbuhan butuh air. Hewan-hewan, binatang juga butuh air. Kita manusia juga butuh air. Semua makhluk di dunia ini butuh air. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tidak juga beriman? Dari air kita semuanya ini diciptakan jamaah sekalian. خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ, kata Allah. Manusia itu diciptakan dari air yang hina, air mani. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, dan keluar dari rahim ibu melalui jalan yang juga jalan bukan jalan yang biasa. jalan yang sama dengan keluarnya kotoran. Maka manusia, ya, di awal penciptaan itu sebenarnya Allah menunjukkan betapa rendah dan hinanya. Tapi kemudian dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi makhluk yang terbaik. Dengan akal pikiran kita, kita menjadi makhluk yang luar biasa mulia. Kita menciptakan berbagai aneka pengetahuan, alat untuk kehidupan, yang kemudian kita justru lupa, abai, dan merusak. Nah, maka falsafah air ini bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa air itu sangat penting bagi kehidupan kita. Tapi memang seringkali urgensitas sesuatu itu justru hadir ketika dia sudah tidak ada. Kita tahu betapa pentingnya nikmat sehat itu seringkali ketika kita sudah diuji dengan rasa sakit. Kita tahu nikmatnya pertemuan itu justru setelah berpisah. Kita tahu nikmatnya kehidupan itu jangan-jangan setelah kita merasakan kematian. Jangan sampai. Dan begitu pula kita tahu nikmatnya air, betapa pentingnya air itu bagi kehidupan justru setelah air itu lenyap dan sulit untuk kita temukan. Maka ketika nanti diberikan air, kita perlu kembali bermuhasabah agar tidak boros menggunakan air. Ya. Di Kalimantan misalnya pada musim-musim yang luang, musim-musim yang biasa, itu air melimpah ruah. Tapi di tengah limpah ruah air itu sebenarnya kita juga diajarkan untuk tidak boros, karena ada saudara-saudara kita di belahan dunia lainnya, di daerah yang lain, itu yang sangat sulit mencari sumber mata air yang bisa digunakan untuk minum dan keseharian sehari-hari, ya, beraktivitas sehari-hari. Maka apa anjuran, ya, kemarin saya sempat membaca di salah satu WhatsApp grup, ya, ada berita pimpinan wilayah Muhammadiyah Kalimantan Timur itu menginstruksikan, ya, atau menganjurkan untuk berlaku hemat terhadap penggunaan air serta bersedekah dengan air yang kita miliki. Artinya kalau kita punya air berlebih dan ada saudara kita yang membutuhkan atau ada misalnya yang membutuhkan air, kita bisa sedekah air kepada mereka. Ini menurut saya satu hal langkah yang perlu kita gerakkan bersama, bahwa air yang kita miliki hari ini itu juga perlu kita gunakan dengan sebijak dan sebajik mungkin. Ya, karena di luar sana banyak orang yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Ya. Air mungkin banyak, tapi juga tidak bisa digunakan untuk minum, tidak bisa digunakan untuk mandi karena kotor dan tercemar misalnya. Nah, maka kembali lagi dari ayat surah Al-Anbiya ayat 30 ini kita diingatkan bahwa air itu menjadi elemen terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan maka turunan dari ayat tersebut, ya, pada pagi hari ini kita juga mencoba mengkaji ada tiga setidaknya falsafah air, ya, dan kita turunkan dari ayat-ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menggunakan kata air, al-ma, dalam berbagai redaksinya. Nah, pada kesempatan ini, saya mencoba mengambil tiga falsafah air. Yang pertama, falsafah air itu punya kelembutan yang mampu menembus kerasnya batu. Dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardh." Apakah engkau tidak memperhatikan, kata Allah, bahwa Allah telah menurunkan air dari langit lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Di air yang turun dari langit sampai ke bumi, dia menjadi yanabi'. Ya. dia menjadi sumber ya, kehidupan, sumber keberkahan bagi makhluk yang ada di bumi. Kalau kita lihat jamaah sekalian, air itu mengalir, sumber mata air itu dia mengalir dari hulu ke hilir, dari tempat tinggi menuju tempat yang lebih rendah. Ini mengajarkan kepada kita kerendahan hati, ketawaduan. Air itu rendah hati. Dia akan terus mengalir pada tempat-tempat yang lebih rendah. Ini juga mengajarkan kepada kita, kalau kita berada di atas, ya, jangan sungkan untuk melihat ke bawah, membantu orang-orang yang ada di bawah. Falsafah air. Ketika ada di atas, dia akan merendah, dia akan ke bawah untuk mengaliri, menghidupi makhluk-makhluk yang ada di bawah, yang ada di dataran yang lebih rendah. Itu air. Falsafah air mengajarkan kita kerendahan hati atau tawadhu. Selain itu, jamaah sekalian, air juga mengajarkan kita keistiqomahan dalam kelembutan. Ya. Jadi air itu lembut. Ya. Tapi dia istiqomah mengalir terus-menerus selama ada alirannya. Dan air yang lembut itu bisa melubangi batu yang keras. Apanya ada kisah itu ya. Seorang ulama terkenal, hari ini terkenal. Ya. Pada zamannya ketika dia belajar ya belum menjadi siapa-siapa. Ulama ini belajar ya apa namanya hijrah keluar kota ya, dia keluar dari kota kelahirannya mencari ilmu. Kemudian lama dia mencari ilmu tetapi tidak kunjung dapat pengetahuannya. Sudah belajar mencoba menghafal tapi terus saja kesulitan. Hingga sampai pada satu titik dia berusaha untuk menyerah. Akhirnya dia kembali pulang ke kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang, dia singgah beristirahat di dalam gua, dan di dalam gua itu dia melihat ada batu yang ditetesi air, dan qadarullah batu itu berlubang. Padahal batunya keras, tapi ditetesi air terus-menerus, meskipun tetesannya itu lembut, lemah lembut, tapi batu yang keras itu pada akhirnya bisa berlubang. Dari situ kemudian sang ulama ini belajar untuk kembali lagi. Ya, dia menuntut ilmu, jangan menyerah. Karena kalau batu yang keras saja bisa apa namanya bisa terlubangi, ya, bisa bisa hancur karena tetesan lembut air yang terus-menerus secara konsisten, apatah lagi hati manusia harusnya bisa lebih mudah ya, daripada batu yang keras ini. Kuncinya adalah konsistensi, keistiqomahan. Maka dia kembali, dia tidak jadi menyerah, tidak kembali ke kampung halaman, tapi dia kembali menuntut ilmu, mengambil hadis, belajar dari berbagai macam ulama, dan dari situ kemudian beliau dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu anak batu, anak yang terinspirasi dari tetesan batu yang kemudian membuat dia tidak pantang menyerah, terus belajar, terus menuntut ilmu, dan dari ketekunannya itu dia namanya dicatat sebagai salah seorang ulama besar. Kalau kita belajar hadis, ya kitab-kitab beliau banyak yang dikutip hingga hari ini. Nah, ini tentu menjadi pembelajaran bagi kita jamaah sekalian. Ya, sudah. Kita perlu belajar dari konsistensi air. Air yang lembut, ya, tetapi bisa konsisten melahirkan apa ajaran yang kemudian bisa membendung sesuatu yang keras menjadi hancur berkeping-keping. Ya. Di sisi lain, dia juga mengajarkan keistiqomahan kita untuk terus-menerus melakukan hal-hal baik. Hal-hal baik itu perlu terus-menerus dilakukan, meskipun mungkin bagi orang lain buat apa. Ya. Alah, kecil saja itu. Tetesan air, kalau satu memang tidak jadi apa-apa. Tapi terus-menerus dilakukan, itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Ya. Itu falsafah air yang pertama, di tengah kelembutan dia bisa menjadi kekuatan yang menghunjam segala bentuk kekerasan. Yang kedua, air juga mempunyai falsafah menghidupkan, ya, penawar tanah yang mati. Kalau kita baca misalnya dalam surah Qaf ya, ayat 9 sampai 11 ya. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, air hujan itu bisa menjadi berkah. Ya, ma'am mubarakah. Di ayat ini air hujan disebut dengan air yang berkah. Kenapa airnya berkah? Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Karena airnya itu menumbuhkan pepohonan dan biji-bijian yang bisa dipanen. Jadi air yang cukup pada kadarnya itu akan menghidupkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan pepohonan. Kemudian di akhir ayat 11, wa ahyaina bihi baldatam maita. Dan kami hidupkan tanah yang tandus itu, tanah yang mati itu dengan air. Jadi tanah negeri yang sudah mati, kami hidupkan dengan air. Kadzalikal khuruj, seperti itulah kebangkitan. Nah, dari sini jamaah sekalian, kita bisa belajar bahwa air itu fungsinya menghidupkan sesuatu yang mati. Dan ini juga tersirat sebenarnya kalau kita baca Al-Quran, misalnya di dalam surah Al-Baqarah di bagian awal, ya, di lembar kedua, halaman ketiga, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minat tamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami turunkan air dari langit yang kemudian air itu menghidupkan buah-buahan, ya, menyuburkan, ya, menumbuhkan buah-buahan dan apa menjadi rizki bagi manusia. Nah, di ayat yang berikutnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithlih, dan seterusnya. Dan jika engkau ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepadamu, kepadanya Muhammad. Jadi ayat berikutnya bicara tentang penurunan Al-Quran. Ayat sebelumnya bicara soal air hujan. Ini seolah tidak ada korelasi, tidak ada hubungan. Ya. Yang satu soal turunnya air hujan, kemudian kok berikutnya soal turunnya Al-Quran. Nah, menurut ulama, ya, di kitabnya Syekh As-Sa'di Al-Qawaidul Hisam li Tafsiril Quran, di bagian pembahasan, salah satu pembahasan kaidahnya, beliau menjelaskan ayat ini maknanya, dan menurut saya menarik dan jarang mungkin dielaborasi. Jadi kata Imam As-Sa'di, justru itu saling berkaitan dan berhubungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggambarkan bagaimana turunnya wahyu Al-Quran pada Nabi Muhammad dan pada umat manusia ke bumi itu seperti turunnya air hujan. Turunnya air hujan dari langit ke bumi itu menghidupkan tanah yang gersang, tanah yang mati itu menjadi hidup. Tapi ada juga tanah yang meskipun air hujan sudah turun, kemudian tanah itu tidak bisa menyerap air hujan. Ya. Karena pepohonannya sudah ditebang misalnya, sudah tidak ada pohon lagi, sehingga tidak bisa menyerap air hujan, maka jadilah banjir. maka malah justru menjadi kerusakan. Tapi ada juga air hujan ya turun ke tanah, kemudian tanahnya itu hanya bisa menampung air saja, cuma mengendapkan air, tapi airnya tidak bisa digunakan untuk mengaliri tumbuhan supaya hidup. Ya, paling kadang bisa buat air minum hewan-hewan saja. Tapi tidak banyak manfaat dari air hujan yang ada di tanah itu. Jadi ada tiga kategori tanah setidaknya dari ilustrasi air hujan itu. Ada tanah yang bisa menyerap air hujan, kemudian dia menghidupkan. Dia menyuburkan tanah, menyuburkan pepohonan. Nah, kata Imam As-Sa'di, inilah umat Islam yang menerima wahyu Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, tuntunan hidup. Ya, dia mengamalkan, dia membaca dan memahaminya. Ini umat Islam yang ideal. Yang kedua, ada air hujan yang dapat turun atau ya turun di tanah yang itu hanya bisa menampung, tapi tidak bisa menghidupkan pepohonan. Ya sudah, airnya begitu saja, diam begitu saja, tapi tidak bisa menghidupkan pepohonan yang ada di sekitarnya. Maka jenis tanah ini seperti umat Islam yang dia tahu Al-Quran itu firman Allah, tapi dia tidak memahami, apalagi mengamalkannya. Ya sudah, sebatas membaca saja. Bisa baca, selesai. Tapi tidak diamalkan. Kalau yang pertama, dia mengamalkan, dia mengimplementasikan, maka dia bisa memberi manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau yang kedua, dia hanya sebatas membaca, ya sudah, air itu disimpan begitu saja. Tapi tidak ada manfaat, tidak ada apa namanya hal-hal yang dapat diambil dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini jenis mukmin yang kedua. Nah, yang ketiga, dia sama sekali tidak beriman. Orang-orang yang ingkar, ya dia tidak beriman pada Al-Quran, dia tidak meyakini, tidak membaca dan seterusnya. Nah, inilah hati yang gersang, hati yang mati, atau bahkan hati yang mati ini juga menyebabkan kerusakan bagi orang, bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Sama seperti air hujan yang tidak terserap justru bisa menjadi banjir bagi kehidupan manusia dan binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Nah, ini falsafah hidup yang falsafah air yang kedua, jamaah sekalian, bahwa air itu menghidupkan, memberikan kehidupan bagi orang-orang, bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Maka sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita juga harus demikian. Ya. Kehidupan kita itu harus menebar manfaat, menebar kemaslahatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan justru sebaliknya. Kehadiran kita justru merusak. Kehadiran kita justru memberikan ketidaknyamanan, ketidakamanan bagi orang-orang lain. Maka itu jenisnya seperti air yang justru menjadi sumber malapetaka tadi ya. Air menjadi banjir, menjadi longsor, menjadi banjir bandang. Ya. Itu karena tanahnya yang tidak bisa menyerap. Nah, tanah itu kalau dalam konteks manusia adalah qalb, hati. Kalau hati kita tidak bisa menerima tetesan air hujan Allah berupa Al-Quran, maka kita akan terpuruk dan kesusahan dalam menjalani kehidupan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, jamaah sekalian, fungsi atau falsafah air itu sebagai pembersih dan pemurni. Di surah Al-Anfal ayat 11 jelas, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i maa'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaithaan." Dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu wahai manusia. Untuk apa? Liyutahhirakum bih. Untuk menyucikan kalian dengan air hujan itu. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, dan menghilangkan gangguan-gangguan bisikan setan darimu. Jadi air itu juga punya fungsi sebagai pembersih, pemurnian. Makanya kalau kita lihat jamaah sekalian, para pendengar hikmah pagi yang dirahmati Allah, Sebelum kita sholat, itu kita harus mengambil air wudhu untuk bersuci. Nah, air wudhu yang kita gunakan untuk bersuci itu untuk membersihkan kotoran fisik yang ada dalam tubuh kita, tapi sekaligus simbol pemurnian, pembersihan jiwa kita. Artinya, sebelum kita beribadah, sebelum kita menghadap Allah, kita perlu tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs. Kita perlu menyucikan jiwa, diri kita, ya, dari dosa-dosa, dari kotoran-kotoran yang melekat selama ini. Makanya kalau kita baca kitab-kitab fikih di pesantren biasanya seperti Fathul Qarib, ya, yang paling masyhur, paling umum, atau kitab hadis misalnya Bulughul Maram yang ditulis Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, itu beliau memasukkan pembahasan yang utama, yang pertama itu bukan babus sholah, babus shaum, atau babul hajj, babu qiraatil Quran, tidak, bukan bab-bab ibadah-ibadah itu, tetapi yang dimasukkan pertama adalah babut toharoh, kitabut toharoh. Yang pertama itu adalah kitab pembahasan tentang bersuci, dan pembahasan yang paling awal, yang paling pertama adalah babul niyah, bab tentang jenis-jenis air. Ada air yang suci dan menyucikan. Ada air yang suci tapi tidak menyucikan. Air teh misalnya itu suci tapi tidak menyucikan. Kemudian ada air yang terkena sinaran matahari, air musyammas, sehingga tidak baik untuk bersuci misalnya karena panas. Kemudian ada air yang terkena najis, maka dia tidak menyucikan. Jadi ada banyak ragam jenis air yang dipelajari dalam kitab fikih. Itu untuk menandakan betapa pentingnya air bagi kehidupan, tapi juga sekaligus betapa pentingnya air bagi kita untuk bisa beribadah dengan benar. Maka ada kaidah usul fikih yang masyhur, "Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib." Sesuatu yang tidak bisa sempurna, suatu kewajiban yang tidak bisa sempurna karena sarananya, maka sarananya itu menjadi kewajiban juga. Kita sebelum sholat itu harus wudhu, maka wudhunya menjadi wajib. Ya. Kalau yang umum saja ya tidak wajib, ya, kita mau menjaga wudhu itu tidak wajib. Kita bisa berwudhu kapan saja. Tetapi kalau mau sholat, sholat itu wajib, dan untuk bisa sholat itu syaratnya harus berwudu, maka wudu itu menjadi wajib. Nah, wudu itu harus dengan air yang suci dan menyucikan. Maka memastikan ada apa namanya, ada asupan, ada ketersediaan air yang suci menyucikan untuk berwudu, itu juga menjadi kewajiban bagi kita umat Islam. Kita harus bisa memastikan menjaga asupan air yang suci ini untuk bisa digunakan bersuci bagi kita yang mau beribadah. Kalau ditarik dalam konteks yang lebih luas, maka menjaga lingkungan di sekitar kita, menjaga alam, menjaga air, menjaga udara untuk tetap bersih, untuk tetap nyaman ditinggali, itu juga menjadi wajib. Karena kita tidak akan bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, kalau udaranya kotor, airnya keruh, airnya sulit, akan susah. Meskipun nanti ada rukhsah tayamum misalnya. Tapi itu untuk kondisi-kondisi darurat. Sebelum masuk pada kondisi darurat, tentu kita perlu melakukan pencegahan agar air, udara itu tetap terjaga. Ini menjadi refleksi sekaligus peringatan bagi kita. Maka ketika ada air, jangan boros. Di beberapa masjid misalnya itu ada tempelan, ya, di tempat berwudu misalnya, jangan boros menggunakan air, dan itu penting, ya, karena itu eksistensi keberadaan air itu adalah milik bersama, dan harus kita bersama-sama memastikan air itu bisa kita nikmati. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tiga fungsi air. Ya. Jadi dengan kelembutannya konsistensi air, kita bisa belajar keistiqomahan di tengah kelembutan. Kemudian yang kedua tadi kita juga bisa belajar bagaimana air itu bisa menghidupkan yang mati. Ya. Air itu bisa menyegarkan, memberikan kesejukan. Maka sebagai seorang Muslim, kita juga perlu memberikan manfaat, memberikan nilai positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, air itu juga menyucikan, membersihkan. Dan itu juga perlu menjadi tugas dan refleksi kita bersama. Ya, mumpung ini kita masih berusaha dan berdoa, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan limpahan air hujan ya, bagi kita dan bagi seluruh umat Islam dan manusia dimanapun mereka berada yang hari-hari ini berada di tengah krisis kemarau yang panjang. Tapi kita juga perlu belajar kembali, kita perlu muhasabah kembali jamaah sekalian. Ya, salah satunya sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan di awal, ya, kita bisa melaksanakan sholat istisqa. Ya, mungkin ada beberapa tempat yang hari ini atau besok melaksanakan sholat istisqa. Itu bisa kita lakukan untuk apa namanya mohon kepada Allah. Tapi sholat istisqa ini bukan hanya sebatas ritual formalitas memohon meminta air saja jamaah sekalian, tapi juga perlu diawali dengan kesadaran ya untuk meluruskan adab etika kita. Ya, kita merendahkan diri, memperbanyak bertaubat dan memperbaiki amalan-amalan keseharian kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai 11, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yursilis sama'a 'alaikum midrara. Maka aku berkata, ya Nabi Nuh alaihi salam, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat kepadamu. Jadi sebelum turunnya hujan itu dianjurkan atau diajarkan oleh Nabi Nuh juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru rabbakum. Memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagaimanapun juga musibah bencana yang hari ini terjadi di bumi Kalimantan dan juga di berbagai daerah lainnya, selain sebagai musibah, itu juga ada bencana, ada teguran, ya, ada teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap cara kita, manusia hari ini hidup. Berelasi dengan sesama manusia, dengan alam, juga hubungan kita dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita perbaiki tiga relasi hubungan kita antara hubungan kita dengan sama manusia, dengan alam dan dengan Allah. Ya, kita beristighfar, kita banyak taubat, kesalahan-kesalahan kita kepada sama manusia. Mungkin pernah mengambil hak orang lain, tanahnya kita rampas, atau tanah orang lain kita bakar misalnya, ikut terbakar misalnya karena kita membakar lahan kita, kemudian ada tanah orang lain yang ikut terbakar. Maka itu semua perlu kita selesaikan, kita memohon ampun kepada Allah, tapi juga kita meminta maaf, ya mengakui kesalahan kita pada orang-orang yang kita zalimi, yang kita ambil haknya. Maka insya Allah semoga dengan wasilah itu, ketika semuanya, pemimpinnya, rakyatnya, semuanya saling bermuhasabah. Kita tidak saling menyalahkan, ya, pemimpin menyalahkan rakyatnya, rakyat menyalahkan pemimpinnya. Tapi masing-masing dari kita bermuhasabah. Kita introspeksi apa kesalahan kita. Kemudian kita bertaubat kepada Allah. Kita memohon ampun dengan sepenuh-penuhnya. Kita meminta maaf kepada sesama manusia yang kita curi haknya. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah dalam kumpulan para jamaah sholat istisqa ya, yang berlangsung di berbagai tempat, maka insya Allah untaian air mata, tetesan-tetesan penuh harap kita untuk bisa mendapatkan air hujan itu bisa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada waktunya nanti kita bisa kembali merasakan kesegaran dan kesejukan air hujan. Dan ketika kita sudah merasakan kesegaran dan kesejukan air hujan itu, kita perlu ingat betapa susah dan sulitnya kehidupan kita ketika air itu tidak ada. Maka meskipun nanti sudah ada air, tetaplah kita bisa hemat, tidak boros, dan berlaku adil terhadap lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Mungkin ini sebagai pengantar dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, itu tadi telah kita dengarkan pengantar tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz Rahmatullah MA dengan tema Falsafah Air Pesan Ilahi di Balik Tetesan Hujan yang Dirindukan. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk Anda sekalian yang ingin bergabung bisa melalui telepon di 0541-7272-656 atau di WhatsApp di 0811-5819-984. Baik Ustadz, sebelumnya sudah masuk satu pertanyaan dari WhatsApp, saya boleh bacakan dulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, saya hamba Allah dari Samarinda. Pertanyaan Ustadz, kan sekarang ini lagi kemarau, nanti ketika hujan turun biasanya ada sisi lain yang datang kembali seperti kebanjiran. Nah, bagaimana sebenarnya kita menyikapi hujan ini sebagai nikmat Allah sekaligus juga bisa menghadapi dampak yang kurang menyenangkan itu tadi, Ustaz? Boleh, Ustaz?
2: Baik, terima kasih Mbak Nita juga yang sudah bertanya.
1: Siap.
2: Ini pertanyaan menarik dan juga saya sering baca di kolom komentar netizen, rahimakumullah ya, netizen yang mulia, itu sering komentar di kolom yang jamaahnya sedang melaksanakan sholat istisqa, juga ada komentar, nanti kalau sudah air hujannya turun malah banjir lagi. Nah, disinilah kemudian perlu kita mengantisipasi, ya, sebagaimana yang tadi saya katakan, bahwa musim kemarau ini kita juga perlu bermuhasabah bagaimana selama ini interaksi kita dengan lingkungan, dengan alam sekitar kita. Karena banjir, kemudian tanah longsor, apa namanya, musim kemarau ini juga ada korelasi, ada hubungannya dengan pola hidup kita selama ini. Konteksnya banjir misalnya, kalau tidak ada selokan di jalanan, ya, tidak ada saluran saluran air, ya otomatis ya banjir gitu. Tipologi tanah yang ketiga tadi tidak bisa menyerap. Atau misalnya tanahnya sudah kita semen semua misalnya. Ya kalau sudah di semen semua tanahnya, di aspal semua, sedikit yang masih dataran tanah, ya hujan turun jadi tidak akan menyerap ke dalam karena nggak ada tanah, ya kan? Atau misalnya saluran airnya penuh sampah, tersumbat. Ya kalau full sampah tersumbat, ya air turun yang nggak akan mengalir, ya akan jadi banjir juga. Itu. Jadi ada banyak faktor dan banyak sebab. Maka karena ini masih belum hujan, misalnya kita juga bisa untuk mengantisipasi saluran-saluran air. Kalau ada sampah-sampah, kita bisa ambil, ya kita bisa buang, ya tidak menumpuk di saluran air. Ya. Kemudian pastikan saluran airnya besar dan luas, ya tidak buang sampah di sungai misalnya atau di saluran pembuangan air, sehingga nanti insya Allah ketika air hujan itu turun, ya ada doa.

0: sudah biarkan saja gitu ya. Sudah pasrah ya, sudah apa bersahabat dengan banjir gitu. Tapi juga sebenarnya kita perlu antisipasi. Dan mengantisipasinya itu sebenarnya bisa asalkan semua pihak urun ya, untuk saling bahu membahu untuk membersihkan lingkungan dan membuat alam kita tetap lestari. Mungkin itu Mbak Gita aja.
1: Baik, siap. Terima kasih, Sat, atas jawabannya dan juga semoga bisa menjawab pertanyaan dari pendengar kita. Baik, Sat, tidak terasa sudah kita di penghujung waktu. Silakan, Sat, untuk memberikan sedikit kesimpulan kembali dan juga selanjutnya ditutup dengan doa. Silakan, Sat.
0: Baik, terima kasih ya. Sebagaimana yang tadi kita sudah dengarkan bersama jamaah sekalian, bahwa air itu menjadi sumber kehidupan bagi umat manusia. Air itu menjadi hal yang amat penting. Hari ini kita memang mengalami kesulitan, kekeringan, musim kemarau yang panjang, dan disitulah kita bisa menyadari betapa pentingnya kehadiran air itu. Maka nanti ketika kita diberikan akses pada air yang bersih, tetaplah untuk berlaku sederhana, tidak boros, ya, tidak buang-buang air. Dalam konteks yang lebih luas, kita juga perlu memastikan menjaga alam yang ada di sekitar kita agar tidak tercemar, tidak terkotori. Kita bisa memanfaatkannya, tetapi kita tidak boleh merusak dan menodai alam yang ada di sekitar kita. Karena alam, terutama air, sebagaimana yang tadi disampaikan, itu punya tiga nilai, ya, kelemah lembutan, ya, manfaatnya menghidupi yang mati, dan yang ketiga juga ada sumber-sumber mata air yang bisa membersihkan dan menyucikan manusia. Itu bisa kita bisa belajar dari air. Kalau air saja rendah hati, tidak sombong, tidak takabur, apatah lagi kita manusia yang diciptakan dari air yang hina. Ya. Maka pada kesempatan yang mulia ini juga, mari kita menengadahkan tangan kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita dan mencurahkan air hujan. Allahumma aghithna, mencurahkan air hujan yang penuh manfaat, penuh barokah pada alam kehidupan kita di bumi Kalimantan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa qira'atana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أغثنا يا الله، اللهم أغثنا يا الله، اللهم أغثنا يا الله. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Selagi saya akhiri, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, terima

0: Terima kasih banyak atas tausiah yang telah disampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan juga secara tidak langsung menjadi penguat juga Ustaz ya, bagi kita semua di musim kemarau ini, karena udah lumayan panjang Ustaz ya musim kemarau di tahun ini gitu Ustaz ya. Makasih banyak Ustaz. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lagi Mbak.
0: Siap Ustaz. Baik, sahabat budaya, itu tadi telah kita dengarkan tausiah pada pagi hari ini oleh Ustaz Rahmatullah MA dengan tema Falsafah Air, Pesan Ilahi di Balik Tetesan Hujan yang Dirindukan, dari sahabat Miskat Indonesia dan Dasar Ilmu Al-Quran dan Tafsir UINSI Samarinda. Sesaat lagi akan kita ikuti Samarinda Hambat, tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.
2: Hikmah Pagi Pro 4 RRI. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya selamat hambat keren yang senyata melanjut di sahabat Samurin Hambat edisi hari ini Jumat 4 September 2026. Seperti biasa kita awali dengan perakiraan cuaca untuk Provinsi Kalimantan Timur hari ini, di mana Kabupaten Pasar hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 24 sampai 32 derajat, Kutai Kartanegara udara kabur dengan suhu 24 sampai 33 derajat, Berau berawan dengan suhu 23 sampai 31 derajat, Kutai Barat udara kabur dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius, dan Kutai Timur berawan dengan suhu 23 sampai 31 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara cerah dengan suhu 25 sampai 31 derajat, Mahakam Ulu hujan ringan dengan suhu 21 sampai 26 derajat Celcius, Kota Balikpapan diperkirakan cerah dengan suhu 27 sampai 30 derajat Celcius, Kota Samarinda cerah dengan suhu 26 sampai 32 derajat Celcius, dan yang terakhir Kota Bontang diperkirakan hari ini akan cerah dengan suhu 26 sampai 31 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Kota, dan Lojanan Ilir, hari ini segalanya diperkirakan cerah dengan suhu 26 sampai 32 derajat Celcius. Perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa, Air Putih, Sidodadi, Air Hitam, dari Mulia, Gunung Kelua, dan juga Bukit Pinang, segalanya hari ini diperkirakan cerah dengan suhu yang sama yaitu 26 derajat sampai 32 derajat Celcius. Informasi seputar cuaca kami kutip dari laman website bmkg.go.id, dan untuk arus lalu lintas sendiri di kawasan M. Yamin terpantau mulai ramai lancar. Jadi tetap berhati-hati, bersumpah di jalan. Akan lanjut lagi setelah ini informasi lainnya.

Ya, karena sana beralih informasi lainnya, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kalimantan Timur atau ARAK menggelar aksi unjuk rasa di simpang 3 Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim pada Kamis 3 September kemarin. Aksi demonstrasi ini juga merupakan bentuk akumulasi kegelisahan masyarakat sipil dan mahasiswa atas berbagai persoalan sosial, ekonomi, hingga kebijakan nasional maupun regional yang dinilai merugikan masyarakat Kaltim. Di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, para orator bergantian menyampaikan pandangan tajam mereka dari atas mobil komando. Dalam aksi tersebut, massa membawa dan menyuarakan 15 poin tuntutan utama kepada pemerintah. Beberapa tuntutan penting lainnya diantaranya adalah mendesak penetapan status bencana nasional untuk wilayah NTT, Sumatera, dan Kalimantan, mengesahkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi, serta menuntut penghentian pemadaman listrik bergilir yang kerap meresahkan warga Kalimantan Timur. Selain itu, mereka juga menolak program makan bergizi gratis atau MBG, meminta penindakan tegas terhadap pertambangan ilegal, serta menuntut penyelesaian kelangkaan BBM di wilayah tersebut. Aksi penyampaian pendapat ini sempat menyedot perhatian besar dari para pengguna jalan yang melintas di sekitar area demonstrasi. Hingga laporan diturunkan, perwakilan massa aksi masih terus bertahan dan mendesak agar seluruh aspirasi serta 15 tuntutan krusial yang mereka bawa segera mendapatkan respon nyata dari para pemangku kebijakan. Informasi ini kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Beralih informasi terakhir, kerenesan kebakaran lahan yang kembali terjadi di kawasan Bayur, Samarinda Utara menjadi perhatian serius Koramil 05 Samarinda Utara. Untuk mencegah api kembali meluas, jajaran TNI bersama perangkat wilayah turun langsung menemui warga dari rumah ke rumah hingga ke kebun-kebun yang menjadi lokasi aktivitas masyarakat. Dan Ramil 05 Samarinda Utara, Kapten KFZ Yakin mengatakan langkah tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima informasi mengenai sejumlah kebakaran yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di wilayah Bayur. Menurutnya, edukasi dilakukan dengan pendekatan langsung karena masyarakat yang beraktivitas di lahan menjadi salah satu pihak penting dalam mencegah munculnya titik api baru. Petani dan warga yang ditemui diingatkan untuk tidak membersihkan lahan dengan cara membakar, termasuk tidak membakar sisa-sisa tebangan maupun sampah rumah tangga secara sembarangan. Z meminta sampah rumah tangga dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam karung untuk kemudian dibawa ke tempat pembuangan sampah. Sementara sisa kegiatan berkebun juga diminta tidak dibakar, mengingat kondisi lahan yang kering dapat membuat api mudah merembet. Informasi ini kami kutip dari laman Instagram Samarinda Etam dan menjadi akhir kebersamaan kita segalanya di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini. Setelah ini Etam akan lanjut lagi tentunya di program Dendang Mahakam. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. The Principle of Power adalah buku yang merinci prinsip-prinsip dasar yang mendasari kekuasaan dalam berbagai konteks. Dalam esensi buku ini, kita bisa memahami landasan filosofis dan praktis yang mendukung peran kekuasaan dalam berbagai bidang kehidupan. Pertama-tama, buku ini membahas esensi kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan tidak hanya diartikan sebagai dominasi atau kontrol, tapi juga sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan membentuk lingkaran sekitar. Penulis menggali akar psikologis dan sosial kekuasaan, membahas peran motivasi dan dinamika hubungan manusiawi dalam pembentukan kekuasaan. Buku ini juga menyoroti prinsip-prinsip kunci yang melandasi efektivitas kekuasaan. Pertama adalah prinsip integritas. Kekuasaan yang berlandaskan integritas memberikan dasar yang kuat untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas. Penulis menggali bagaimana kejujuran, etika, dan konsistensi menjadi elemen krusial dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan yang berkelanjutan. Lalu buku ini juga membahas prinsip adaptabilitas. Kekuasaan yang efektif memerlukan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan konteks dan situasi. Penulis mengajarkan pembaca bagaimana membaca perubahan tren, teknologi, dan dinamika sosial untuk memodifikasi strategi kekuasaan mereka. Penting juga untuk memahami prinsip pengaruh. Kekuasaan tidak hanya tentang memerintah, tapi juga tentang memberdayakan orang lain dan memotivasi mereka yang berkontribusi. Buku ini mengupas teknik-teknik persuasif dan seni membangun koalisi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama. Buku ini tidak mengabaikan prinsip keadilan. Kekuasaan yang dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan akan lebih berkelanjutan dan diterima oleh masyarakat. Penulis menjelaskan konsep distribute justice dan bagaimana memastikan bahwa manfaat dan beban kekuasaan didistribusikan secara adil. Tidak ketinggalan, buku ini membahas prinsip tanggung jawab. Kekuasaan selalu memiliki konsekuensi, dan pemegang kekuasaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini melibatkan kesediaan untuk menerima kritik, belajar dari kesalahan, dan terus-menerus memperbaiki diri. Dalam buku The Principle of Power, menyoroti pentingnya prinsip keterbukaan dan komunikasi efektif. Kekuasaan yang transparan dan mampu berkomunikasi dengan baik dapat membangun dukungan dan mengelola ekspektasi. Buku ini menyajikan gambaran yang holistik dan mendalam tentang kekuasaan, membantu kita memahami bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita diharapkan bisa mengelola kekuasaan dengan bijaksana dan memberikan dampak positif pada lingkungannya. Demikian esensi buku berjudul The Principle of Power, karya Dion Yulianto. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habaratan pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana, pemerintah Kabupaten Berau kembali menutup dua destinasi wisata yakni Air Terjun Tembalang dan Bukit Mincau di tengah status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kemarau panjang. Kepala Disbud Par Berau Yuda Budi Santosa mengatakan penutupan dilakukan sejak 31 Agustus untuk menjaga keselamatan dan kesehatan wisatawan. Penutupan akan dievaluasi setiap pekan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi kedaruratan sehingga destinasi dapat kembali dibuka jika situasi dinilai aman. Disbud Par Berau juga membuka kemungkinan menutup sementara destinasi lain termasuk kawasan pesisir jika hasil pemantauan menunjukkan adanya resiko terhadap keselamatan wisatawan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
1: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: kali lu sini, kali kali kali. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, saya kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Pe hambar sekali DP rasa yoda.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto.
1: Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu sto.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya Korena Sana lanjut etam di Dendang Mahakam. Seperti biasa masih di hari Jumat ya. Jadi masih lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan. Satu jam ke depan. Mbak Nita buka jalur teleponnya di 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819-984. Bisa juga di Facebook Perempat RRI Samarinda dan juga live chatnya RRI Digital. Halo, siapa penelpon pertama? Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, udahkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan lagunya apa ya Mbok Yo? Yang singkat-singkat aja karena pendek waktu Mbok Yo. Ini aja dah, nyentul benda Mbok, lawas sendiri diputar.
0: Oke, siap,
1: sapanya. Udah, saya nyapa dulu. Gula Kamdan, Busu Sukur, Busu Haji Madriadi, Busu Ijuar, Mbok Mardiana yang di mana itu? Di Lojanan. Kalau panen beras ketan jangan diingatnya berkebun tuh Mbok, sekalian menggiling. Nyaman tuh Mbok, di pola pulut Mbok, berserondeng ya nih Mbok.
0: Bener.
1: Apalagi kan persembahan larung ke sungai ya nih.
0: Boleh.
1: Lah iya, untuk pengobatan Mbok. Pengobatan apa aja di larung. Nah.
0: Iya.
1: Terus itu ada Busu Dehem, hati-hati mulang di jalan. Kami tadi sepeda Mbok, nyaman dah cuaca Mbok. Nanti terisap asap lagi tegaknya, kurang.
0: Oh, berkurang, alhamdulillah.
1: Mbok Yuli juga yang di Zaman Huri. Terus itu Mbok Beben yang ada di Abdul Muthalib, Gang Kutai. Dah Mbok, cukup aja dah Mbok.
0: Segalanya. Oke, siap.
1: Sedikit lagi Mbok, bermasker pokoknya yang penting, yang di Mbok ya. Mencegah kebakaran, kita beli apar, agak yang di mana itu, di Alaya kan Mbok ya. Apinya kecil, masih bisa dimatikan. Karena dia tidak ada apar Mbok, mau dibantikan pakai apa kan.
0: Siap, ya.
1: Terima kasih Mbok Nita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp, halo, salam budaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Malam budaya berjalan. Bangun.
3: Siapa nih?
0: Mbak Nita.
3: Mbak Nita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah julak.
3: Sarapannya belum?
0: Belum.
3: Minta sama Bu Semamat lontong sayur.
0: Iya, Tuan Hamdan.
3: Suruh kirim ke RRI.
0: Oh, siap, Lem. Bu Semamat terdengar ya.
3: Salam seberatan.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan panjang umur, mudah rezeki.
0: Amin, kita juga tua.
3: Mudah-mudahan ancap turun hujan.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dah tama Tuan Hamdan. Etap. Siapa penelpon selanjutnya? Halo, salam budaya.
4: Salam budaya, budaya salam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Semisran, apa kabar?
4: Kabarnya baik, Bu Ita. Lagunya Putri Junjung Boy.
0: Putri Junjung Boy, siap.
4: Salamnya buat Bu Suago, buat Bu Sukutai, buat Hamdan ATT, buat Bunda Yuli, buat siapa lagi? Mbak Nana, Bu Sukanjani, Bu Suago, Bu siapa lagi ya? Buat busu-busunya. Buat wanitanya kalau pulang hati-hati.
0: Iya, makasih Bu Sumisran ya Tama.
4: Hari Jumat berkah ini kan.
0: Amin.
4: Nah, aku ada pantun nih buat hari Jumat berkah ini.
0: Boleh.
4: Hari ini hari Jumat. Ada Tuan Haji pakai jubah. Mulai hari ini janjiku sama Monita sampai kiamat jangan dirubah.
0: Waduh, masuk.
4: Baik-baik, terima kasih Monita.
0: Makasih juga Busu ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya. Terputus. Oke, kita sapa. Halo, salam budaya. Nah, terputus lagi. Kenapa itu? Siapa di sana? Halo, salam budaya. Ya Allah. Kenapa ini terputus terus nih? Halo. Nah, Ini kira-kira terputus nih ya kira-kira ya. Halo. Ya Allah. Ini kelima kalinya ya. Halo.
5: Halo.
0: Nah, Bu Sari.
5: Ya.
0: Kita kah tadi lain? Lain ya.
5: Ya.
0: Iya, baru nih masuk ya.
5: Ya.
0: Halo Bu Su, apa kabar? Sehat ya?
5: Sehat.
0: Lagu Banjarnya apa? Ya.
5: Hantalior.
0: Hantalior. Oke, siapanya ada?
5: Kami
0: Tanya, oke, makasih Bu Sari. Assalamualaikum. Iya. Gitu dong Bu Sari, mantap. Kemai ya jalan su penesain nelinga suara Bu Sari. Alhamdulillah hari ini semangat ya Bu Sari ya. Karena masih pagi ya, kemai merian tuh. Leh, nyata hak tuh lemas dah yo. Panas bener harinya. Ya, makasih Bu Sari. Ya, sama penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
6: Budayakan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Bu Sabdurrahim?
6: Kabar baik, sehat walafiat, Bonita.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa, Bu Su?
6: Lagu Kutai.
0: Lagu Kutai, apa judulnya?
6: Bahuma.
0: Bahuma. Oke, siap. Sapanya ada?
6: Sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda. Yang sudah gabungan tadi ya, ada Jula Hamdan, ada Bu Su Misran, ada Bu Su Mamat. Menyapa kepada teman-teman selanjutnya, ada Bu Su Rinjani, Bu Su Ago, Bu Yuli, Bu Rini, Bu Titin, Bu Nurul, keduanya Neilas. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan, Bonita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sabdurrahim. Lanjut langsung kita ke penelpon selanjutnya. Halo, salam budaya.
7: Halo, salam budaya. Budayakan salam.
0: Mbak Yul.
7: Iya.
0: Iya, apa kabar?
7: Kabar baik, Leh.
0: Leh, lawas nih temu. Padahal baru kemai ya, Mbak ya.
7: Iya.
0: Biar seolah lama aja gitu ya. Baik, sehat ya Mbak Yul ya.
7: Alhamdulillah,
0: sehat. Mau request lagu apa Mbak Yul?
7: Aku mau lagunya Pengangguran.
0: Pengangguran. Oke, ada ya. Siapanya?
7: Salamnya ada Bu Su Abdul Rahim tadi ya.
0: Oh.
7: Selamat-selamat ada Bu Su Abdul Syukur, ada Bu Su Misran tadi ya. Terus ada Bu Su Iis, Bu Su Rinjani, Bu Su Mamat tadi. Terus ada Julak Sarundeng, Bu Su Kutai. Bu Su Amdan ATT tadi ya. Mboknya Mbok Reni, Mbok Motrika, Mbok Nana, Mbok Sanawiya, Nailas, buat segalanya aja.
0: Oke, siap.
7: Tunggu lagunya Mbok ya.
0: Iya, makasih Mbok.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita sapa ke WhatsApp lagi. Halo, salam budaya.
8: Budayakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni. Kenapa? Pinal anu nih, lesu suara nih.
8: Ini lagi anak kadang gusi.
0: Oh ya Allah, cepat sembuh Mbak Reni.
8: Abis telinga, gusinya lagi yang radang.
0: Adik papa ini mana menggugurkan dosa ya Mbak ya. Alhamdulillah.
8: Tujuannya.
0: Ya Allah, cepat sembuh ya Mbak Reni ya.
8: Selamat. Kan panas ini ya Mbak.
0: Iya betul. Lagunya mau apa?
8: Nah, enaknya ini aja sudah iwak babanem tuh lah.
0: Iwak setomat lah iwak. Nggak ada adanya iwak paten bakar sama iwak dalam kolam. Iwak dalam kolam kah? Iwak babanem. Iya Allah.
8: Enggak ada gigit.
0: Sabar. Jangan tertawa, Bu. Boleh deh langsung sapanya deh.
8: Hanya apanya buat. Aduh, Mbak Yuli terima kasih sapaannya ya. Bu Abdurrahim. Bu Sumamat. Aduh, Bu Sujani, Bu Abdurrahim. busu Ari, busu Jani, busu Mitran, Amdan Atute tadi, busu ini Tua Rami, Lambok Nana, Nek Ilas, segalanya leh.
0: Siap leh.
8: Nah, untunggulah wanita yang kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani Dahtama. Sihannya si daleh radang gusi sakit tuh, masa cepat sembuh ya Mbak Reni ya. Tapi keren nih si Dani, masih anu kuat nelpon ke perempat memang lah. Dedikasinya Mbak Reni mantap ya. Makasih Mbak Reni ya. Ditunggu bos Mbak segalanya, di telepon masih kosong, di Facebook kosong, di telepon WhatsApp juga masih ada yang gabungan. Ayo halo, salam budaya.
9: Budayakan salam. Assalamualaikum wanita. Selamat pagi di hari Jumat berkah.
0: Amin, berkah segala etam ya. Selamat pagi juga busu, abis syukur sehat.
9: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Mau request lagu apa busu?
9: Tadi di request busu Abdurrahim itu lagu apa? Lagu Bugis kata nih, Mbok.
0: Lagu Kutai Bahuma.
9: Oh, carikan lagu Bugis aja, Mbok, dipilihkan aja, Mbok, nih.
0: Masih belum leh busu. Masih Kutai. Hah? Kutai Banjar dan lain-lain.
9: Oh iya ya.
0: Mas hari Jumat, besok loh besok.
9: Hari Jumat kah?
0: Mari ke lagu apa yang lain boleh? Ada atau umpatan aja?
9: Ini Mbok, lagu Banjar aja Mbok.
0: Apa itu?
9: Nah, dipilihkan aja Mbok, lagu Banjarnya.
0: Iya oke siap.
9: Pokoknya kalau Mbak Nita demikian memilihkan lagu memutarkan itu dah, gue joget juga sudah.
0: Siap, ada siapanya?
9: Iya tadi buat Mbok Reni dia, Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Nana, Bu Su Abdurrahim, Bu Su Rinjani, Bu Su Kutai, Bu Su Misran, Bu Su Hamdan ATT, buat Bu Su Mamat, pokoknya segalanya nih Mbok.
0: Segalanya, oke siap. Kesehatan
9: semuanya.
0: Amin.
9: Buat wanitanya sehat juga. Amin. Selamat bertugas.
0: Makasih.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerima selanjutnya auto putus.

0: Ya, Bu Sumbo, ya, halo. Tuh kan langsung terputus sih dah. Tegaknya nih 9 kali di pagi ini ya. Jaringan kah ini ya, tapi yang lain alhamdulillah kau tambah nih di nomor yang sama. Jadi mungkin Bu Sumbo yang nelpon itu kayaknya di gabung di tetama-tama nih boleh berpindah ya, mungkinkah jaringan itu ya. Supaya tam kau bergabungan hambat ini ya. Di sarangnya lagi. Iya tuh kerandeng sana. Nih Atam tungguin dulu kah? Nih Atam tungguin dulu kah? Jadi trust issue ya, takut. Nah tuh kan dering sekali mah habis sudah di suaranya. Temis call mah tegi itu tuh teginya. Iya Bu Sumbo lanjut and dia yo. Atam nelinga lagu dulu hak nih sambil nunggu Bu Sumbo gilanya tamu lagi meramaikan dendang mahakam hari ini ya, etam lanjut ngentul benda.
1: Waron, berayak buka hampa. Ih, sorongnya wangi pisang sabah. Aku ini naik ke darat, tak nyadap air benda. Takut hak dapat selantar dua lantar, dan lid hak kan pakai yang gula. Mana rupa, Haron, tumaha buku hidup nyawa.

0: pemuda-pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Restompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Nata Kusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100%, sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan, sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya keren yang sana, sebelum mengakhiri kebersamaan Etam ya, ada Bos Edi Johan nyapa lewat Facebook Perempat RRI Samarinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos Edi Johan dan Menhuri Samarinda, selamat pagi Mbak Nita, salamnya buat Mbak Finka, Mbak Nova, Mbak Ngatmi, Mbak Ana, Mbak Maisarah, Mbak Rosida, Mbak Nurul, Mbak Rosnia, Busu Hepli, Abah Alif Balimau, Busu Burhan, Om Daeng, dan juga Busu Agus. Buat Mbak Nita yang bertugas, semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan, sehat selalu dan banyak umur, dimudahkan terus rezekinya oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Busu Edi Johan Datama ya. Itu sama penelpon terakhir nih. Halo, salam budaya. Busu Kutai, apa kabar?
1: Baik.
0: Kabar baik. Lagunya?
1: Lagu. Ada.
0: Di sempat lagi nya busu tapi.
1: mau sempat sirih kuning.
0: Sirih kuning mau sempat ya. Iya, oke siap. Siapanya? Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih busu Ketai Datama ya. Busu Ketai jadi penelpon terakhir juga ya busu. Makasih banyak Datama dah mengawani Mbak Nita ya. Etam lanjut aja langsung ya. Etam masih Nita masih minta dikawani nih sampai halu penuh Etam ya. Dia kawani lagi bos Mbak. Masih ngan Mbak Nita juga nih. Etam lanjut nelinga dua lagu terakhir ada pengangguran ngan Jawa Iwak dalam kolam.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong promosi wisata bahari Pulau Miang di Kecamatan Sangkulirang, Kutai Timur yang memiliki potensi wisata bawah laut dan habitat hiu tutul. Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Muhammad Faisal menyebut Pulau Miang memiliki keindahan laut yang layak dikembangkan termasuk untuk wisata selam.